0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: rame banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
5: Kongor Faidu Nan Komar.
4: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.

yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumber

Ya, selamat pagi menjelang Domina Mogi ya. Jumpa jamaah Propaire di Bandar Lampung di kesempatan pagi kali ini edisi 7 Oktober 2026 ya. Dalam program acara Launi Pagi Kani seputar informasi ya dan lagu-lagu daerah Lampung. Ya, kami informasikan ke ruang dengar Anda tentang energi terbarukan. Minak Mogi, peran PT PLN Persero semakin strategis dalam mengawal transisi energi sektor industri di tengah kebutuhan listrik nasional yang diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. PLN tidak hanya dituntut menjaga keandalan pasokan, tapi juga mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan. Pengamat ekonomi energi sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia, Tata Mutasya, mengatakan pertumbuhan industri akan meningkatkan konsumsi listrik, terutama pada sektor yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar dan stabil. Pada saat yang sama, kebutuhan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan. PLN menjadi kunci bagi pemenuhan kebutuhan listrik Indonesia yang terus meningkat sekaligus bagi proses transisi energi, kata Tata Selasa 6 Oktober 2026.

0: Kampus Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan

0: maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya, yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang, diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala Bekak Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis. Sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
0: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil. Seperti isi piringmu.
3: Wah, kalirannya banyak banget. Boleh nggak aku makan setiap hari?
4: Ya boleh dong, nggak semua boleh dimakan.

0: Jangan lupa dimakan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi. Semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
2: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

Nina Mogi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, mengungkap adanya persoalan terkait tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di sejumlah kabupaten. Salah satu temuan adalah tidak adanya tanda tangan langsung dari bupati terkait persetujuan proses administrasi tersebut di 5 kabupaten. Hal ini merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri tahun 2026 yang dilakukan Ombudsman terhadap tata kelola desa di 13 kabupaten seprovinsi Lampung. Kelima desa yang menjadi sorotan itu adalah Kabupaten Nuwai Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Tanggamus. Kepala Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Lampung Tegar Adiwijaya mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dokumen, persetujuan pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa di daerah tersebut justru ditandatangani oleh sekretaris daerah hingga asisten daerah. Ombudsman juga tidak menemukan adanya surat pelimpahan kewenangan yang sah sebagai dasar hukum tindakan tersebut. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperkuat sinergi dengan jajaran TNI dalam mendukung pembangunan dan menjaga keamanan wilayah. Penguatan kerjasama tersebut dilakukan melalui kunjungan Wakil Bupati Lampung Barat, Mat Hasnurin, ke Kodim 0422 Lampung Barat, Selasa 6 Oktober 2026. Wakil Bupati Lampung Barat, Mat Hasnurin, mengatakan hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan TNI perlu dipelihara. Menurutnya, sinergi tersebut penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, sekaligus menjaga kondisi wilayah tetap aman dan kondusif. Demikian sikam Leonardo Henry Pasir, melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Minak Muahi. Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.
1: Salaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri?

0: Diam dulu bangku kamu itulah Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu Susi.
1: Saya enggak peduli weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah, Minah.
0: Susi, Kak Susi. Dah Kak Susi, Minah. Jangan Kak Susi.
1: Minah. Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah, mak pernah nyangga opo tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mo ne. Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mak baki kemak ni ku. Aji di jan nambi juyu kenambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
1: Oh, tetangga mak waka sekali weh, ya Allah. Kepaki ni ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya,
0: sah. Nah, mone, cak bang luangan. Habang itok ke nuyuh duai balak. Hadu pak ni ku ngetok ke nuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mone duai balak. Api-api, bang ke banjak siapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Metek ni ku kagak ngetok ke nuyuh duai balak.
1: Wak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku ditahanyu. Nyanyi mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tambah luangan. Kita hadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lohot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing wa tetangga ku. Jangan duk kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Kupulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyamakang liat.

0: cabuk ke pai kikim ne susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Papi kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan hati nenong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susin.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kena cakarnya akan dia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Tentara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mungkin dah.
1: Aduh si, tolong nyapai si, ya Allah si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si jaman niku si, api-api. Tuh.
2: Muni senduatnya niku haga upahan. Biasa nih hoke muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Nah uat kisah ngoniku haga.
1: Allah sih dilaman kok bias tinggal setengah kilo lagi sih. Anak kok mak mengan cibokinya mak upahan sih. Ya Allah sih, dah comot sih.
2: Dah po gawa emang niku gak upahan api jamannya.
1: Ya api.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
4: Assalamualaikum. Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Si.
5: Mendio. Waalaikumsalam, kukuk, men. Api, men. Aja hingga menunjukkan no, men. Api kuwai makida.
4: Aduh, si, tulungnya Pak Wisi, ya Allah, si. Niku kerjaan masih makai kau, si, ya Allah, si. Nyaga upahan lah, si, jaman niku, si, mapi-api. Tuh.
5: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hukik mu kegaya-kegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
4: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibok kinyama upahan si. Allah si dah comot si.
5: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
4: Ya api niku kerjaan api si. Mak api ko kerja ko si. Allah si pentingnya masa duit.
5: Ano kupi si kam di daka tebekuh. Mak ko ngedok do si ngunduh ni. Naki niku haga ngunduh di mak api-api. Acan ikutan masuk sejak bangku kerja lah. Injak malakat ni hanu kek mutan noyo.
4: Jelas sih,

Ya minum lagi, sampai di sini sih Kambang Lian yang ngancani dalam program acara Lawni Pagani. Nanti setelah waktu jam 9, Kam langsung melangkah dalam program acara Nemu Hima, tetap bersama kami di gelombang 8,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung Suara.

Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mematangkan persiapan kafilan TK untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan peserta dari sisi kemampuan, mental, dan sikap untuk bertanding. Sekda Lampung Barat Nukman mengatakan pembinaan menjadi bagian dari pemantapan kafila sebelum mengikuti MTQ tingkat Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut mempertemukan peserta, pelatih, dan ofisial di Aula Kagungan Sekda Kabupaten Lampung Barat Selasa 6 Oktober 2026. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Waikana memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan di pasar kilometer 2 Blambangan Umpu. Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah bersama perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tulang Bawang. Kolaborasi dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program kabupaten atau kota pangan aman. Sinergi lintas instansi diperlukan untuk memastikan pangan yang beredar di pasar tradisional memenuhi ketentuan keamanan dan layak dikonsumsi masyarakat. Demikian sikam Leonardo Nimpasia melaporkan dari Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang dalam minamogi ya. Saat ini si Kambang Leon ngancani minamogi dalam program acara Numenyima edisi 7 Oktober Wagibu 26. Ya, baiklah. Minamogi saya agak bergabung ya. Dapat menghubungi layanan telepon di nomor 255 Saiwa ataupun dengan WA 0811 ya 7209885. Ya, kami terima dulu telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Ya pun Topan.
1: Yo, api kabah nih Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat kabang nih Bang Leon ya.
1: Alhamdulillah. Bang Leon request sih kalau nggak bisa ikutan karena musik malam itu bikin semangat kerja sih.
0: Apa tuh?
1: Hamsan Jaya yang Andalan Hati yang remix.
0: Andalan Hati ya, tapi di sininya ngedok ya di listnya. Karena kalau misalnya dadakan seperti itu nanti Bang Leonnya larinya ke YouTube kan. Nah, YouTube itu yang kurang baik gitu.
1: Ya udah, yang ada yang disiapin apa Bang Leon?
0: Wat Sagan Hati, Ngandan Juduni Hulun, Tukang Sinso.
1: Ya udah, agak ngebit juga Tukang Sinso.
0: Nah, iya.
1: Ya Tukang Sinso ya. Tapi iklannya jangan kayak Bang Medi nebang-nebang hutan sembarangan pakai sinso. Dimarin minan susi nanti. Salam-salam Bang Leon ya. Salam nih pertama-tama jamaah Edo Saputra bersama nenek nih nenek Cerati di Sukarami 2.
0: Iya.
1: Ketinggalan jamaah Datu Atin, jamaah Bang Pendi Doku Selatan, jamaah Mas Taufan di Oku Selatan, terus muni jamaah Bang Irin Gunung Batu. Ketinggalan jamaah Bang Amir Muni di Lampung Timur. Wih, Lampung Timur udah miskemis sekolah ini Bang Leon.
0: Pak Suradi. Oh, Pak Suradi.
1: Pak Suradi Lampung Timur nih udah miskemis. Mati radionya Bang Pak Suradi gitu. Sehat lalu lah, lagi nunggu labung katanya. Biar kebone adem gitu. Sabar nanti juga labung ya Bang Leon ya.
0: Selamat dawab Pak Suradi ya.
1: Tadi jamaah Mami Ratna Juwita di Pahoman, ketinggalan jamaah Bunda Heni di Pulau Panggung, jamaah Mama Fungki, jamaah Bunda Selvi, ketinggalan jamaah Wak Putri yo bersama Udone sehat selalu. Ketinggalan Mbak Eni Kemiling, Bang Amir Lampung Timur sehat selalu. Seunyinilah Bang Leon karena yang kuwu balak yang kuwu sih. Bagi-bagi waktunya ya. Spesial nih jamaah Bang Leon cek keluarga. Sehat selalu Bang Leon ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih ya Topan yang sudah bergabung. Selanjutnya saya bergabung, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam tabi pun.
0: Ya pun.
2: Api kabang Bang Leon.
0: Api kabang nih Bang Leon ya. Edo, api kabang nih.
2: Alhamdulillah sehat ibadah.
0: Sehat ibadah nih ya deh. Bang Leon waktu lagu ya Ngandan Jodini Hulun Rumaida, Seakan Hati Lisma Afrida, waktu muni Berani Rame Ragom.
2: Yo ngandang yo bang, ngandan juduni hulun no sakit
0: nih handam. Jadi ngandan juduni hulun, mak bang.
2: Iya makasih ma, mak bangi bang. Oh dang dang ya bang.
0: Sakit hatinya ya.
2: Iyo. Salam pe bang.
0: Lanjut.
2: Salam ne, makai bang tampan di Kota Karang, Wani Sulaiha, semoga selalu sehat berdua. Ada juga Babang Topan di Waikanan, semoga selalu sehat. Watmi Hua Putri sama Udo, Watmuni Alak Herman di Batu Putu, semoga sehat selalu sama sekeluarga. Watmuni Kak Meli, Mina Permata, Watmi Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Tebuan, Bapak Edo ke Selatan, Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Jomlo, Kibi, Datu Atin, Datu Lemoh, Bang Erwin, Wat Muni, apa lagi Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Bunda Nai, Bunda Nabila, Mami Ratna, Mama Pungki, Ayah Darkon, Ayah Lain Pilihan, pokoknya makai seunyi nih bang, A sampai Z. Pakai Bang Leon nih, makasih waktu nih. Semoga Bang Leon selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancar rezeki nih. Spesialnya makai nenek yuk bang.
0: Yuk nenek Serati ya.
2: terima kasih Bang Yon. Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, telepon ya. Putus ya teleponnya ya. Iya, ini tumbur-tumburan WA-nya juga. Jadi mengeduk saya. Ya, telepon dulu karena masih tumbuh-tumburan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Lama.
3: Lagi ngapa?
0: Bang Len lagi mejong ya. Duduk.
3: Oh. Udah ngopi?
0: Makku ngopi.
3: Ya Allah, belum ngopi. Kayak mana ganteng-ganteng kok belum ngopi. Iya. Sarapan juga belum?
0: Gaduh kalau sarapan ya.
3: Oh, kira-kira kalau kumbang hati boleh nyanyi nggak?
0: Kumbang hati ya nanti.
3: Tapi yang versi Yopi tapi ya.
0: Iya, ya nanti Bang Leon kasih tahu sama Mbak Julitanya ya. Nanti.
3: Ala, kenapa nggak cukup Julita jam 10?
0: Iya, pokoknya tenang aja. Yang penting diputar ya.
3: Oh iya, dengan sabar nunggu satu hari.
0: Iya, kemarin ditelepon Aris ya kemarin ya.
3: Kemana?
0: Ditelepon Aris.
3: Iya, suruh apa menilai waktu dia kemarin siaran di Pro4 kemarin.
0: Iya, ya bagus.
3: Rupanya ya dia ya begitu itulah.
0: Ya cocok untuk budaya sebenarnya ya.
3: Ya Pak, taruh situ aja loh.
0: Tarik aja ya. Ya nanti Bang Leon. Nanti Bang Leon bilang itu sama Katinya, tapi Bang Arisnya mau nggak itu nanti?
3: Mau. Apalah
0: kasihan ya. Jauh-jauh orang, dari kanan merantau nanti di Bandar Lampung.
3: Orang dikasih ayam geprek aja mau kok dia. Iya.
0: Iya, iya, iya. Lanjut.
3: Dia tuh serba mau kok.
0: Oh, serba mau. Ya, tapi kasihan ya.
3: Gak apa-apa, nanti kalau gak mau nanti biar saya marahin dia kalau dia gak mau.
0: Iya deh.
3: Ya udah, buat dirimu terima kasih ya.
0: Sama-sama ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Abdullah ya, kita bergabung sama beberapa dari Bandar Lampung dari Wai Kanan ya. Mantap pokoknya Bang Abdullah ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, Datu. Jenok tumbuh-tumburan Datunya jama telepon.
3: Tapi Datu kalah ini.
0: Kalau sekarang menang. Kalau tadi WA anji itu kalau tumbur-tumburan tuh. Madapo diterima ya. Susah lompat-lompat. Lompat-lompat ditekan itu lompat-lompat.
3: Datu kalah, maklum udah tua lah.
0: Iya.
3: Jadi sekarang
0: nih. Iya, Datu. Lagu ini kemarin buat lagu Sagan Hati ya, Alisma Frida, Salah Penyana, Mega Suliana, Mati Kasa, Julfikri.
3: Ya, Anjarisma Parida.
0: Alisma Frida, ya. Salam-salam silakan tuh.
3: Halo, salamnya. Pertama, gua Kaheni di Pulau Panggung, Malu Pamungnya Muan di Sukadanaham, Bang Takan Umrah di Sukadana Hamone, Bang Bahar Kepala Lingkungan Pakul Sukadana Ham, Malupa Mone Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Mone Wo Putri di Wehalim, Mama Pung Jarusalam, Minanwati di Serengsem, Buros di Tanjumayan, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Malupa Mone Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur. Malupa Mone, Mami Ratna Juwita, mantan penyiar Pro4 di Pahoman, salam angkon ke Muahian. Malupa Mone, Bang Irin di Gunung Batu, Jomblo di Kota Agung, Jomblo di Kota Agung, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, Malu pamone Bang Amir di Lampung Timur. Salam angkon kumuah ya naja. Bang suhunya nego Bang Leon.
0: Siap datu.
3: Assalamualaikum Pak Bun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bun. Ya, terima kasih Datu Atin ya. Terima kasih tentunya gue Minamogi. Saya gaduh bergabung di kesempatan Dawagan Sinji ya, dalam program acara Numenyima Jamaah Provider di Bandar Lampung. Baiklah Minamogi Gemnis Konpa ya, sebelum nanti Bang Leon buka kembali ya, layanan telepon ataupun WA, Tukang Sinso Edi Pelampas.

0: hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: dong kita jawaban nih ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksud Nina api mangkatnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doang kita tamong tuyuk metumbai. Nah gelarnya sa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yo. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api nah teteduhan yo.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawabane. Masigit akhirwa hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manuk jago yo. Teteduhan belah nih.
1: Oh, oh punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara. Indonesia.

ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

0: bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Senduan nih mak nenek midok dijah. Buat api kita wik keperluan.
3: Nah biasa Minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Kat ini leguat juga saya tiram zaman nyak yo.
3: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dadah kesap.
3: Bangi nihan Minan.
1: Iya mune. Oh, ngapain kita?
3: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi dara kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yu nambikan iku mak kesipang leh nyak nyanyi dara kesap. Yo bahan ni sih mau aneh-aneh sih, wat unyin di warung, wat gelepung terigu, gelepung sagu, telui, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
3: Ika sinugaw.
1: Iyo mane. Na untuk takakan ni, kit misal ni yo kamnya ni make trigo ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telu ini saimu ni. Sedangkan uwai ini secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhi uyah buku secukup ni.
3: Oh, jadi kena ya.
4: Dadah kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, benar lagi masih bersama Provider Bandar Lampung dalam program Masjid Minima mengelirkan jadi benar lagi di kesempatan pagi menjelang Tawakani Sinji ya. Agam terima di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leo.
1: Yo, selamat dawa.
2: Ya, selamat dawa menjelang di
1: menjelang tuh. Pagi menjelang dawa ya.
2: Pagi menjelang.
1: Iya, Mbak Jarwo.
2: Ya.
1: Ah, Bang Leo buat lagu-lagu saya kada disiapkan apa jenuh ya lagu-lagu ini. Salah penyana ya, salah penyana. Mati rasa. Salah penyana, iya.
2: Salam ni jamaah Pak Suhadi Sindang Anom. Jamaah Hamzah Yusuf di Jambi. Jamaah Nasrun di Sulawesi. Jamaah Pendi di Oku Selatan. Datu Atin. Ratna Juwita. Jamaah Amir, jamaah Edo sama Nenek Serati. Nah, ketinggalan Wah Putri jamaah Udo, sehat selalu ya Udo. Minanwati jamaah sama Pungki sama Heni di Pulau Panggung, sehat selalu ya Heni bersama keluarga dan cucung-cucung nih di Pulau Panggung. Jamaah Heni di Kemiling sehunyi nih nah alhamdulillah sokongnya waktu nih mahadu belah 0949. Spesial nih jamaah Topan Babang Tampan bersama sainannya di Kota Karang. Spesial nih jamaah Bang Leon sekeluarganya di Waikandi, sehat selalu ya nalian ya. Makasih, assalamualaikum tabibun.
1: Terima kasih Mbak Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo ya, kada bergabung. Ya baiklah, minamogi gamli sol pai lagu Kumbang Hati Yopi Adam.

Baiklah Minum Oki, sampai di sini si Kambang Lian yang kencani dalam program acara Neminimah ya. Dan nanti setelah waktu jam 10, Minum Oki akan kencani jam Julita hingga putaran pukul 15 waktu yang sebagat nanti. Baiklah si Kam, Leonardo dan Pasya, lumab jika wassalam kata, menuduh diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Wagi, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikana mendorong pelajar SMA lebih cermat memilih makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman kepada pelajar. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Waikana Mardiana mengatakan, edukasi B2SA telah diberikan kepada pelajar SMA Negeri 1 Blambangan Umpu dan SMA Negeri 1 Baradatu. Edukasi tersebut diarahkan agar remaja memiliki pengetahuan dalam menentukan pilihan makanan yang sesuai kebutuhan tubuh. Menurutnya, pelajar SMA berada pada usia yang mulai memiliki kebebasan dalam menentukan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Karena itu, pemahaman mengenai pangan yang sehat diperlukan agar siswa tidak hanya memilih makanan berdasarkan selera. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kampung Kota Wai Kecamatan Kasui memperkuat pembinaan aparatur kampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan evaluasi pemerintahan kampung yang digelar di Balai Kampung Kota Wai. Kepala Kampung Kota Wai Nuwardi mengatakan evaluasi pemerintahan kampung dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja aparatur. Evaluasi tersebut mencakup aspek disiplin, tanggung jawab, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian sikam Rionardo Hendempasya, Samadawa.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jajo yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepan nyak ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepan nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahoku tetangga jaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuak batang ni kandu di ijamak ngedok mak baki ke mak ni ku. Aji di jan nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mada si baki, ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Oh, tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku tok. Kalian kandungnya, sah?
0: Nah, moneh, cak bang luangan. Hagang itokkan yuyuh duai balak. Hadupak ni ku ngetok yuyuhmu di juyuh lambanku. Hagang itokkan moneh duai balak. Api-api, bangun ke banjak siapa sekena? Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu-kamu kaya sekedik ni, sah? Metek ni ku, kagang ngetok yuyuh duai balak.
1: Mak usah ciriwit bangukmu. Ke banjak ni ku, si tanyu. Nyanyi mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tambah luangan, kita kaduta lagi ni ku nuak-nuak-nuak. Ija pay ni ku. Aliku tak lagi yuyuh mujak juyuh jo alihkan dan saya pesan ku yo lahat ku lawan iku dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak maklau kena kambanjah kena hamdos kena
1: pusing wa tetangga ku jok aduh kita benda ku tokoh di jangan yuyuh yang ni ku puas hati
0: ujo mana aku tak lagi yuyuh mujak ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyamakang liat emak di

0: 24,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang minam lagi. Gimana kabarnya ya? Di siang hari ini hari Rabu 7 Oktober ya 2026. Dan tentunya Julita Pustika kembali hadir ya menemani minam lagi semuanya di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita langsung aja lanjutin program acara Nemui Nyimah yang tadi tentu udah ditemenin sama Bang Leonardo ya. Dan estafetnya udah nyampe sama Julita hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang mau request lagu ataupun juga kirim salam kita untuk lagu-lagu Lampung boleh banget tentunya ya. Masih ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Oke deh, terputus ya. Dan kita ganti di WhatsApp dulu ya. Boleh dicoba lagi untuk yang di 255-112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam, Kak Julita, tapi pun.
0: Iya pun, Bang Edo gimana kabarnya siang hari ini?
1: Sehat dong, Kak Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Udah sarapan belum, Bang?
1: Belum, Kak, tadi, Kak.
0: Oh gitu, kenapa sih belum sarapan?
1: Karena sayurnya istri tetangga belum mateng.
0: Jadi istri tetangga belum mateng, apakah lagi ditinggal membujang sendiri lagi?
1: Enggak dong Kak, tetap ada kok Kak.
0: Aman ya, istri sendiri aman juga ya?
1: Aman.
0: Oke deh. Bang, yang mau diputerin lagunya ini ada Sumpah Janjimu, ada Sekeh sama apa nih? Bulan Bu Hias Bintang.
1: Saheh.
0: Saheh ya?
1: Saheh. Ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Tua Putri sama Udo. Sama Dawa. Buat alat saya ya di Batu Putu, alat Herman. Ada juga Mina Kameli, Mina Permata, Bang Erwin, ada Ayah Basir, Ayah Gali, ada juga sampai Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Darson, Helen Pilihan, Bang Jomlo, A.A. Cibi, Bang Amir, terus ada juga Mama Irin, Putra Ungkep-Ungkep, Putra Jawa, Ayah Entop, Ayah Nerawi, Tan Sebuah, Bang Pendi Peselatan, terus Bunda Samba, Bunda Ros, terus ada yang selalu ganteng ya, yang di way kanan, ada juga Bang Topan, ada juga Kak Sulaiha, Kota Karang, ada juga buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat nenek ya.
0: Siap, Nenek Serati ya.
1: Ya, double spesialnya buat keluarga Kak Julita aja, sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum, Abi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Nemunyi mah bareng Julita dibuka sama Bang Edo ya. Dan di belakang Bang Edo udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Salam. Waalaikumsalam, Cabe Pun.
0: Iya pun, Bang Senen gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah ngopi belum, Bang?
2: Udah ngopi.
0: Udah ngopi. Sarapan udah belum, Bang?
2: Sudah.
0: Sudah, aman lah ya, Bang?
2: Ya.
0: Aman. Oke, lagunya, Bang, yang mau diputerin ada Sekeh, Sumpah Janjimu sama Niku Abang.
2: Niku Abang,
0: boleh. Silakan salam Bang Senen.
2: Bunda Ras Jagabaya, semoga sehat. Betna Jawi tadi, Homang, Mamahgira Jalan Kembar, Eni Pula Panggung. Bunda Wan Sistem, Bunda Tambah Lepung Timur, Lumia Pertuaran, Juli Pertuaran, Kendi Eni Pertuaran, Nurdin Pula Sosi, Rasional Jalbasa, Pasir Pertuarani, Mama Kuki Dato Atin Subodore. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Senen.
2: Semoga kamu sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya yang udah ngopi deh, sarapan lengkap ya kan siang harinya biar semangat tentunya ya. Dan Mina mungkin kita gantian WhatsApp dulu ya biar sama-sama gantian semuanya nampung ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Bunda Heni, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Bunda ini udah sarapan belum nih?
1: Tenang aja kalau kita. Kalau kita minum langsung sarapan.
0: Betul, minum langsung sarapan berarti ya kan kayak harus mengembang malum, gitu badannya ya.
1: Malum nenek-nenek kalau enggak sarapan udah segegok.
0: Oh gitu. Jadi enggak lengkap kalau enggak sarapan ya kan?
1: Enggak lengkap, main kita kuah.
0: Betul. Apalagi sama halnya kayak pagi hari tanpa kopi enggak lengkap ya Bunda ini ya.
1: Iya.
0: Oh, gini Bunda ini lagunya ya yang mau diputerin ada Sokeh, Niku Babang sama Sumpah Janjimu.
1: Sokeh aja lah ya.
0: Sokeh ya, boleh. Silahkan salam ya Bunda.
1: Edo yang di Teluk ya. Terus untuk Bang Senen, ada Nurdin, terus Bunda Samba, terus sama Mama Pungki ya. Terus untuk siapa lagi ya? Dato Atin, Bang Herman, Batu Putuknya ya. Terus sama adik Nabila, terus ada. Aduh, siapa lah ya? Abah Jarwo ya. Aja Abah. Salam sehat ya Pak ya. Untuk saudara kita yang ada di Gunung Batu, Pak Nawi sama kakaknya, salam sehat selalu. Adik Topan sama keluarganya sehat selalu ya. Terus semua untuk adik-adikku yang ada di Teluk Betung, Alo Gading ya. Untuk adiknya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Henny ya. Dan untuk minum lagi tentu program Nemu Nyimah ini masih berlangsungnya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung tentunya masih ditunggu ya di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-988. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bang?
3: Ngantuk saya.
0: Aduh, kenapa ngantuk?
3: Dulu ya. Ngantuk saya. Kamu lama bener angkatnya.
0: Masya.
3: Ngantuk bener saya. Gara-gara kamu lama bener angkatnya.
0: Oh, ditemenin Bang Leon kan ya, tadi.
3: Yang malah kok kamu jadi nomor 4 malah ini.
0: Tadi kan bentar Bang, maaf batuk. Tadi kan ditemenin Bang Leon kan?
3: Iya, kamu dengar loh. Kamu dengar tadi?
0: Tadi lagi absen di depan dengar.
3: Kamu tuh sambil ngapain minum?
0: Lagi batuk bang.
3: Kamu ini batuk terus makanya. Pakai masker double makanya.
0: Waduh, masker double nggak napas aku bang.
3: Lagunya apa ini?
0: Lagunya. Ada Sokeh, Niku Babang sama Sumpah Janjimu.
3: Kumbang ada nulis di puter orang mau.
0: Gak tahu, udah belum? Kayaknya udah deh tadi. Kumbang hati ya. Bukan sih tadi bilangnya?
3: Oh iya, kumbang hati ya, suluh puter orang.
0: Udah tadi kayaknya.
3: Ya, mas tak eskip putar.
0: Udah sarapan belum sih?
3: Apa?
0: Udah sarapan belum?
3: Yes, bener rampung ya.
0: Wish, sumpah sakit ayam beb apa tadi?
3: Ya, sumpah sakit kerbobat sapi kan.
0: Apa?
3: Kerbobat.
0: Wish, awas bang, asam urat bang.
3: Urat, tenang lah. Lakuin semacam urung.
0: Aku belum bang.
3: Cet mau? Cet mau isoknya berapa ya?
0: Iya bang, absen aja telat tadi bang. Bang, buru-buru bang.
3: Udah 35 kue.
0: Wes 40 ribu kok bang, bang buru-buru.
3: Wah, masih mau bayar ulang.
0: Wes ntar gampang, akhir bulan pasti tahu-tahu potong aja bang.
3: Mat, ya anak kecem RRI ya.
0: Iya kan bang, bayangin coba. Dari pagi-pagi udah buru-buru tetap aja kepotong ya.
3: Lah kok ngadi gue mau.
0: Tadi kayak nyantai tahu-tahu udah 8:30 aja dari rumah.
3: Woi, paling kok kan cemerlang HP paling.
0: Waduh, kok kan kerjaan enggak sih Bang yang benar, Bang?
3: Wah, ya HP lah kok kan kerjaan jadi benar karir ngono lho yuk.
0: Ha, bismillah lah Bang, seimbang ya, Bang.
3: Sang suami nganti di rumah.
0: Kenapa?
3: Sang suami di rumah.
0: Oh, dia juga kerja.
3: Oh, pada wes PNS berarti ya?
0: Insya Allah, mudah-mudahan. Yang penting rezekinya berkah aja, Bang.
3: Aduh, Allah, main lagi. Enggak cara pokoknya dirimu status.
0: Enggak, dia di ini, peternakan.
3: Ya, wes apa-apa. Yang penting ngalah.
0: Insya Allah ya.
3: Ya, wes, mau ternuan ya.
0: Sama-sama, Bang Abdullah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Abdullah, Bang Enteng kita dari Baradat udah absen ya. Dan minum lagi yang mau request lagu kirim salam dan menyimak tentu masih lanjut ya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum berempat.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang tabik pun.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang juga. Ini dengan siapa di mana, Bang?
4: Ini Bang Erwin di Sukarame di apa? Sukarame Bahalim.
0: Oke, Bang Erwin ya.
4: Yo.
0: Oke, salam kenal Bang Erwin. Baru kali ini nih aku ditemani sama Bang Erwin ya.
4: Oh, iya. Salam kenal juga sama Mbak Jelita yang cantik.
0: Iya, terima kasih. Lagunya Bang yang mau diputerin ini ada Sekeh, Niku Babang sama Sumpah Janjimu Bang Erwin.
4: Sumpah Janjimu aja ya.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Salam-salam
4: Iya. Salam buat propan sekeluarga besar yang di Teluk. Semoga sehat terus ya. Makasih singgolannya. Buat Edo. Tadi Topan nih sekarang Edo ya?
0: Iya.
4: Edo sama serta neneknya semoga sehat selalu ya. Makasih singgolannya. Tidak ketinggalan buat keluarga besar saya di Wai Kanan. Semoga sehat terus. Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi monitor selamat mendengarkan apa RRI Pro Urban Lampung. Semoga terhibur yang lagi bekerja hati-hati kerjanya. Dan buat pen-pen yang ada di apa RRI Pro Urban Lampung keempat. Salam kenal, salam kompak, salam akan semuanya aja lah. Buat Mbak Julita,
0: iya.
4: Sekeluarga besarnya semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya.
0: Amin.
4: Semoga dilancarkan rezekinya. Kalau pulang hati-hati di jalan, iya. Jangan kebut-kebutan.
0: Iya.
4: Apa namanya? Terima kasih waktunya. Assalamualaikum, tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh. Ada Bang Erwin ya, pendatang baru kayaknya aku ya yang baru tahu ya. Dan tutupin lagi yang mau bergabung gitu ya, mungkin yang cuma monitor-monitor aja gitu. Yuk kita bareng aja deh, bareng Julita tentunya. Kirim salam, request lagu di program Acara Nemu Nyimak ini ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan di belakang Bang Erwin masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam Julita Pustika.
0: Iya, Datu Atin yang tampan, yang makin tua makin cakep, gimana kabarnya?
5: Anak kita sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga. Gimana gak ganteng, coba lihat foto profilnya. Udah pakai kacamata ya kan?
5: Itu apa nanti dewan TikTok.
0: Dewan TikTok tuh. Coba siapa yang mau TikTokan sama Datu Atin ya kan? Ketugu duren aja ya enggak sih tuh.
5: Iya, silakan.
0: Aduh, tuh kok makin tua makin ganteng sih tuh. Tuh gimana zaman mudanya nih?
5: Wah, makin lagi mudanya mah kalau ada yang ngelihat bisa kelepek-kelepek.
0: Waduh, beruntung banget berarti Nyai ya dapat Datu Atin ya.
5: Lagu aja lah.
0: Lagunya nih daripada ngegombalin Datu ya kan, lagunya ada Sekeh Niku Babang sama Sumpah Janjimu.
5: Oh, Sekeh enggak apa-apa lah.
0: Oke, boleh. Silakan salamin Datu.
5: Salam-salam nih gue Kaheni di Pulau Panggung yo. Malupa Mone Muan di Impres Sukadanaham. Malupa Mone akan umrah di Sukadanaham. Malupa Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham. Bang Basir di Pasar Tani. Kang Maman di Palang Besi. Malupa Mone Wo Putri di Wehalim. Mama Pungki di Darussalam. Minanwati di Srengsem. Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, Malupa Mone Mbah Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mami Rata di Pahoman, mantan penyiar Pro 4 di Pahoman, salam angkon. Bang Mama Irin di Gunung Batu, Hamzah Yusuf di Jambi, jomblo di Kota Agung, Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadana Ham, Bang Amir di Lampung Timur. Gua seunya negawo Julita.
0: Oke, siap Datuk.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjaan? Udah ngopi belum?
1: Harapan.
0: Udah lengkap berarti ya. Oke, lagunya ada Sekeh Niku Babang sama Sumpah Janjimu nih Bahren.
1: Apa Pak?
0: Apa Sekeh?
1: Iya.
0: Tiga.
1: Apa tadi?
0: Sekeh Niku Babang sama Sumpah Janjimu.
1: Oh, tadi aku yang belum dipilih itu yang nomor 2 aja ya.
0: Oke, siap deh Bahren.
1: Biar kepilih semua.
0: Betul, siap. Oke, terputus Bahrennya teleponnya ya. Dan untuk Minamu lagi, kalau ada banyak yang request lagu nih ya, kita kayaknya takutnya nanti lagunya gak keputar semua. Kita dengerin dulu lagunya, nanti kalau masih ada waktu kita nanti buka lagi ya untuk request lagu Namu Nyima. Dan lagu yang udah di request sama Minamu lagi semua, kita dengerin dulu dari Sekeh.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk program Nemu Nyimah ya di siang hari ini ya. Dan terima kasih banyak untuk Minam lagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini. Dan Minam lagi, jangan lewatkan juga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ada siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Dan narasumber yang udah hadir bersama kami nantinya yaitu ada Ibu Dian Anggraini SSMPD selaku Widya Bahasa Ahli Muda dan juga Kakak Elizabeth Manurung SPD selaku penyuluh bahasa. Dan topik pembicaraan kita nanti yaitu ada FTB 2026, saatnya generasi muda bangga berbahasa Lampung. Dan nanti Minam Wagi, kita juga mengajak Minam Wagi semua untuk berinteraksi ya di obrolan kami siang hari ini. Jadi yang mau mungkin bertanya-tanya dengan Ibu Dian ataupun juga Kakak Elizabeth, boleh banget nanti ya di pukul 11, jangan lewatkan pokoknya ya untuk siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia ya. Dan penutup di Nemu Nyimah siang hari ini, lagu terakhir di Nemu Nyimah bareng Julita yaitu ada Lesoh.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamwagi dimanapun Minamwagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel telah mengoptimalkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi di wilayah Lampung sebagai respon atas antrian kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Sebelumnya diberitakan antrean kendaraan angkutan barang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dan yang mengular hingga 24 jam dan mulai memukul efisiensi operasional dunia usaha. Para sopir truk logistik dan armada angkutan barang harus membuang waktu sehari penuh di jalan raya hanya demi mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan ini berdampak langsung pada pembengkakan biaya operasional harian para pengusaha angkutan, mengacukan jadwal distribusi hasil bumi, serta mengancam jadwal keberangkatan kapal ekspor-impor di pelabuhan panjang. Persoalan krusial ini dibahas secara intensif oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Lampung bersama gabungan Asosiasi Pengusaha Truk dan Rantai Pasok dalam Fokus Group Discussion di Bandar Lampung pada Senin 5 Oktober 2026. Pertamina memahami antrian dan waktu tunggu yang cukup lama dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Lampung merupakan wilayah jalur lintas sekaligus salah satu pintu masuk dan keluar Pulau Sumatera dengan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung mengandalkan penetrasi pasar sebagai salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah mulai naiknya harga jumlah bahan pokok. Program tersebut dilakukan secara rutin 3 kali dalam sepekan dengan menyediakan kebutuhan pangan seperti beras, SPHP, gula, dan minyak kita dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan penetrasi pasar tersebut dilakukan sebagai langkah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut dilaksanakan Pemkot Bandar Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung dan Perum Bumlog. Sejumlah pasar tradisional menjadi lokasi pelaksanaan. Di antaranya itu di Pasar Panjang, Pasar Tamin, Pasar Cimeng, Pasar Tugu, Pasar Koga, dan Pasar Wai Halim. Demikian Wahja pukul 11, Moloko Tungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi masih bersama Julita Pustika ya. Dan tentunya Julita Pustika kembali hadir ya menemani Minamu lagi semua dalam program pembinaan bahasa dan sastra Indonesia ya. Dan Minamu lagi kalau kita bicara tentang bahasa Lampung gitu ya, tentu sebenarnya kita nggak cuma bicara tentang sesuatu yang sosial gitu ya, tapi juga tentu yang paling dekat gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahasa mungkin dulunya sering banget kita dengar gitu ya dari orang tua, nenek kakek, tetangga, atau mungkin juga saat kita pulang kampung gitu ya. Tapi tentu pertanyaannya nih, apakah memang anak-anak muda sekarang ini apakah masih merasa dekat dengan bahasa Lampung? Ya itulah yang menjadi pertanyaan besar ya. Atau jangan-jangan mereka ternyata lebih dekat gitu ya atau akrab dengan bahasa yang temui di media sosial kayak YouTube, TikTok, atau juga mungkin dalam percakapan sehari-hari ternyata bahasa Lampung udah mulai berkurang gitu ya. Dan itulah akan menjadi pembicaraan kita di siang hari ini. Karena sebentar lagi nih kita akan berbicara ya tentang bahasa Lampung gitu ya. Dan kita akan mengenal nih apakah anak-anak ini bisa mengenal, menggunakan, atau juga kira-kira bangga gak ya sama bahasa daerahnya ya. Dan sekarang akan hadir yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI 2026. Dan tentu tema obrolan kita di siang hari ini juga masih berkaitan yaitu FTBI 2026, saatnya generasi muda bangga akan bahasa Lampung. Dan sudah hadir bersama kita dua narasumber yang cantik ya. Siapa lagi kalau bukan ada Ibu Dian Anggraini SSMPD yaitu Widya Bahasa Ahli Muda dan juga Kakak Elizabeth Manulang SPD selaku penyuluh bahasa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Gimana? Kakak ya sapaan ya?
0: Boleh. Kakak, Ibu, Kak boleh.
2: Oh iya, kita juga harus menyapa Minamuagi sahabat bahasa.
0: Betul. Kalau Minamuagi sapaan untuk pendengar perempat ternyata sahabat bahasa ada juga ya. Iya. Sapaannya sahabat bahasa. Gimana nih kabarnya Ibu Dian juga Kakak Elizabeth?
1: Wawai
0: ya. Kalau Kakak Elizabeth apa nih bahasa Medannya?
1: Luar biasa.
2: Luar biasa ya Medan.
0: Luar biasa ya. Oke deh. Dan mudah-mudahan obrolan kita juga di siang hari ini bisa membuat pendengar semua ini semakin penasaran juga, tentu semakin dekat ya sama bahasa Lampung. Dan Ibu Dian, mungkin kita mulai obrolan dengan hal yang paling mendasar dulu gitu ya. Mungkin kita pendengar nih ya sudah pernah mendengar istilah FTBI tapi belum benar-benar tahu nih seperti apa kegiatannya gitu ya. Dan silahkan Ibu Dian, seperti apa gitu ya FTBI itu saat ini gitu. Mungkin kalau kita sederhanakan, apakah kegiatan ini juga bisa nih membawa anak-anak kita ke pengalaman seperti apa? Silahkan Ibu Dian.
2: Iya, baik. Terima kasih Kak Julita. Minak Mori Seunyini. Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2026 ini merupakan salah satu kegiatan atau tahapan dari program revitalisasi bahasa daerah. Nah, pada ajang ini kegiatan FTBI ditujukan untuk siswa yang bersekolah di tingkat SD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Nah, memang FTBI ini menyasar para tunas bahasa ibu ya. Jadi adik-adik yang ikut di festival ini kami sebut sebagai tunas-tunas bahasa ibu, yaitu generasi muda yang menuturkan, yang kami harapkan nanti menuturkan, mencintai, melestarikan bahasa Lampung. Nah, ini adalah ajang selebrasi bagi mereka nanti bertemu dengan teman-temannya dari kabupaten kota untuk berlaga di tingkat provinsi. Nah, Kak Julita, sebelum mereka berangkat ke provinsi, adik-adik sudah terlebih dahulu mengikuti seleksi FTBI di kabupaten kota masing-masing.
0: Oke.
2: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Seperti itu ya. Berarti sebelum sampai ke provinsi ternyata ada beberapa tahapan ya di kabupatennya ya.
2: Benar.
0: Oke deh, dan nah tentu menarik banget ya. Jadi kalau kita ngedengar penjelasan Ibu Dian, berarti FTBI ini jangan berlangsung di bayangan lomba selesai juga iya, semuanya gitu ya. Tentu ada proses belajar ya, supaya tentu anak-anak ini semakin dekat ya dengan bahasa daerah. Oke deh, dan FTBI 2026 ini sebenarnya kan tentu punya tujuan ya yang ingin dicapai gitu. Dan tentu apa aja nih yang ingin dilihat dari anak-anak setelah mengikuti kegiatan tersebut, kira-kira apa nih tujuannya? Silahkan nih Kakak Elizabeth.
1: Oke, jadi sebenarnya tujuannya itu cukup luas ya. Seperti yang tadi kan Ibu Dian bilang, salah satu ini itu merupakan salah satu program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Nah, jadi tujuannya FTBI ini sebenarnya untuk memperkuat karakter dan memperluas wawasan siswa melalui kegiatan bahasa dan sastra Lampung. Jadi kegiatan ini dijadikan sebagai sarana untuk mengamati sekaligus juga mengevaluasi hasil pembelajaran bahasa sastra Lampung yang ada di jenjang SD dan SMP. Nah, jadi FTBI ini selain juga menjadi evaluasi terhadap pembelajaran, dia juga merupakan evaluasi program revitalisasi bahasa daerah bagi penutur muda. Nah, penutur muda yang sudah diinisiasi oleh Balai Bahasa Provinsi Lampung. Pada akhirnya, kita berharap kegiatan ini ikut memelihara bahasa, sastra, aksara Lampung, khususnya di lingkungan pendidikan dasar dan menengah.
0: Oke deh, jadi seperti itu ya. Dan Ibu Elizabeth, kalau kita bicara tentang FTBI gitu ya, sebenarnya siapa aja nih yang boleh ikut gitu? Apakah memang semua siswa ini bisa langsung ikut tingkat provinsi, atau proses seleksinya ini gimana ini Bu? Silahkan Ibu.
1: Oke, jadi peserta FTBI ini adalah siswa SD dari kelas 4 sampai kelas 6. Dan siswa SMP dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk mengikuti di tingkat provinsi, tadi sudah disinggung, peserta itu terlebih dahulu harus mengikuti seleksi dulu di tingkat kabupaten. Jadi mereka akan tampil di tingkat provinsi itu sebagai perwakilan terbaik dari kabupaten masing-masing. Nah, jadi di setiap kabupaten mengirimkan peserta putra dan putri sesuai dengan ketentuan yang ada di masing-masing jenis lombanya.
0: Oke, berarti memang menarik gitu ya, kan memang ada beberapa proses yang harus ini ya dilalui oleh anak-anak. Dan tentu menariknya sasaran FTBI ini adalah anak-anak sekolah dasar dan juga menengah ya. Dan oke deh, kenapa nih justru anak-anak SD dan juga SMP nih yang menjadi sasaran? Apa sih yang kira-kira membuat usia mereka ini dianggap penting nih dalam upaya mempertahankan keberadaan bahasa Lampung? Silahkan Kak.
1: Oke, kenapa FTB ini sasarannya itu SD dan SMP? Karena revitalisasi daerah ini kan sangat berkaitan dengan penutur muda. Nah, jadi kita itu ingin bahasa Lampung itu tetap punya penutur dari generasi ke generasi. Karena itu anak-anak perlu mendapatkan kesempatan untuk mengenal, mempelajari, menggunakan, serta menampilkan bahasa daerah. Nah, jadi FTBI ini menjadi salah satu ruang yang menyenangkan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan bahasa dan sastra Lampung. Nah, mereka tidak hanya diajarkan untuk mengenal bahasa daerahnya, tapi menjadikannya sebagai materi pembelajaran serta jadi bagian gitu dari kehidupan dan identitas budaya mereka gitu.
0: Oke deh, dan coba kita refleksikan sebentar gitu ya, kira-kira Mina Magi semua di rumah nih masih menggunakan nggak ya kira-kira bahasa Lampung di rumah gitu ya, atau mungkin justru anak-anaknya ternyata sekarang lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa pergaulan atau bahasa Inggris gitu ya, atau mungkin bahasa kerennya anak jaksel gitu ya. Dan untuk Mina Magi yang mau bergabung boleh, kayaknya ini udah ada telepon masuk nih Bu, kayaknya kita angkat dulu ya penelpon yang pengen nanya nih sama Ibu Dian juga Kak Elizabeth. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julita Pustik.
0: Iya pun Bang Topan, silahkan mau bertanya dengan Ibu Dian atau Kakak Elizabeth, silahkan Bang Topan.
3: Keduanya yang mau aku tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dian. Tapi pun.
0: Iya pun.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dian mau bertanya tentang bahasa Lampung, gak apa-apa ya?
1: Boleh.
3: Jadi kan gini, Bu Dian, di kampung saya sendiri ya, di Teluk Betung, Timur, Kota Karang, Bandar Lampung. kebanyakan orang tua itu ngajakin anaknya itu pakai bahasa nasional. Jadi kadang-kadang anak itu misalnya belajarnya di sekolahan aja. Terus kepengen gimana edukasi buat orang tua ini gitu, biar bahasa Lampung itu kan terus dari dini lah gitu lah, apa dari rumah gitu kan misalnya. Ya ada debingin pedom lah Niko kan misalnya kan gitu kan, kalau orang tua kan diajarin sejarah kadang-kadang. Tidur udah malam gitu, bahasanya kayaknya nasional gitu. Padahal kita ini kan orang Lampung, tinggal di Lampung. Kadang-kadang anak-anak itu kita tanyain yang simpel aja, makan tuh apa dek? Mam, bukan Lampungnya apa? Mengan, kan abangi kan gitu ya Budiannya. Jadi menurut saya gimana tuh untuk mengedukasi kedua orang tua? Itu untuk Ibu Dian pertanyaan nanti dijawab ya. Buat Kakak Elizabeth ya, Mbak Dian satunya ya.
2: Iya, ya. Kak Elizabeth.
3: Buat Kak Elizabeth itu apa tadi singkatan FBI itu apa tadi?
0: Singkatannya, oh kepanjangannya
2: FTBI,
0: Festival Tunas Bahasa Ibu.
3: Oh, iya. Oh bahasa ibu itu bahasanya itu bahasa khusus bahasa Lampung apa bahasa semua bahasa kayak Medan apa apa apa gitu aja penjelasan.
2: Iya.
3: Terima kasih Kak Julita Budian dan selalu
2: Kak Elizabeth. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun Bang Topan, pertanyaan dua ya. Ayo mana dulu yang mau dijawab silahkan.
2: Boleh? Iya. Ibu Dian dulu ya.
0: Ibu aja.
2: Iya, dari Manihan Yai Topan. Baik, ini juga untuk mungkin ada pertanyaan yang sama dari Mina Wangi, sahabat bahasa yang lain. Jadi bagaimana agar orang tua ingin mengajarkan bahasa Lampung di keluarga. Nah, memang kalau dari hasil penelitian ya, dari penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Balai Bahasa dan juga ada artikel-artikel yang terbit di jurnal, bahwa sikap bahasa di masyarakat Lampung ini memang untuk mengajarkan anaknya bahasa Lampung ini memang banyak faktornya. Yang pertama itu ketika di keluarga itu sudah orang tua menikah dengan suku yang berbeda. Yeah. Nah, misalnya saya menikah, saya Lampung tapi saya menikah dengan suami yang bersuku Medan, seperti Sabet gitu. Nah, jadi untuk menjadi jembatan komunikasi akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Iya, agar komunikasi kan lancar ya.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi kalau saya bilang pai mengan, nanti bingung nanti suami saya. Nah, akhirnya itu. Nah, ada juga yang misalnya bersuku Lampung, saya dialek A, kemudian suami saya dialek O, maka kadang ada komunikasi, ada beberapa kosakata ya, itu yang memiliki arti yang berbeda. Nah, karena itu kan sering ada kesulitan untuk komunikasi. Dan ada juga saya pernah menemukan orang tua yang walaupun bapak ibunya bersuku Lampung tapi di rumah juga tidak berbahasa Lampung, karena memang orang tuanya juga ternyata tidak berbahasa Lampung di keluarga intinya. Nah, memang akhirnya adalah bagaimana upaya kita bersama mungkin ya menggugah orang tua ini untuk lebih mengenalkan ke anak-anak, mulailah dari hal-hal yang kecil seperti tadi mengan gitu ya, terus sekolah dan ya istilah-istilah ringan yang mudah diingat oleh anak-anak, gunakan saja di rumah untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah tersebut, karena dari hal kecil kemudian nanti akan menjadi hal yang besar ya.
0: Betul.
2: Dan juga yang penting adalah bagaimana kita menumbuhkan sifat atau menumbuhkan rasa cinta anak-anak untuk berbahasa daerah. Nah, itu yang paling penting. Seperti ketika anak-anak cinta, pasti apapun dilakukan gitu. Nah, ini kaitannya dengan bahasa Lampung. Kurang lebih seperti itu ya Itopan.
0: Iya, oke deh. Berarti memang sebenarnya keragaman suku itu sebenarnya penting ya Bu ya.
2: Iya.
0: Dan memang bahasa itu dimulai dari adalah bahasa ibu, dan yang paling dekat adalah keluarga tentunya.
2: Karena memang ada penelitian menyebutkan lapis pertama untuk mempertahankan bahasa daerah itu di keluarga. Kalau di lapis pertama ini sudah tidak digunakan, lambat laut bahasa itu akan terancam punah.
0: Betul.
2: Iya. Jadi memang harus dimulai dari keluarga ya.
0: Keluarga.
2: Dimulai dari keluarga.
0: Oke deh. Kakak Elizabeth silakan jawabannya di Bang Topan. Okay. Bahasa ibu.
1: tadi Bang Topan nanya kan, FTB itu apakah hanya bahasa Lampung gitu. Judulnya kan Festival Tunas Bahasa Ibu gitu. Bahasa ibu ini artinya bahasa yang sudah pertama kali kita serap di tempat kita dilahirkan. Jadi contohnya seperti saya kebetulan lahir di Medan. Jadi bahasa ibu yang pertama kali saya serap itu adalah bahasa Batak. Nah, tentu di sana juga ada FTBI, tapi bahasa Batak. Di sini bahasa Lampung. Nah, karena saya setuju nih dengan pendapat dari Ibu Dian tadi. Karena memang bahasa ini penting banget untuk dilestarikan, bahasa ibu atau dibilang bahasa daerah kita masing-masing, di sini bahasa Lampung. Nah, karena kalau tidak kita lestarikan, maka bahasa itu akan tenggelam oleh zaman.
0: Benar.
1: Tidak lahir penerus-penerus yang bisa menuturkan bahasa ibunya sendiri. Karena banyak beberapa faktor tadi yang dijelasin Ibu Dian, juga salah satunya pernikahan beda suku. Itu juga saya setuju ya, pernikahan beda suku kadang membuat bahasa itu jadi tenggelam. Gitu. Jadi kita lebih sering menggunakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kadang juga bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau festival bahasa ibu ini di setiap provinsi itu dilaksanakan karena memang tujuannya itu revitalisasi bahasa daerah. Gitu, sama halnya seperti di Lampung juga. Gitu iya, Kak Juli.
0: Oke deh Bang Topan.
2: Jadi Kak Juli menambahkan, jadi
0: boleh,
2: FTB ini dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.
0: Ya.
2: Nanti setelah adik-adik menjadi pemenang satu di tingkat provinsi, mereka akan ikut Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Iya, mereka akan bertemu teman-temannya dari provinsi di Indonesia. Mereka akan selebrasi bersama-sama, mengenalkan bahasa daerah serta budaya yang mereka miliki di ajang nasional. Nah, biasanya nanti dilaksanakan bulan Mei. Tahun ini untuk pemenang, jadi kalau untuk tahun ini FTBI akan dilaksanakan November, maka pemenangnya akan berangkat pada bulan Mei di Hari Pendidikan Nasional untuk Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional.
0: Tingkat nasional. Oke, berarti untuk tingkat nasional adalah di bulan Mei ya, Bu ya.
2: Iya, benar.
0: Dan untuk tingkat provinsi ada di bulan November. Oke deh. Dan Minamogi itu tadi ya, Bang Topan ya, jawabannya semoga puas. Dan juga untuk Minamogi mungkin yang ingin bertanya juga tentang FTBI, tentunya masih dibuka ya di line telepon 255112. Oke deh. Dan Ibu Dian, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya apa aja nih, Bu, kira-kira yang dilombakan dalam FTBI 2026? Dan tentu kalau ngelihat jenis lombanya ini, kemampuan apa aja yang ingin dikembangkan oleh anak-anak kita, Ibu? Silakan.
2: Iya, baik. Sebenarnya pada dasarnya ya, FTBI ini kan adalah ajang untuk adik-adik kita untuk mengukur kompetensi yang mereka miliki, dan kemudian juga mengetahui nih, oh, sampai sejauh mana sih penguasaan mereka terhadap bahasa, sastra, dan aksara Lampung yang kita miliki. Nah, jadi kami mengadakan 8 lomba dengan perincian itu. Untuk SD itu mendongeng. Adik-adik nanti mendongeng dengan bahasa Lampung menggunakan cerita-cerita yang juga berasal dari Provinsi Lampung. Kemudian juga ada membaca puisi tradisi dan membaca aksara Lampung. Dan terakhir yaitu dendang syair. Nah, kalau untuk dendang syair ini memang tahun 2026 ini baru kami laksanakan. Nah, untuk SMP atau tingkat MTS itu ada 4 cabang lomba. Yang pertama itu berpidato, kemudian juga nanti ada menulis cerita pendek, atau biasanya masyarakat Lampung menyebut cerpen itu cerbun, cerita buntak. Iya, kita punya istilah sendiri kan. Kemudian juga ada menulis aksara Lampung, dan terakhir ini komedi tunggal. Nah, komedi tunggal ini Kak Julita akrab tidak dengan komedi tunggal? Tahu tidak? Maksudnya lombanya seperti apa gitu?
0: Tidak, saya asing nih komedi tunggal apa nih kira-kira.
2: Iya. Nah, jadi komedi tunggal ini seperti yang mungkin Minak Muahri, sahabat bahasa semua paham kalau saya sebut stand up comedy.
0: Okay,
2: iya, namun kita punya padanannya dalam bahasa Indonesia yaitu komedi tunggal.
0: Oh, gitu. Iya. Baik. Jadi konsepnya adalah seperti stand up comedy.
2: Benar,
0: ya,
2: tapi menggunakan bahasa Lampung.
0: Baik. Berarti iya, semua jenis lombanya tuh adalah menggunakan bahasa Lampung, ya.
2: Iya. Jadi kalau dari sisi kompetensi bahasa, maka kompetensi berbicara itu ada di lomba FTBI.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian menulis juga di menulis cerpen, kemudian juga kompetensi untuk membaca dongeng. Jadi sebenarnya di sini lengkap sekali kompetensi bahasa itu kami gunakan di lomba-lomba FTBI.
0: Iya. Waduh, ternyata cukup beragam ya kan untuk jenis lombanya gitu. Ada yang mendongeng, ada yang bersyair, ada juga sastra lisan ya. Ada aksara Lampung, bahkan untuk jenjang SMP ternyata ada komedi tunggal ya. Jadi mungkin yang untuk minum bagi peserta gitu ya, daripada komedi-komedi di grup, mendingan dibawa ke tingkat lomba aja ya, Bu.
2: Iya,
0: ya,
2: nanti kan dapat hadiah ya.
0: Betul banget. Karena kalau ternyata kita pikir-pikir, bahasa daerah ini ternyata bisa hadir dalam banyak bentuk ya.
2: Benar.
0: Dan juga tidak harus selalu serius ataupun juga kaku. Contohnya ada komedi. Baik, ya, tentu ada satu hal yang menurut saya ini cukup menarik ya untuk FTBI tahun ini, di mana tentu anak-anak kita di kehidupan zaman digital gitu ya, mereka tentu dekat ya dengan kamera, YouTube, Zoom, atau juga tentu berbagai platform digital lainnya. Nah, FTBI ternyata ini juga memanfaatkan teknologi baru gitu ya. Dan Ibu Elizabeth, ternyata pelaksanaan FTBI 2026 ini kan dilakukan secara daring ya. Dan seperti apa nih, Bu, mekanismenya? Apakah memang anak-anak nantinya ini tampil secara langsung atau mengirimkan videonya? Boleh, silakan, Kakak Elizabeth.
1: Oke, jadi untuk FTBI Bahasa Lampung ya, saya buat di tahun 2026 ini, lombanya itu kita memanfaatkan beberapa media.
0: Mm-mm.
1: Kita pakai juga Google Form, YouTube, dan ada juga Zoom. Nah, untuk cabang lombanya itu yang berupa penampilan itu seperti kayak komedi tunggal, seperti yang mendongeng, dendang syair, itu nanti kita arahkan peserta untuk mengirimkan video melalui YouTube dengan membuat pengaturan akses yang memungkinkan video itu ditonton oleh dewan juri saja, seperti itu. Sementara di beberapa cabang aksara itu kita laksanakan melalui Zoom, seperti itu, Kak. Dan pengendalian teknologi ini itu memungkinkan peserta dari kabupaten dan kota di seluruh Lampung itu bisa mengikuti festival tingkat provinsi dengan mekanisme yang sama, seperti itu.
2: Oh, okay. Ya, jadi ini berusaha untuk lebih dekat dengan adik-adik gitu.
0: Yeah.
2: Jadi untuk berlomba bisa dari mana saja dengan mengirimkan tadi seperti yang disebutkan Kak Sabet bahwa bisa mengirimkan video.
0: Baik, dan ternyata sekarang kan menggunakan kata video gitu ya, tentu kita berpikir berarti bisa di take ulang sampai bagus gitu ya, Bu ya.
2: Ya, boleh. Sampai lelah berpeluh-peluh ya. Tapi yang dikirimkan untuk dijadikan lomba itu adalah video tanpa penyuntingan.
0: Tanpa penyuntingan.
2: Iya, kalau untuk misalnya aduh sekali belum bagus boleh diulang, tapi video yang dikirim itu tidak ada suntingan. Jadi ya diusahakan yang terbaik.
0: Gitu. Tentu justru lebih menarik gitu ya. Jadi untuk penampilannya ini bisa direkam dan ternyata tidak boleh mengedit ya.
2: Iya.
0: Baik. Dan apakah juga memang ada ketentuan-ketentuan lain nih, Bu, yang bisa benar-benar melihat kemampuan anak-anak sampai saat tampil, Ibu? Dan tentu jadi memang ya ingin dibuat ini bukan cuma sekedar video bagus ya, tetapi juga tentu anak-anaknya ini bisa atau tidak gitu ya, kira-kira anaknya berani atau tidak, dan kira-kira juga bagaimana kemampuan bahasa yang dimiliki oleh pesertanya sendiri ya. Dan minum lagi, kalau kita juga tentu belajar ya atau bicara tentang bahasa daerah ini biasanya tidak bisa lepas dari budaya, karena memang bahasa itu kan bukan cuma kata-kata aja ya, tetapi juga tentu ada cara bicara, sopan santun, dan juga tentu cerita dan juga nasihat orang tua, dan juga tentu nilai-nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dan Ibu Dian, bagaimana nih pakaian peserta nih? Apakah memang anak-anak ini diwajibkan juga menggunakan pakaian adat Lampung ketika mengikuti FTBI? Silahkan Ibu.
2: Iya, jadi FTBI ini kan menggunakan bahasa Lampung ya. Kemudian peserta ini kami harapkan ini menggunakan pakaian dengan aksesoris yang mencirikan Lampung. Nah, jadi karena ini direkam di video juga, jadi visual ya bentuknya. Jadi sekalian nih kita promosi juga nih dengan pakaian tradisional yang dimiliki oleh Lampung. Kita punya siger, kemudian ada tanjak dan sebagainya.

0: penentu juga berarti ya Bu ya. Hanya memang sebagai pelengkap aja gitu.
1: Iya, karena di Provinsi Lampung di kabupaten ya, mereka ini punya ciri masing-masing. Misalnya nanti di Lampung Barat mereka punya ciri khas sendiri, tapisnya ya. Kemudian juga nanti di Waikanan, di Lampung Tengah mereka punya motif-motif unik. Betul. Gitu. Nah, ini yang harus dikenal oleh masyarakat di luar bahwa kita ini Provinsi Lampung ini kaya dengan budaya.
0: Betul banget. Jadi memang saya lihat memang motif setiap daerah tapis sendiri itu memang juga berbeda-beda. Jadi sesuatu hal yang cukup bagus karena memang selain bahasanya yang diangkat, kita juga bisa mengangkat budaya seperti
1: benar.
0: Itu
1: ya. Sekali mendayung ya.
0: Sekali
1: 2-3 pulau ya. Ini
0: terlalu. Baik, dan menurut saya juga ini yang cukup menarik, ini adanya cabang sastra sastra lisan Lampung gitu ya. Karena memang sebenarnya banyak ya masyarakat kita yang mungkin pernah nih mendengar bentuk-bentuk sastra lisan, tetapi belum tahu nih namanya atau juga memahami maknanya. Dan kalau untuk sastra lisan Lampung sendiri nih, anak-anak nantinya kan akan menampilkan apa nih Bu? Apakah memang mungkin nih sering mendengar istilah wawancar atau papacur, atau sebenarnya seperti apa nih bentuknya yang ingin disampaikan melalui sastra lisan tersebut? Silahkan.
1: Ya, jadi sastra lisan di Provinsi Lampung ini kan banyak ya, beragam gitu ya. Karena memang Lampung ini, kalau dari hasil penelitian kami di Balai Bahasa Provinsi Lampung, sastra lisan Lampung ini bentuknya itu sebagian besar itu syair atau puisi. Ya, ada juga yang bentuk prosa seperti warahan, tapi tetap masih dia berbentuknya syair ya. Nah, jadi tahun ini kami dari Balai Bahasa Provinsi Lampung ini sesuai dengan Jukmis, ada dua sastra lisan yang bisa dipilih oleh adik-adik. Bisa pilih pepacur atau wawancan. Ya, jadi dua-duanya ini sastra lisan yang berisi nasehat. Namun untuk kalau pepacur itu juga selain bisa memang isinya nasehat, dan biasanya juga digunakan ketika di acara pemberian gelar adat. Nah, kalau wawancan ini kan sama juga ya, isinya juga untaian nasihat atau petuah tentang adat Lampung, biasanya juga dengan nada-nada tertentu. Nah, ini nih yang ingin kita kenalkan ke adik-adik yang di sekolah dasar gitu.
0: Oke deh. Dan kalau namanya udah festival dan perlombaan ya, tentu anak-anak ini kan ingin memberikan yang terbaik gitu ya.
1: Pasti.
0: Pasti ya. Orang tuanya ikut deg-degan ya kan.
1: Guru juga di sekolah.
0: Benar. Latihan. Tapi tentunya ada juga pastinya ya standar penilaian. Nah, untuk Kakak Elizabeth nih, sebenarnya juri ini melihat apa aja gitu? Apakah yang paling penting nih kemampuan tampilnya atau justru penggunaan bahasa Lampungnya? Apa aja yang dinilai? Silahkan Kak.
2: Oke, jadi Kak Julita, kalau untuk standar penilaiannya itu sebenarnya disesuaikan dengan karakter masing-masing dari lomba ya. Misalnya pada lomba sastra lisan itu ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama vokal dan lagu atau irama, itu bobotnya 25%, ketepatan bahasa 40%, penghayatan dan ekspresi itu 20%, serta kesesuaian materi dan waktu itu 15%. Jadi kalau kita perhatikan nih, kita tidak hanya ingin melihat kemampuan bahasa ya, tapi juga kita juga harus melihat bagaimana bahasa Lampung itu digunakan dengan tepat dan sesuai dengan materi yang dibawakan. Jadi adik-adik yang nanti ingin tampil itu tidak boleh berpikir kayak, oh iya aku harus tampil percaya diri gitu, sehingga tidak memperhatikan beberapa aspek itu gitu Kak.
0: Oke, berarti tampil percaya diri aja gak cukup ya, tentu masih ada banyak hal-hal lain yang menjadi penilaian ya. Dan Ibu dan Kak Elizabeth, ini ada juga nih yang gabung WhatsApp nih, kayaknya pengen nanya sama Ibu Dian sama Kakak Elizabeth. Kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Pro 4 Bang Edo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Kak Bipun.
0: Bipun. Silakan Bang Edo mau tanya apa nih sama Ibu Dian sama Kakak Elizabeth.
3: Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum

0: Iya, apa? Sabep,
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Yai Edo.
0: Mau nanya nih Bu, maaf kalau salah ya Bu. Nah, kalau sudah melakukan perlombaan nih Bu, sudah ada juara 1, juara 2 nih Bu ya. Nah, apakah anak-anak yang ada juara ini pernahkah Bu ngikut-ngikutin festival seperti konser tuh Bu, konser-konser besar kayak acara-acara ulang tahun Bandar Lampung atau dari dinas-dinas gitu. Adakah diikutin kegiatan gitu Bu? Terkadang kita ini di Lampung ya Bu ya, tapi konser-konser itu dari luar malahan banyak-banyak dari artis luar. Dahal kan kita ini artis Lampung juga kita ini banyak ya Bu ya, tapi jarang banget artis Lampung itu mengikutkan festival yang seperti konser-konser besar gitu Bu. Begitu aja deh. Terima kasih sama Kak Julita, terima kasih cantik-cantiknya bertiga di sana. Assalamualaikum, Tabipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang-siang ada yang menyebut kita cantik, nih makin semangat nih ya Edo ya.
2: Oke, silakan Ibu Dian.
1: Iya, baik. Terima kasih dari Manihan ya Edo pertanyaannya. Jadi adik-adik ini sebenarnya ini ya calon artis-artis loh Kak Julita. Jadi FTB ini sudah dilaksanakan tahun ini masuk tahun keempat. Dan para pemenangnya alhamdulillah ini sangat apa ya, merasakan perubahan dalam tidak hanya dalam kemampuan berbahasa, juga pada kehidupannya. Jadi saya sering menerima informasi dari guru-guru utama ya di kabupaten kota bahwa mereka ini menjadi perhatian oleh pemerintah daerah, juga dari BUMN. Tidak hanya diminta tampil dalam acara tingkat kabupaten ataupun provinsi, mereka juga banyak mendapat beasiswa pendidikan.
2: Wow.
1: Iya, jadi ketika kemarin Pak Menteri, Menteri Pendidikan datang ke Tulang Bawang, yang mengisi acara untuk tampil di depan Pak Menteri itu adalah pemenang FTBI di Tulang Bawang. Nah, seperti itu. Jadi memang alhamdulillah nih FTBI ini juga akhirnya membuka mata kita semua. Tidak hanya Balai Bahasa, tapi semua masyarakat mitra, bahwa bahasa Lampung ini tidak sekedar selesai di rumah, tapi juga mampu menjadikan kebanggaan ya, identitas masyarakat kita yang memang bisa memberikan banyak hal untuk masyarakatnya gitu. Jadi kami dari Balai Bahasa Provinsi Lampung mengajak seluruh minat muai sahabat bahasa, ayo kita gemakan bahasa Lampung di berbagai kesempatan, tidak hanya pada Kamis beradat ya. Ya, karena kan kalau program dari pemerintah provinsi ini Kamis beradat berbicara bahasa Lampung, tidak harus di hari Kamis, kapan saja kita bisa berbahasa Lampung.
2: Berbahasa Lampung. Dan kita tidak tahu ya Bu, ternyata memang dari bahasa kita bisa mendapatkan rezeki-rezeki lain.
1: Iya, benar
2: ya. Contohnya mungkin tadi ya dapat beasiswa.
1: Iya, itu hal yang tidak terduga ya oleh anak-anak. Bahkan pernah ada adik Dava ya di Tulang Bawang Barat. Dia bilang ketika dia pulang dari pemenang FTBI provinsi, kemudian juga dikirim oleh sekolahnya untuk festival FTBI tingkat nasional. Belum lulus tapi sudah dilamar oleh sekolah SMP. Jadi Bu, saya belum lulus tapi kepala sekolah di SMP tersebut sudah bilang nanti Dava kalau lulus masuk ke sekolah saya ya gitu. Artinya memang ini membuka peluang untuk adik-adik mendapat kesempatan yang lebih baik gitu.
2: Betul ya, jadi ternyata semakin kita berusaha lebih baik, tentu peluang-peluang kedepannya pun akan lebih baik.
1: Dan gitu juga ya, satu lagi bahwa adik-adik yang mengikuti di tingkat nasional ini sudah sertifikatnya itu sudah diverifikasi oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Artinya sertifikat yang mereka dapat bisa digunakan untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa siswa baru. Seleksi penerimaan murid baru SPMB. Jadi bisa memilih sekolah unggulan dengan menggunakan sertifikat dari pemenang festival Tunas Bahasa Ibu.
2: Oke, baik. Nah, ternyata cukup keren gitu ya. Berarti kita tujuannya nih, Kak Elizabeth, berarti gak cuman menghasilkan juara aja tentunya ya, berarti ya. Oke deh, dan oke deh, tentu biasanya tantangan terbesar apa nih Bu, ketika anak-anak ini belajar bahasa Lampung dan juga sastra Lampung nih, juga tentu seberapa penting nih peran guru ini dalam kegiatan FTBI? Silahkan Kak Elizabeth.
3: Oke. Jadi kalau untuk peran penting guru ya, karena ini sasaran kita untuk yang menjadi peserta Festival Tunas Bahasa Ibu itu adalah siswa dari jenjang SD dan SMP. Tentu mereka bisa tampil karena ada bimbingan dari, atau kita bilang peran dari gurunya. Peran guru ini penting banget Kak Juli. Karena dalam proses revitalisasi itu sebenarnya tidak boleh berhenti hanya saat lomba saja. Guru mendampingi anak itu dalam belajar, berlatih, memilih materi, memahami makna karya, memperbaiki penggunaan bahasa, dan juga membangun kepercayaan diri mereka. Karena itu juga FTBI ini bisa jadi salah satu bentuk dari kolaborasi antara Balai Bahasa, pemerintah, sekolah, guru, siswa, akademisi, pratiksi ataupun masyarakat dalam merevitalisasi bahasa daerah kita gitu. Jadi ditegaskan juga kalau koordinasi dan pemberdayaan masyarakat pendidikan itu termasuk dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seterusnya itu juga ikut berkontribusi, berkolaborasi dalam kegiatan FTBI ini. Jadi salah satunya ya memang peran guru itu juga sangat penting.
2: Sangat penting ya. Dan ternyata nih buat para guru, orang tua dan anak-anak ini yang mungkin mempersiapkan ini juga tentu pengen tahu ya jadwalnya. Kapan nih rangkaian dari FTBI tingkat Provinsi Lampung 2026 dilaksanakan?
3: Oke, jadi untuk rangkaian FTBI provinsi, di tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 ini berlangsung di bulan November, Kak. Berarti sebentar lagi ya.
2: Betul.
3: Nah, pengiriman video dan unggah cerpen itu dijadwalkan pada 26 sampai 31 Oktober 2026. Ayo, jadi teman peserta yang sudah bersiap-siap itu sudah harus mencatat harusnya ya, ini Oktober gitu.
2: Iya, betul. Kemudian, sebentar lagi ya.
3: Untuk lomba membaca aksara Lampung tingkat SD dilaksanakan 2 November 2026. Dan lomba menulis aksara Lampung tingkat SMP dilaksanakan 3 November 2026. Sementara itu, penyerahan hadiah itu kita lakukan secara luring, Kak. Dijadwalkan pada 11 sampai 12 November 2026.
2: Oke deh. Dan tapi nambahi dicatat ya. Ternyata penyerahan hadiah itu bukan daring ya. Tapi luring. Ya,
1: nanti hadiahnya virtual semua ya.
2: Iya, daring takutnya, ya. Kan takutnya gue pikir ah semuanya online, takutnya hadiahnya online juga gitu ya, daring. Enggak. Ternyata luring 11 dan 12 November 2026. Baik, dan mungkin terakhir nih Bu, karena kita takutnya udah mau menjelang azan zuhur juga ya. Terakhir nih dalam obrolan kita di siang hari ini, apa pesan nih untuk anak-anak dan juga tentu guru, orang tua dan juga masyarakat Lampung nih terkait dari FTBI 2026? Silahkan.
4: Ya, saat ini kami sedang mendapat informasi dari guru-guru utama di kabupaten kota bahwa mereka sedang melaksanakan Festival Tunas Bahasa Ibu, baik ada yang daring ataupun luring. Kami, saya terutama ya, mewakili tim kerja pelindungan ini memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas semangat guru utama, semangat teman-teman MGMP, KKG, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta kantor Kemenak Kabupaten Kota, dan yang paling kami sangat cintai yaitu adik-adik peserta FTBI. Kami harap ini tidak hanya sekadar lomba, tapi bagaimana kita menumbuhkan sikap kita mencintai bahasa Lampung. Mari kita berjuang bersama untuk Provinsi Lampung. Jadi bukan pesan, tapi saya ingin mengajak semua pihak untuk kembali menghidupkan, merevitalisasi bahasa Lampung.
2: Oke deh, dan mungkin untuk Kak Elizabeth ada pesan nih untuk adik-adik kita yang mau ikut lomba, silahkan.
3: Oke Kak, kalau untuk pesan ya untuk adik-adik yang mau ikut FTBI gitu, ya tentu yang pertama itu jangan sampai kita itu merasa malu ya gitu. Karena sebenarnya tidak ada yang perlu dibawa malu ya kalau untuk lomba, apalagi ini kita udah cukup terbantu karena ini daring ya gitu. Jadi adik-adik bisa berkali-kali untuk mengambil video, meski sebenarnya syaratnya tidak boleh diedit ya, sama sekali tidak boleh diedit. Jadi berharap sih melalui FTBI ini semakin banyak generasi muda yang mencintai bahasanya ya, bahasa ibu gitu, khususnya bahasa Lampung. Jadi bahasa Lampung tidak akan tenggelam oleh zaman, dan generasi sekarang itu juga akan bangga dengan memperkenalkan bahasa ibunya sendiri, seperti itu.
2: Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Ibu Dian Anggrin dan juga Kakak Elizabeth Bajulita. Dan semoga obrolan kita di siang hari ini tentu bisa ya membuat bahasa daerah atau juga bahasa ibu ini bisa lebih terangkat lagi, dan juga tentu bisa lebih untuk generasi mendatang tentunya ya. Dan tentu kita bisa hadirkan mungkin bahasa-bahasa di sekolah gitu ya, di rumah gitu, ataupun juga lingkungan dengan bahasa daerah ya. Baik, terima kasih banyak untuk sama-sama Ibu Dian dan Kakak Elizabeth. Dan Mina Magi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-gerudu apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang. Ay,
2: coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi di tengah aktivitas kita di siang hari ini. Tentu ada kabar juga yang cukup mengejutkan nih, sekaligus juga menjadi perhatian. Di mana kita tahu ya, persoalan narkoba ini bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Di mana ketika barang terlarang itu berhasil masuk dan beredar, dampaknya ini bisa menyentuh siapa aja, termasuk anak muda, keluarga, bahkan lingkungan tempat tinggal kita ya. Dan karena itu setiap upaya untuk memutuskan peredarannya ini tentu menjadi kabar penting ya untuk kita ketahui bersama. Dan informasinya itu Polda Lampung dan jajarannya kembali menggagalkan pengiriman narkoba dalam jumlah besar. Barang bukti yang diamankan yakni sabu seberat total 89 kg. Barang bukti sabu 89 kg tersebut disita di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada 29 September 2026. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 7 orang tersangka yang seluruhnya berasal dari Aceh. Polisi juga menyita barang bukti uang tunai sekitar 250 juta. Dan menariknya, penangkapan tersebut ini membuka jalur baru penyidikan polisi. Dua perkara yang awalnya terlihat sebagai pengiriman terpisah ternyata diduga berkaitan dan mengarah pada jaringan narkotika internasional yang menghubungkan Aceh, Jakarta hingga Malaysia. Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf mengatakan penyidikan kini menelusuri keterkaitan kedua perkara tersebut, termasuk lokasi yang diduga menjadi titik transit dan distribusi narkotika. Menurut Helvi, penyidikan tidak berhenti di dalam negeri. Polda Lampung telah berkoordinasi dengan Interpol untuk membantu mengungkap jaringan di negara lain yang diduga berkaitan dengan pengiriman sabu tersebut. Helvi menjelaskan pada 29 September 2026, yakni pukul 5.10 WIB, Satres Narkoba Polres Lampung Selatan menangkap MW 43 tahun, MF 25 tahun dan PAS 32 tahun di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dari kendaraan yang mereka gunakan, polisi menemukan 50 kg sabu yang dikemas dalam 50 paket. Dan minum lagi itu tadi ya informasinya, di mana 89 kg sabu ini tentu bukan jumlah yang kecil ya. Kita bisa membayangkan nih berapa banyak orang yang berpotensi terdampak ya kalau barang tersebut ini bisa sampai lolos dan juga beredar di tengah masyarakat. Pengungkapan ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa persoalan narkoba ini masih menjadi tantangan yang serius. Jadi bukan hanya tugas polisi nih untuk memberantasnya, tapi juga kita ya, dan juga tentu perlu kepedulian dari lingkungan sekitar.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina, lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana. Lamun juluk untuk sana-sana, adok untuk situasi. Juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino. Hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Dari prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan para pemuda Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pay di masyarakat, ia dapat masa adek sutar dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temane. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Lala, kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
1: Awas, nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Ma,
1: sini,
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, nak. Sini, sini, nak. Ayo, nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma. Ayo. Tunggu, sini. Lala.
1: Dibawa, nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km/jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain. Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam.

putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Pelaksana Sumber Daya Air SDA Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merevitalisasi saluran air sepanjang 64 meter di Gang Hidayah 2 RT 712 Kelurahan Kelapa 2 Wetan karena kondisi saluran lama sudah tidak memadai dan berpotensi menyebabkan genangan. Koordinator Satgas SDA Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan revitalisasi dimulai sejak 14 September 2026 dan saat ini progresnya mencapai sekitar 40%. Pengerjaannya menggunakan UDIP berukuran 40 cm dan dilakukan secara manual karena akses jalan yang sempit dengan target selesai dalam 1,5 bulan. Revitalisasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan aliran air sekaligus mencegah potensi genangan saat musim hujan. Kita beralih ke berita lainnya, Abang Po. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong regenerasi pengrajin tikar bidai dengan melibatkan generasi muda agar kerajinan tradisional tetap lestari. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang Sunarto mengatakan, sebagian besar pengrajin bidai saat ini sudah lanjut usia dan jumlahnya semakin berkurang. Upaya regenerasi dilakukan dengan mendorong para pengrajin melatih anak-anak dan generasi muda dalam keterampilan menganyam bidai. Selain itu, pemerintah juga mendorong perlindungan tikar bidai melalui pendaftaran indikasi geografis agar kualitas dan identitas budaya Bengkayang tetap terjaga. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pak Kalista yang cantik melam-lam se-Jakarta. Seperti biasa Bang Po, kita keliling Indonesia ya Bang Po ya. Hari Rabu 7 Oktober 2026 Aye mau bawa Abang Po ke timur Abang Po ya. Kita ke Ambon. Di sana sudah ada yang menantikan saya, Kak Ita Wakano, dan nanti bakal menghadirkan Bang Mezak Wakim SPD MSI, Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Kita bakal ngobrol tentang alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, ayo mau sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore.
0: Iya benar-benar. Ayo lupa gitu loh. Iya benar. Udah sore di situ ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Maafkan kelupaan daku ya.
1: Aman Bu Nova.
0: Aman ya, aman ya.
1: Aman dong.
0: Kak Ita Ambon gimana kabarnya?
1: Kabarnya Ambon, kalau aku sendiri baik, Ambon baik juga, tapi
0: baik juga.
1: Akhir-akhir ini lagi ini ya, sering karhutla ya Ambon.
0: Oh masa, saya. Ambon juga?
1: Iya betul.
0: Oh, jadi kirain daerah Kalimantan udaranya dan sekitarnya aja.
1: Ambon juga Ambon Nova.
0: Waduh.
1: Jadi udara di Ambon pagi ini sih ya yang terpantau juga agak-agak
0: masih berkabut ya.
1: Betul.
0: Iya dah.
1: Untuk pendengar bisa pakai masker dulu di luar ruangan.
0: Betul. Turut berduka cita deh, semoga cepat berlalu ya.
1: Amin. Semoga karhutla ini cepat berlalu dan kita amin bisa kembali menghirup udara yang segar.
0: Amin, ya, amin, amin. Kalau Jakarta sih satu minggu ini sudah hujan setiap sore ya.
1: Wah,
0: ya. Iya, alhamdulillahnya udah mulai hujan setiap sore. Tapi Ambon belum sama sekali ya.
1: Ambon beberapa waktu lalu juga sempat hujan, tapi ya palingan 1 menit, 2 menit, 5 menit.
0: Oh, bentaran doang. Ya udah, ayo mau minta sama Tuhan deh ya Tuhan, kasih Ambon hujan yang lama. Oh, jangan ya.
1: Amin.
0: Jangan lama juga, jangan seharian juga.
1: Nanti banjir ya.
0: Iya. Oke deh. Kak Ita, hari ini kita menghadirkan Bang Mezak Wakim ya.
1: Betul sekali.
0: Hadir di studio atau by Zoom?
1: Hari ini hadir, kebetulan sudah hadir di studio Perompat juga.
0: Oh, sudah hadir ya, alhamdulillah. Kalau begitu, karena waktunya kita buat ngobrol sama narasumber singkat ya, Kak Ita ya persilakan buat ngobrol dulu sama Bang Mezak. Boleh. Ya. Nanti kembali lagi ke Jakarta ya, jangan dibawa pulang ya Kak ya.
1: Siap Bu Nova, nanti kita kembali lagi ke sana.
0: Oke, siap, silakan Kak Ita. Ya, silakan kita ngobrol dulu sama narasumber kita.
1: Iya, baik. Terima kasih Puan Nova di Jakarta dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk para pendengar semua dan selamat sore waktu Indonesia Timur untuk pendengar dimanapun berada. Di sore hari ini kita kembali menghadirkan suara budaya Nusantara antara RRI Ambon dan Jakarta. Dan topik kita di sore hari ini adalah alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia, menghadirkan narasumber yang kebetulan sudah hadir juga di studio Pro 4, Bapak Mezak Wakim SPD MSI selaku Pamong Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku. Selamat sore Bapak. Baik, suaranya kedengeran gak ya?
0: Suaranya belum keluar Kak Ita, suaranya okay. Pak Mezak.
1: Iya. Pak Mezak boleh bersuara lagi?
2: Ya, selamat sore ya, para pendengar Pro 4 RRI Ambon ya.
1: Iya, Pak Mezak kabarnya gimana? Baik?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Siap. Pak Mezak, hari ini kita bakal ngebahas mengenai topik yang sangat luar biasa ya. Ini alat musik Tahuri sebagai warisan budaya dunia. Yang mana kita tahu alat musik ini juga merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Maluku ya. Karena Maluku kan dikenal sebagai wilayah kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan laut nih, Pak Mezak. Nah, laut bukan hanya sebagai menjadi ruang geografis yang memisahkan satu pulau dengan pulau yang lainnya nih, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan, sejarah, ekonomi, adat istiadat hingga kebudayaan masyarakat Maluku. Nah, Bapak, ini kita bicara mengenai Tahuri ya, alat musik yang juga sudah mendunia. Nah, boleh dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih alat musik tahuri dan bagaimana sih sejarah keberadaannya di Maluku?
2: Ya, terima kasih. Ya, siapa panggil Mbak siapa ya?
1: Mbak Ita.
2: Oh, Mbak Ita. Ya, temannya kan di Jakarta ya, siapa?
1: Mbak Nova, Ponova.
0: Oh, Amin Ponova, Pak Mezak.
2: Oh, Ponova.
0: Iya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Sudah bisa menghadirkan kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan.
0: Alhamdulillah.
2: Maluku ya, kami ini Kementerian Kebudayaan. Ya, salah satu ini pelaksana teknis yang ada di Provinsi Maluku. Nah, kami tentu sangat senang boleh hadir di sini untuk menyampaikan informasi kebudayaan, terutama yang berhubungan dengan musik tahuri. Nah, tahuri ini sendiri ya, tahuri ini adalah alat musik tradisional dari masyarakat Maluku yang pada hari ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, intangible culture dari Maluku di tahun 2017. Nah, ini sebetulnya langkah penting dan langkah sangat strategis. Kalau hari ini kemudian kita bicara tentang tahuri sebagai warisan budaya dunia, tentu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik, karena tahuri ini adalah kita bicara tentang alamnya, kita bicara tentang manusianya, dan kita bicara tentang sejarah dan adat istiadat. Ini kompleks kalau bicara tentang tahuri ya, Mbak Ita ya, dengan Mbak siapa ya?
1: Mbak Nova
2: yang di Jakarta ya. Tentu karena ini merupakan alat musik tradisi dari masyarakat, maka itu ada pendekatan kebudayaan secara antropologis, bahwa musik ini tidak hanya dimainkan begitu saja, tapi musik ini memiliki nilai filosofis yang sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat Maluku, karena ada istilah yang muncul dari tahuri ini, mulai dari sejarahnya adalah huahuri, itu dari bahasa huaulu ya, hua itu bunyi pertama, bunyi hua itu pertama, sementara huri itu bunyi. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang tahuri, masyarakat menyebut huahuri artinya bunyi pertama yang keluar dari permukaan bumi Maluku. Nah, ini menarik sekali. Nah, tentu kalau bicara soal originalitas dari musik tradisi masyarakat Maluku, nah tahuri adalah salah satu contoh. Dan hari ini kita bisa melihat betapa bangganya kita terhadap musik tahuri ini, sehingga di tahun 1958 kalau nggak salah ya, itu Bapak Almarhum Latumahina itu wakil gubernur Maluku, itu dia samperin wilayah Hutumuri, dan dia melihat bunyi ini bagus. Nah, ternyata ya, bicara tentang musik tahuri ini kemudian dijadikan sebagai dibuatkan menjadi salah satu musik tradisi. Nah, inilah kemudian kita bicara tentang musik tradisi ini kemudian diminta oleh Bapak Domingus Horhoru. Nah, sekarang ini anaknya itu kami usulkan dari Kementerian Kebudayaan sebagai maestro dari musik tahuri. Nah, ini salah satu langkah maju. Nah, tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah musik tahuri ini bisa enggak menjadi musik kebanggaan kita yang diakui oleh UNESCO. Nah, ini juga pertanyaan menarik ketika hari ini kita membicarakan tentang musik tahuri.
1: Wow, luar biasa. Berarti ini memang sejarahnya panjang ya,
2: ya
1: Pak Ea. Dan ini kalau misalnya kita bicara tentang alat musik tahuri ya, Pak, ini kan memang terbuat dari kerang ya. Nah, apakah kalau misalnya kerang itu kan bentuknya beragam ya, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Nah, apakah suara yang dihasilkan dari tahuri ini menghasilkan suara yang berbeda-beda juga setiap ukurannya, Pak, atau sama saja?
2: Nah, ini kan kita bicara tentang alat musik tahuri ini kan sesuatu yang kita bicara ini, kalau orang Ambon bilang ya, ini kulit bia. Ini kan sesuatu yang didapat dari kerang, yang didapat dari laut. Tentu ini tidak didesain untuk sebuah alat musik. Tapi kemudian karena lokal jenisnya kita ya, orang Maluku, kemudian itu bisa dibuat menjadi salah satu alat musik tradisi. Nah, untuk membuatnya tentu memiliki praktik dan pengalaman tersendiri. Tidak semua orang itu bisa lalu mengambil, dan tidak semua kerang ini, tahuri ini yang diambil di, dari laut itu bisa dijadikan sebagai tahuri. Jadi harus memilih juga, ada cara-caranya ya. Untuk mendapatkan bunyi yang bagus itu kan kita bisa lihat dari konteks bahannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar itu biasanya menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Sementara yang kecil itu nadanya lebih tinggi. Nah, itu kemudian ada proses pelubangan. Itu diberikan lubang untuk ini kan alat musik yang ditiup ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik karena di situ bisa dibuatkan sebuah komposisi musik yang bisa menghasilkan ritme musik yang menarik. Jadi antara ada suara yang rendah, kita bilang bass-nya, yeah. Kemudian adanya suara yang tinggi. Jadi bisa diatur. Nah, ini tentu yang bisa mengatur itu tidak semua orang.
1: Yeah.
2: Ya, ada maestronya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang maestronya adalah yang kita orang Ambon bilang Opa Loli.
1: Okay.
2: Opa Loli itu Cornelis Horohoro. Itu anaknya dari Domingus Horohoro. Tapi puji Tuhan dan alhamdulillahnya semua orang sudah melirik musik ini sebagai salah satu musik yang originalitasnya aslinya dari orang Maluku. Sebagaimana disampaikan bunyi pertama yang keluar dari bumi Maluku.
1: Oke, berarti ini memang ada prosesnya dan memang tidak semua orang bisa menggunakan tahuri ini ya, Bapak.
2: Iya, iya.
1: Karena kalau dibilang juga ini salah satu alat musik yang unik ya, diambil dari berbahan dasar kerang, ya, yang orang Ambon bilang, orang Maluku bilang kulit bia.
2: Iya, kulit bia. Ya.
1: Olah sedemikian rupa menjadi salah satu alat musik yang ini juga kalau kita sering lihat biasanya ada di acara-acara adat ya Bapak ya. Nah, biasanya itu dalam tradisi masyarakat Maluku ini tahuri ini digunakan dalam acara atau upacara seperti apa sih Pak?
2: Nah, ini menarik ya, karena yang tadi saya sampaikan bahwa tahuri ini berhubungan dengan alamnya, sejarahnya, adatnya. Nah, kalau tahuri ini biasanya kalau dibunyikan, ini kan kita bicara dalam pendekatan sebagai musik tradisi ya, dalam historisnya, itu biasanya dia sifatnya itu memanggil. Memanggil masyarakat untuk berkumpul. Itu yang biasanya dipakai ya. Sekarang ini kan kita udah modern ya, kalau memanggil orang ya melalui HP ya, gadget yeah. Kita terus WA aja, semua ada perkumpulannya kok. Terus
1: sudah ada pesan grup.
2: Iya, sudah ada WhatsApp grupnya bisa. Nah, sekarang zaman itu kan semuanya harus melalui musik tahuri ini. Nah, jadi kalau musiknya itu udah berbunyi, ada dua hal yang harus dipikirkan. Itu ada untuk masyarakat berkumpul, lalu akan ada sesuatu yang terjadi yang perlu konsentrasi masyarakat untuk mencari solusi. Misalnya ada tanda-tanda alam atau tanda-tanda berbahaya atau apa sebuahnya. Tapi satu sisi juga dari segi budaya, musik ini biasanya ditiup untuk ada acara-acara adat, misalnya pembangunan Baileu, misalnya terus pelantikan raja, kemudian budaya panas pelagandong dan semuanya. Nah, itu ritual-ritual yang memang tahuri itu, makanya dia punya nilainya sakral.
1: Iya.
2: Nah, kalau dibunyikan pada waktu-waktu tertentu, tentu masyarakat sudah mengenal bahwa ini untuk kegiatan ritual. Nah, yang menariknya adalah sekarang musik ini sudah bisa dimainkan oleh siapa saja. Nah, berarti sudah hilang pantangannya. Kan dulu kan nggak bisa orang sembarangan tiup ya. Nah, inilah salah satu keunggulan dari musik tradisi kita ini yang sudah bisa dimainkan oleh siapa saja.
1: Oke, nah berarti sekarang mungkin seiring dengan perkembangan zaman juga ya Bapak ya. Jadi memang supaya mungkin ini salah satu langkah juga supaya musik tahuri ini juga ada pewarisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin bisa diajarkan generasi selanjutnya. Nah Bapak, bagaimana sih perkembangan penggunaan tahuri di tengah perkembangan musik modern saat ini?
2: Ya, perkembangan musik tahuri sendiri di Tengah kita membicarakan tentang musik-musik modern ya. Tentu antara tradisi dan modern ini kan pasti agak orang lebih cenderung untuk memilih yang modern. Ya praktis, bisa langsung di ada platform digitalnya yang bisa langsung dengar tanpa harus memainkannya. Bisa hari ini kita juga harus bilang bahwa musik tahuri ini bisa juga menjadi salah satu pilihan musik tradisi yang memberikan manfaat dampak yang besar bagi perkembangan musik tradisional di Maluku maupun Indonesia, karena tentu ada punya keunikan-keunikan tersendiri dan sangat perlu untuk bisa dimainkan pada kegiatan-kegiatan promosi kebudayaan, kemudian bisa juga dimainkan pada acara-acara festival-festival budaya, bisa juga mengkombinasikan dengan alat musik modern, sehingga musik ini tidak tenggelam dalam perkembangannya, karena apapun juga originalitas musik kita ini harus jangan ditinggalkan.
1: Betul.
2: Tetap harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita memikirkan musik ini sehingga dia bisa hadir satu bersama-sama dengan musik-musik modern kita yang justru disenangi oleh generasi kita. Nah, tentu ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, karena yang pertama yang tadi saya sampaikan yang pertama sekali bahwa alat musik ini kan untuk mendapatkannya kan susah banget nih Pak.
1: Betul.
2: Di laut, kemudian harus ada teknologi pengalaman tersendiri, maestro sendiri yang nah ini hal-hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, apalagi sekarang kan ada perlindungan biota-biota laut itu kan sekarang kita nggak bisa lagi untuk memproduksi pada yang banyak. Nah ini kan salah satu tantangan juga. Terus bagaimana tahun ini bisa dimainkan pada event-event ya, di banyak ini event-event. Kalau cuma maestronya sama teman-temannya saja ya, ini ya, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk dinas pendidikan ya. Kami yang di bidang kebudayaan tentu kami sudah beberapa kali melakukan festival-festival dan mengkombinasikan antara musik tahuri dengan musik-musik modern. Nah ini salah satu perkembangan yang paling menarik, dan kami punya program belajar bersama maestro. Nah, belajar bersama maestro ini anak-anak itu yang belajar tentang tahuri, dia akan menularkan itu lagi kepada teman-teman yang lain, sehingga musik ini lebih dekat kepada generasi kita. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi satu perkembangan ya, bahwa musik ini juga tidak kalah dari musik-musik modern ya.
1: Baik. Nah, Pak Mirza, berarti memang sejauh ini juga selalu diadakan promosi ya untuk alat musik tahuri ini sendiri supaya tidak hilang begitu ya Pak Mezak. Nah, sejauh ini ketertarikan dari generasi muda seperti apa Pak Mezak?
2: Nah, ketertarikan generasi muda dalam memahami atau pada musik tahuri itu memang kita melihat bahwa itu sebuah tantangan, karena pertama tidak semua orang itu bisa untuk memainkan alat musik ini. Tapi kemudian kami punya program-program dan strategi-strategi bagaimana alat musik tahuri ini bisa disenangi oleh generasi kita ya, melalui kegiatan-kegiatan kami punya namanya literasi budaya. Nah, kami itu menghadirkan para maestro-maestro ini ke sekolah-sekolah.
1: Okay.
2: Nah, jadi bisa diajarkan bagaimana cara meniupnya, bagaimana cara melakukan produksinya. Kemudian dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata masih ada kelompok-kelompok musik tahuri yang masih bisa muncul di event-event kebudayaan. Itu berarti dari segi promosi kebudayaan, dari segi pengembangan untuk musik tradisi sebagai salah satu promosi pariwisata itu juga jalan. Nah, cuma tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita memperbanyak grup-grup musik ini sehingga masyarakat itu bisa melihat bahwa ternyata alat musik ini juga tidak kalah loh dari alat musik yang lain.
1: Wow, luar biasa. Wah, Nova, ini kita udah menuju menit ke 30 ya. Apakah kita mau buka line telepon dulu atau kita lanjutkan dulu pembahasan di sore hari ini?
0: Kita break dulu kayaknya. Biar ada nafas Pak Mizaknya ya Pak ya. Biar agak legaan. Baik, betul. Kak Ita, kita break dulu ya. Nanti kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Namun sebelumnya, nomor telepon Ambon yang bisa dihubungi berapa, Kak Ita?
1: Di nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544. Atau untuk pendengar yang mau chat langsung ke WhatsApp Pro 4 juga boleh di 0813-5624-5887.
0: Once again, diulang sekali okay. lagi.
1: Untuk layan teleponnya boleh di 0911-311-544. Untuk WhatsApp-nya boleh ngechat di 0813-5624-5887.
0: Oke, untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau boleh di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran Perjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara. Kita masih bersama dengan RRI Ambon ya. Kita sapa dulu yang ada di Ambon. Halo.
2: Halo Penova.
1: Kayaknya enak banget ceritanya.
2: Kita sambil sharing-sharing dikit ya Penova.
1: Oke, ya. Baik.
2: Lagunya berhenti.
1: Baik deh. Baik, Kak Ita, langsung saja kita terima yang mau gabung di teleponnya kita. Sekali lagi Ambon, Kak Ita, biar lengket di telinga pendengarnya kita nih, Kak Ita.
2: Oke. Nah, untuk nomor telepon Ambon boleh di 0911-311-544 ya untuk line teleponnya. Kalau di WhatsAppnya boleh di 0813-5624-5887. Yang di WhatsApp tolong nanti boleh di chat aja ya, jangan di telepon-telepon ya.
1: Oke, baik. Kayaknya Ambon sudah kerangkring-kerangkring ini.
2: Betul.
1: Silakan diangkat, Kak.
2: Sudah gedebak-gedebuk ya.
1: Iya, jangan gedebak-gedebuk.
2: Halo, selamat sore.

0: Sambutan hari ini Pak Mezat Wakil ya?
1: Betul.
2: Iya, iya.
0: Selamat sore Pak Mezat.
2: Ya, selamat sore. Bu
0: Ida.
2: Bu Ida ya, dari Palu ya Bu ya?
0: Iya, Sulawesi Tengah.
2: Oh, Sulawesi Tengah ya.
0: Iya, ini apa? Ini sangat menarik temanya ya, tentang musik tahuri. Tahuri itu dari kerang ya?
2: Iya, iya benar sekali Bu.
0: Kalau di tempatnya Bu Farida itu kerang itu orang sering pakai untuk jual ikan. Jadi di sini kalau ada bunyi itu ini, oh itu berarti orang jual ikan. Jadi yang Ibu Farida mau tanyakan kepada Pak Mesak ini ya, bagaimana filosofinya musik tahuri ini berkembang hingga sampai hari ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau untuk suara-suara membagi suara itu dalam musik tahuri ini bagaimana ya? Dari suara yang tertinggi, yang rendah, yang sedang ya. Cuma ini yang Ibu Farida tanyakan untuk Pak Mesa. Selamat, salam sehat ya. Ponova juga di Jakarta, sama Mbak Ita di Ambon ya. Selamat sore untuk Ambon, di Jakarta masih siang ya. Kalau di bagian tengah ya sudah masuk juga sore di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ita, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diaplikasikan Jakarta ya Kak?
3: Boleh, silakan kita dengarkan dulu yang dari Jakarta.
1: Baik, halo, selamat siang.
4: Halo, selamat sore.
1: Iya,
4: selamat menjelang sore bagian timur di Jakarta, ada Pak Nova Abraham itu guys.
1: Iya,
4: Cik Gu dia datang hadir.
1: Oke, silakan Cik Gu.
4: Kenapa? Mau gabung di sana di Ambon, yang Ambon manis deh, Kakak. Kak Ita kah?
1: Iya, Kak Ita di sana.
4: Benar ya, Ambon Kakak dong. Ita Wakono. Selamat kenal, salam temannya Kak Ren, ini temannya Kak Tais The Cock juga.
1: Okay.
4: Selamat siang menjelang sore Bapak narasumber yang ganteng.
2: Iya, terima kasih Bu.
4: Bukannya Tuhan sehat selalu ya Bapak narasumber yang ganteng. Memang kalau kita alat musik ini tahuri ini sebagai warisan budaya dunia. Wah, apalagi yang Ambon musiknya apa, yang musik lah orangnya Ambon manis. Memang kalau kita apa namanya, alat musik tahuri atau terompet kerang khas Maluku ya, benar ya?
2: Ini iya, sudah
4: diusulkan oleh pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk apa ya, memang didaftarkan sebagai warisan budaya dunia atau UNESCO, benar ya Bapak Majid? Memang kalau kita memang ini kalau membicarakan faktanya utama tahuri, nah saya ingin nggak banyak-banyak panjang lebar, ingin tahu saja bagaimana dengan sejarahnya perkembangan orkestra tahuri modern itu satu ya Bapak Majid ya? Nah yang keduanya, seperti apa jenis-jenisnya kerang biak itu digunakan untuk membuat alat musik ini? Itu saja dua pertanyaan.
1: Oke, okay, ya, baik.
4: Terima kasih banyak Kak Ita dengan Pak Nova. Selamat siang menjelang sore, salam budaya Nusantara.
1: Salam budaya Nusantara. Iya, Pak Mizak sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Cik Gu.
2: Iya, ini dari Ibu Farida sama Ibu Keren ya, yang dari Palu.
1: Cik Gu Ria. Ciguria, ya, Ciguria di Jakarta. Kalau yang tadi,
3: yang kedua.
1: Oke, silakan Pak Mizak.
2: Ya terima kasih Bu Poita, Ponova sama Kak Ita yang di Jakarta.
1: Nah,
2: luar
1: gitu.
2: Biasa sekali ya Ibu Poita, Ponova dan Kak Ita ya yang di Pro 4 ini. Ya terus terang kami tuh sangat bangga ya bisa hadir di sini untuk apa namanya menyampaikan informasi ya tentang kebudayaan di Maluku. Nah karena kita orang Maluku ini ya, identik dengan musik, sering disampaikan ya Dena, orang musik itu, orang Ambon itu musik. Nah sejak lahir sudah nyanyi.
1: Betul.
2: Nah, ya betul ya Kak Ita ya.
3: Kayaknya pas keluar langsung,
2: ya,
3: langsung ada nadanya ya.
2: Ada nadanya. Nah ini hari ini juga kan kita bicara tentang tahuri ya. Tahuri itu ternyata dari kerang. Ya orang Ambon bilang kulit bia. Ya tadi ya Bu Keren bilang Ciguria terompet. Ya terompet itu terompet ciri khas orang Maluku ya. Dan tidak mungkin ada di tempat lain juga. Nah hari ini Ibu Farida menanyakan tentang filosofis dari tahuri. Nah tahuri ini ya karena dia

0: menggunakan alat musik tradisional dari Maluku. Ya, tahuri ini kalau dia berbunyi, dibunyikan atau dimainkan, maka dia berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan masyarakat, bagaimana melihat tentang alam, bagaimana melihat tentang sejarah. Nah, di dalam tradisi masyarakat Maluku sendiri, ini tahuri ini merupakan alat komunikasi tradisional. Secara filosofis bahwa kerang laut ini sangat identik dengan laut. Dan tentu dalam kosmologinya orang Maluku, dia memandang laut sebagai dunia. Ya, jadi tadi Kak Ita bilang laut yang luas, kemudian bagian dari maritim, tentu tahuri merupakan bagian dari salah satu budaya maritim masyarakat Maluku. Laut yang luas ditabur dengan pulau-pulau, tentu kami punya karakter kebudayaan yang sangat unik. Nah, salah satunya di musik tahuri ini. Nah, tahuri ini sendiri dalam kebudayaan orang Maluku, tahuri ini diasosiasikan sebagai simbol dan identitas Tita Raja. Tita Raja itu artinya bahwa kalau musik tahuri itu dia dibunyikan pada zaman itu berarti raja itu memerintahkan masyarakat untuk berkumpul. Nah, pada waktu itu. Nah, dengan demikian sangat menarik ketika bicara tentang tahuri pada masa lalu. Dan tentu tahuri ini juga bisa memberikan beberapa tanda. Misalnya akan terjadi hal-hal yang bersifat kebudayaan, tapi juga ada tanda-tanda misalnya akan terjadi perang dan sebagainya. Nah, dengan demikian pada zaman itu filosofisnya sangat beragam, tergantung pada wilayah di mana tahuri itu berada. Misalnya kalau di Maluku Tengah, tahurinya kalau bunyi ya rajanya manggil ngumpul di Baleu, rumah adat. Kemudian kalau misalnya ada musik yang mungkin panjang, pendek, itu udah tahu masyarakat bagaimana musik itu dia lahir, keluar dari alat musik itu sendiri, orang sudah bisa tahu bahwa ini tandanya, tanda bahaya ataupun tanda untuk mereka akan kumpul. Nah, jadi ini sangat unik ya Kak Ita sama Fo Nova ya, musik ini. Oleh karena itu, bagaimana musik ini bisa diatur ya dalam musik modern sekarang ya, diatur. Nah, biasanya itu kalau di maestronya yang saya lihat ya, itu biasanya yang bunyinya yang lebih besar, bunyinya kan jadi rendah. Nah, itu biasanya dia di bagian tertentu, dan yang bagian itu jadi diselaraskan. Yang ternyata dia ketika dimainkan secara kelompok, ya itu sangat sangat merdu. Padahal ini kan tidak punya ini ya. Kalau kita bicara soal alat musik, kan pasti ada not baluknya, not apanya semua ya. Nah, ini enggak ada. Inilah salah satu kearifan lokal dari masyarakat Maluku. Nah, ini yang membedakan alat musik tahuri dengan musik-musik yang lain. Nah, itu sangat menarik kaita sama Boita dan pendengar perempat yang di mana saja berada di Indonesia maupun di Maluku.
1: Iya. Berarti terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Farida ya. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Mizak, ya, dari Ciguria tadi.
0: Ya, Ibu Ciguria ya, berkaitan dengan orkestra ya.
1: Iya, tadi Ciguria juga pertanyaannya mengenai
2: kerangnya
1: iya ya. Betul.
0: Ya, kerangnya itu gimana ya Bu ya?
1: Tadi ukuran kerangnya ya?
0: Ya, tadi kalau ukuran kerangnya yang semakin kecil, itu kan dia menghasilkan bunyi nada yang semakin tinggi atau semakin nyari.
2: Kerangnya bermacam-macam juga enggak?
0: Iya,
2: gitu.
0: Ternyata ukurannya bermacam-macam, Bu. Jadi kalau yang semakin besar, ya ukuran cangkangnya itu ya, itu berarti dia menghasilkan bunyi yang lebih rendah. Nah, kalau yang kecil itu bunyinya lebih tinggi atau lebih nyari. Nah, oleh maestro itu biasanya dibedakan dari bentuknya, bentuk cangkangnya. Jadi untuk mengatur ritmenya itu biasanya maestro itu mengatur soal jenis-jenis bunyi itu dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Jadi ketika dimainkan itu nadanya itu sangat bagus, karena nada ini kan yang keluar dari alat musik ini kan tidak diatur atau di ini, tapi melalui bunyi lubang yang diatur. Okay. Pada posisi itu. Nah, ini yang hal yang menarik.
2: Iya. Situ. Tapi nah, jenis kerangnya Pak Mizak itu sama semuanya?
0: Iya, jenis kerangnya tetap semua sama. Oh. Cuma yang membedakan adalah ukurannya.
2: Oh, ukurannya aja.
0: Ada ukurannya besar, ukurannya kecil, baik, ukuran sedang. Nah, itu yang membedakan nanti ritme bunyinya itu berdasarkan ukuran.
2: Oke. Okay. Nah,
0: diatur oleh maestronya.
2: Jadi kalau misalnya kita pakai kerang yang lain gitu kan, kerang ini kan juga banyak bentuk ya Pak Mizak ya. Itu nggak bisa ya?
0: Enggak bisa.
2: Oh, enggak bisa.
0: Jadi
2: ya.
0: Harus kerang ya, ya kerang yang sama dengan yang dipakai.
2: Okay.
0: Jadi makanya tadi saya bilang tidak semua kerang laut itu bisa dipakai sebagai alat musik.
2: Itu kerangnya kerang apa namanya Pak Mizak?
0: Iya, itu ada bentuknya. Itu saya juga belum tahu ya, dia itu masuk kayak dia itu ada nanti ada isinya di dalam, ada ininya. Jadi makanya dalam proses pembuatannya itu ketika diambil di laut, di kemudian dibersihkan. Kan ada apa namanya organ-organnya yang di dalam itu dibersihkan, dijumur, dikeringkan, kemudian dibuat lubang, kemudian dihaluskan lagi terus bisa menghasilkan nada. Itu prosesnya.
2: Berarti udah ketahuan aja ya, ini mah kerangnya bisa gitu loh, bisa dibikin untuk alat musik tahuri gitu ya.
0: Iya, bisa. Okay. Jadi alat musik tahuri itu jenisnya kerangnya berbeda dari yang lain. Okay. Jadi orang udah tahu pas, oh ini untuk
2: alat musik tahuri gitu ya. Oke deh kalau gitu. Masih ada kesempatan mungkin satu dari Ambon, satu dari Jakarta. Silakan Kak Ita kalau masih ada yang bergabung di Ambonnya.
1: Iya, untuk line telepon sih sejauh ini belum ada lagi yang Pak Nova ya, di WhatsApp juga. Sebentar saya cek dulu.
2: Oh. Ada di WhatsApp?
1: Oh, ini di WhatsApp belum ada juga sih ya, okay, yang nge-chat.
2: Baik, di Jakarta ada dua nih, ada dari WhatsApp dan juga telepon, tapi kita angkat telepon dulu ya. Halo.
3: Assalamualaikum Pak Nova, yang cantik, yang mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ica, silakan langsung menuju ke Ambon.
3: Halo Kak Ita di Ambon, apa kabar?
1: Halo, baik, alhamdulillah. Kabarnya gimana, baik?
3: Alhamdulillah baik. Aku pecinta lagu-lagu Ambon loh.
0: Wah, luar biasa. Ya,
2: Kak Ita nanya enggak? Kak Ita nanya enggak? Enggak kan?
3: Nanya kali tadi dalam hati.
2: Oh, udah. Ya, nanya. Kak, iya. Kak Ita nanya. Iya. Oke, siap silakan
1: tadi.
3: Mau nanya nih sama siapa namanya tadi?
2: Pak Mizak.
3: Mizak. Heeh. Mau nanya.
0: Ya, salam kenal.
3: Kan tadi aku udah lihat-lihat nih. Alat-alat musik Ambon gitu ya. Ada pisau buang apa gitu, segala macam, ada fluit apa gitu. Aku mau nanya, dari segala jenis alat musik itu, apakah semuanya punya nilai sejarah gitu, Pak?
2: Apa dari semua alat musik di Ambon itu punya nilai sejarah gitu ya?
3: Iya, okay. Betul. Udah itu aja.
2: Udah itu aja, oke, Ca. Ya, yuk.
1: Kita tungguin lagi nih.
3: Ya,
1: ada nggak pada
2: udah. Oke, terima kasih. Iya, oke deh kalau gitu. Ada Ica, dan ini WhatsApp dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, alat musik tauri itu berasal dari kerang kan? Apakah sulit mendapatkan kerang entu? Atau ada musim tertentu untuk mendapatkan kulit bisa mendapatkannya? Dalam tradisi adat tauri berfungsi sebagai apa? Itu aja, terima kasih. Ya, dua pertanyaan Pak Mizak, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Ibu Ica ya. Dari Ibu Ica ini dari mana ya?
2: Ica dari Bone, Sulawesi.
0: Wah, luar biasa Ibu Ica ya. Jauh banget nih.
2: Jauh.
0: Ya, ternyata kita Indonesia Timur itu sebetulnya punya alat musik yang hampir mirip-mirip.
2: Ya.
0: Karena memang karakter kita itu kan luas lautnya lebih luas dari luas daratan. Jadi kan tentu memanfaatkan semua potensi laut itu apa saja ya, selain dimakan tapi juga bisa dibuat sebagai sarana hiburan.
2: Betul.
0: Ya, ya. Ya itu itulah salah satu keunikan kita, wilayah kepulauan yang berkarakter budaya maritim. Nah, menarik sekali Bica ya, ternyata kan apa namanya, di Maluku itu kan banyak alat musik dan tentu dia punya nilai sejarahnya sendiri-sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Maluku, Maluku ini kan sudah dikenalkan pada ya ribuan tahun yang lalu karena kita punya keunggulan pada rempah-rempah kita. Ya kita itu jadi pusat apa namanya perdagangan rempah ya, spice route atau spice islands ya, kepulauan rempah-rempah. Ya pulau ini kan dicari dan semua orang tuh datang ke sini untuk melihat itu keunikan dari cengkinya, palahnya, aroma palahnya itu mengantarkan banyak orang ke sini. Nah, tentu kalau mereka yang datang ke sini ya banyak sekali bawaannya termasuk alat-alat musiknya, kan dia butuh hiburan itu. Nah, Kak Nova sama Kak Ita ini, kita di Maluku ini kan kita punya alat musik banyak gitu, yang ada tifanya, ada ukulele, kemudian ada gitar dan semuanya, kemudian ada juga Hawaiian. Nah, contoh kayak Hawaiian itu kan alat musik yang dibawa apa namanya bangsa Portugis ke Maluku. Okay. Ya, padahal Hawaiian ini sendiri sekarang menjadi salah satu musik yang unik di Maluku juga. Dan ternyata tuh alat-alat musik ini dibawa dari zaman bagaimana penjelajahan untuk pencarian rempah-rempah zaman itu. Padahal kalau lihat sejarahnya dari Hawaii. Yeah. Karena ini kan dikenal sebagai musik lautan teduh.
2: Iya.
0: Ini banyak sekali grup-grup Hawaiian yang muncul di mana-mana dan itu menarik sekali musik-musiknya. Kemudian kayak ya, apa namanya, ukulele pun juga demikian, dibawa dari luar. Dan tentu jadi warisan, kini jadi warisan budaya kita semua. Belum lagi yang apa namanya Toto Buang, saya sering bilang itu gamelannya orang Ambon. Ya karena itu kan dipengaruhi budaya Dongson yang dibawa oleh Cina dan sebagainya. Okay. Nah, itu semua itu adalah salah satu apa namanya keuntungan dan keunggulan dari Maluku pada zaman itu. Yeah. Di mana kita memiliki karakter tersendiri dan keunikan karena punya rempah-rempah yang menjadi daya tarik.
2: Baik.
0: Nah, jadi sehingga alat musik kita itu punya semuanya. Nah, yang sudah ditetapkan kayak tifa ini juga kan salah satu yang memiliki nilai historis karena di hampir semua wilayah Maluku dan Papua itu memiliki tifa, dan tifa itu sudah jadi warisan budaya bersama. Karena dipakai untuk acara-acara ritual, kemudian acara-acara pertunjukan musik. Dan itu tidak lazim dibawa oleh pada zaman apa ini.
2: Ya. Pak Mizak, maaf, ini waktu kita sudah semakin mepet. Pertanyaan terakhir 1 menit dan sekaligus penutup, silakan Pak Mizak. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi Pak Mizak ya.
0: Ya, Ibu Linda kan tadi berkaitan dengan alat musik Tahuri. Ya. Nah, alat musik Tahuri ini, nah sekarang ini kan kita nggak bisa lagi mengeksplorasi ya sebanyak mungkin karena kan itu salah satu yang dilindungi. Ya. Nah, sekarang ini kan yang sudah ada, yang ini kemudian dikembangkan. Nah, dikembangkan terus. Nah, sekarang ini kita lagi berpikir bagaimana kalau misalnya dibuatkan dalam hal inovasi terbaru sehingga tidak lagi mempengaruhi ketergantungan kita terhadap alat musik kerang ini sehingga kedepannya tuh kita juga menjaga ekosistem laut kita. Ekosistem, ya ini jadi tantangan karena kan kerang laut yang harus kita jaga ya, ternyata kalau kita habisin setiap hari ya mempengaruhi biota-biota ini. Nah, sekarang ini juga menjadi strategi kami bagaimana mencari inovasi-inovasi untuk membangun membuat alat musik ini tetap hidup.
2: Oke, baik. Pak Mizak, mohon maaf, ini waktu kita sudah mendekati pukul 14 untuk waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk edukasinya, terima kasih informasinya Kak Ita. Selamat siang
4: juga, ya Nova.
2: Salam sehat, salam bahagia untuk semua yang ada di Ambon ya.
4: Amin, amin.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ponnya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk hari ini siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Mas Fikri, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon. Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi.

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: program Suara Wakta Budaya Lampung.
1: Minamwangi, dimanapun Minamwangi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Harga beras di Kabupaten Tanggamus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, Andi Dermawan, mengatakan kenaikan terjadi pada beras jenis premium maupun premium di tingkat pedagang. Dan menurutnya harga tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras adalah meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Andi menjelaskan, kenaikan harga gabah turut dipengaruhi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah HPP gabah sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap petani. Namun kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan harga dan bahan baku di tingkat penggilingan yang kemudian berpengaruh terhadap harga beras di pasaran. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, harga beras di Tanggamus saat ini juga tercatat lebih tinggi. Bahkan harga beras di tingkat pasar saat ini sudah berada di atas harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, PT BPR Eka Bumi Arta atau Bank Eka Cabang Bandar Jaya resmi melayangkan gugatan wana prestasi terhadap seorang aparatur sipil negara atau ASN aktif di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berinisial RSM. Langkah hukum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditempuh karena debitur RSM yang bertugas di Dinas Kependidikan Kabupaten Lampung Tengah pada UPTD SD di Kecamatan Gunung Sugih tersebut menunggak angsuran pinjaman. Kepala Cabang Bank Eka Bandar Jaya Anhari menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari pinjaman dari Bank Eka sebesar 350 juta pada bulan Mei 2024 dengan tenor 276 bulan yang diterima RSM dengan jaminan gaji ASN. Akan tetapi, angsuran pinjaman itu menunggak sejak bulan Mei 2026 dan karena tergugat baru mengangsur 24 kali dari yang seharusnya 28 kali. Karena tidak ada

Tingkat baik dari debitur, gugatan Wana Prestasi akhirnya resmi didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan sidang pertama telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2026 dan saat ini sedang menunggu agenda sidang berikutnya. Demikian Wahca pukul 14, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dalam kitab Kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: gitu ya, kuali kambas, air terjun, ataupun juga kulinernya Lampung gitu ya, atau mungkin juga ada tempat-tempat yang bagus gitu ya untuk foto dan juga menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Dan semua itu tentu itu menjadi bagian dari pariwisata kita ya, dimana setiap hari kita ingin melihat tentunya Lampung dari sisi yang berbeda-beda. Lalu bagaimana nih kalau kita yang kita jual kepada wisatawan ini bukan hanya tempatnya aja, tetapi juga ceritanya ya. Jadi bukan hanya pemandangan, tapi juga tentu tradisinya. Bukan hanya mereka. Bukan hanya mereka yang datang untuk berfoto lalu pulang, tetapi juga mereka pulang membawa pengalaman tentang siapa, bagaimana, dan juga masyarakat kita hidup lalu apa nih untuk membuat Lampung ini mempunyai identitas yang berbeda-beda ya. Karena Lampung ini bukan punya kekayaan budaya yang hanya satu ragam, tetapi juga beragam ya, dimana ada adat istiadat, bahasa, aksara, pakaian, kuliner, tradisi, dan juga masyarakatnya. Bahkan pemerintah daerah saat ini juga terus ya mendorong pengembangan desa budaya dan wisata berbasis kearifan lokal agar budaya ini bukan hanya dijaga, tetapi juga bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana nih caranya agar budaya ini bisa tetap hidup, tetapi pada saat yang sama ini bisa menjadi daya tarik wisata dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan sore hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Deris Astriawan MPD. Beliau adalah Kepala Laboratorium Prodisi Perjalanan Wisata Polineola sekaligus Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara BKS Remah Provinsi Lampung. Halo, selamat sore Pak Deris.
1: Selamat sore Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Deris?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Pak Deris telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami perempat yang ada di Bandar Lampung ya Pak.
1: Siap, menyenangkan hati.
0: Baik, Pak Deris nih, kalau kita mungkin mulai dengan sesuatu yang sederhana dulu ya. Kalau ada temen nih dari luar Lampung yang datang berkunjung dan bilang nih, Pak, kalau saya ini cuma punya waktu 2 hari di Lampung, ini harus melihat apa? Nah, biasanya mungkin kita langsung sibuk gitu ya, nyebutin nama-nama tempat wisata. Tapi kalau Bapak Deris sendiri ditanya nih, saya ingin mengenal Lampung, bukan sekedar jalan-jalan di Lampung. Apa nih yang kira-kira Bapak Deris tawarkan? Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih, Kak. Jadi, kalau pertanyaannya hanya ada 2 hari waktu di Lampung, mungkin spesifiknya di Bandar Lampung ya. Nah, selain tentu dengan banyaknya potensi wisata alam yang ada, tentu kita harus ada alternatif pilihan wisata yang baru. Dan budaya itu menjadi salah satu preferensi wisata yang cukup menarik di saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa ternyata Lampung ini memiliki potensi wisata budaya yang cukup banyak. Kalau kita bicara Bandar Lampung, tentu kita akan merujuk ke berbagai kawasan-kawasan yang memang itu kuat dengan kultur budaya di masyarakat setempat. Seperti misalnya kalau kita ke Bandar Lampung, yang baru-baru ini juga sempat dicanangkan sebagai desa wisata budaya, kita ada di Desa Olok Gading, ya. Olok Gading yang ada di Teluk Betung. Nah, tentu Kelurahan Kuripan dan Olok Gading itu adalah salah satu destinasi wisata berbasis budaya yang menyajikan berbagai potensi dan daya tarik wisata. Nah, selain itu juga bergeser ke Tanjung Kalang Timur, kita bisa melihat di sana ada Tiuh Kedamaian. Dengan karakteristik yang hampir sama dengan Olok Gading, di Kedamaian kita bisa melihat berbagai ornamen Lampung, dan bahkan di sana juga terdapat bangunan khas tradisional masyarakat Lampung dengan kekhasan rumah panggungnya. Dan tentu referensi budaya wisata berbasis budaya tersebut itu akan senantiasa lengkap dengan berbagai pengalaman langsung yang dirasakan oleh wisatawan. Nah, kalau kita bicara yang lebih kompleks lagi, misalnya, oh saya mau menginap juga nih di Bandar Lampung, mana memang itu bisa merepresentasikan wisata budaya Lampung. Itu kita bisa lihat di Nuono Tasya. Nah, Nuono Tasya itu sebagai salah satu alternatif pilihan tempat menginap yang memang itu mengusung konsep budaya Lampung dengan berbagai arsitektur bangunan, dan juga bahkan di restonya itu menyajikan berbagai menu-menu pilihan yang bersumber dari panganan lokal dan khas tradisional masyarakat Lampung. Dan tidak hanya itu, tentu selain akomodasi penginapan, tentu kita butuh kuliner ya. Nah, kuliner kita ada beberapa pilihan yang cukup sudah sangat dikenal luas seperti seruit bulin ya. Atau misalnya kita pengen coba, saya pengen mencicipi makanan khas memang itu dari masyarakat pesisir. Oh, kita mungkin bisa bergeser ke Ciu Resto, di mana di sana dijajaki berbagai menu pilihan yang memang menyajikan panganan lokal yang menjadi kuliner khas tradisional di masyarakat pesisir yang ada di utamanya di Lampung Barat dan pesisir barat. Seperti itu kak, kurang lebihnya.
0: Berarti menarik banget ya, berarti karena berarti ada perbedaan ya antara datang ke sebuah tempat dan juga mengalami nih sebuah kesempatan untuk bisa merasakan ya datang ke suatu tempat tersebut. Karena kalau kita datang ke pantai gitu ya, kita bisa menikmati pemandangannya. Dimana kalau kita datang ke desa gitu, bertemu masyarakat, mencicipi makanan tradisional, dan tentu mendengarkan cerita, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya Pak ya. Dan Pak Deris, sebenarnya istilah pariwisata berbasis budaya ini sering kita dengar ya. Tapi kalau dijelaskan dengan bahasa yang sederhana nih Pak kepada masyarakat, sebenarnya seperti apa sih Pak pariwisata berbasis budaya itu? Apakah cukup dengan membawa wisatawan melihat rumah adat, pakaian adat, atau juga pertunjukan tradisional? Seperti apa? Silakan Pak Deris.
1: Oke, baik Pak. Jadi kalau kita menelisik lebih jauh ya, bagaimana sih sebetulnya konsep pariwisata berbasis budaya? Tentu konsep sederhananya bahwa pariwisata berbasis budaya itu sebagai sebuah pengembangan kegiatan dan pengalaman wisata yang menjadikan budaya lokal setempat itu sebagai sumber daya utamanya, dengan tetap menjaga keaslian, nilai-nilai, keberlanjutan, dan tentu keterlibatan masyarakat sebagai pemilik budaya. Sehingga tiga kata kunci untuk konsep pariwisata berbasis budaya, tentu yang pertama budayanya sebagai core value-nya, kemudian pengalaman langsung ya, pengalaman yang dialami oleh wisatawan, dan yang ketiga tentu ada kebermanfaatan bagi masyarakat lokal. Dan hal yang juga penting ya untuk kita pahami bahwa pariwisata berbasis budaya itu bukan berarti semua tradisi itu harus dijadikan tontonan wisatawan. Tetapi kita ada edukasi yang disampaikan ya, kita harus bisa memetakan mana daya tarik yang memang itu bisa menjadi atraksi dan mana itu yang memang menjadi ruang sakral masyarakat untuk tetap dihormati. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya bahwa pariwisata berbasis budaya ini bukan hanya menjual tempat, tetapi juga bagaimana memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan yang datang.
0: Oke, baik. Seperti itu. Dan Pak Deris, kita juga mengundang tentunya untuk pendengar ya dan juga Minamwagi yang ingin mungkin bertanya langsung dengan Bapak Deris selaku Kepala Lab Prodi Perjalanan Wisata Polinela. Silakan yang mau bergabung silakan di 255112. Dan sepertinya udah ada yang masuk nih Pak Deris, pengen ngobrol sama Pak Deris. Kita angkat dulu Pak Deris ya.
2: Oke, Kak.
0: Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam, Kak Ipun.
0: Iya pun, Bang Edo, kita ada obrolan dengan Pak Deris Astriawan MPD. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bang Edo.
2: Assalamualaikum Pak Deris, Kak Ipun.
1: Dan salam ya pun Bang Edo.
2: Ya, tadi kan Pak Deris menyebutkan tadi wisata ya Pak ya, yang di ada di negeri Olok Gading ya Pak ya.
1: Nah, betul sekali.
2: Betul ya Pak ya, di negeri Olok Gading ya Pak? Apa di?
1: Iya, ya Olok Gading di Teluk Betung Barat. Nah,
2: betul. Nah, yang saya tanyakan, kalau wisatawan kan, kalau dari dinas-dinas bisa mampir nih Pak ya. Mungkin dari dinas langsung bisa mampir ke rumah adat, terus bisa masuk ke dalamnya. Bagi orang yang masyarakat yang biasa tuh Pak, bisakah kalau dia... apakah itu emang wisata? Kan orang-orang kayak masyarakat kita ini belum tahu ya Pak ya kalau itu wisata. apakah bisa dikunjungin Pak, bisa dilihatin dengan masyarakat biasa nih Pak? Apa dari dinas-dinas terkait aja yang bisa melihat wisata itu? Terkadang kan tempatnya juga nggak ada sih Pak, maunya dikasih tempat, oh ini tempat wisata, ini, itu nggak ada gitu Pak. Apakah bisa Pak, seperti orang biasa ini gitu Pak? Nah begitu aja Pak Deris, sama Kak Julita, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Bipun.
1: Waalaikumsalam ya Pun.
0: Waalaikumsalam, ya, baik. Silakan Pak Deris.
1: Oke, langsung dijawab Kak Julita?
0: Iya, langsung dijawab Bapak, silakan.
1: Oke, baik. Jadi gini Bang Edo, betul sekali memang saat ini kita belum ada satu kawasan terpadu yang menyajikan wisata berbasis budaya. Nah, otomatis preferensinya kita akan mengunjungi tempat-tempat atau kampung-kampung yang memang itu sangat kuat kultur budayanya. Nah, salah satunya tadi yang kita bahas yaitu di Kelurahan Negeri Olok Gading ya. Nah, apakah kemudian itu bisa diakses oleh masyarakat umum? Pertanyaannya, maka jawabannya tentu bisa, ya, tentu bisa, dan itu tidak harus atau tidak hanya dinas yang boleh ke sana, masyarakat umum pun bisa. Hanya saja memang saat ini komunikasinya mungkin lebih ke personal gitu ya, jadi kita personal ke pengelolanya dan nanti kita akan kemudian koordinasikan bagaimana bentuk kunjungan dan sebagainya. Seperti itu, karena saat ini memang kita akui bersama bahwa belum ada paket wisata yang secara spesifik, ya, yang secara spesifik itu mengatur perjalanan wisata yang berbasis budaya, ya. Tapi bukan berarti kemudian kawasan-kawasan tersebut hanya boleh diakses oleh institusi terkait, tidak. Tetapi semua pun bisa. Saya punya pengalaman langsung ke Olok Gading, ya. Kemudian langsung berkomunikasi dengan pengelolanya dan sangat menyambut baik, menyambut hangat datang kita ke sana. Juga berbagai kawasan yang lain seperti di Kedamaian atau mungkin kalau kita pengen melihat yang di daerah Kota Sepang itu ada Kedatun Keagungan. Nah, polanya masih sama, jadi masih secara personal dan ini menjadi salah satu fokus riset kami bahwa ke depan kami ingin menyusun ya di program studi perjalanan wisata Politeknik Negeri Lampung menyusun paket wisata berbasis budaya untuk di Bandar Lampung lebih dahulu sebagai pilot projectnya. Nah, kenapa? Karena kami sudah melakukan penelitian di tahun lalu 2025 itu terkait dengan pemetaan dan analisis sebaran daya tarik wisata berbasis budaya. Nah, jadi kami sudah memetakan mana-mana saja memang itu sudah berjalan secara operasional maupun yang masih menjadi potensi daya tarik. Nah, dari data itulah nanti kami kemudian akan coba susun paket wisata yang tepat yang itu bisa dijual ke masyarakat sehingga nanti wisatawan datang ke Lampung dia sudah nggak kebingungan tuh. Kenapa? Karena sudah ada paket tersedia yang secara spesifik itu menyajikan pengalaman wisata berbasis budaya khususnya di Kota Bandar Lampung. Seperti itu Kak Edo.
0: Baik, berarti memang sudah ada rencana berarti ya Pak, ada paket wisata berbasis budaya. Keren banget ya berarti. Ya. Tapi untuk saat ini mungkin sasarannya masih di Bandar Lampung aja berarti ya Pak Deris ya.
1: Kalau bicara desa wisata budaya ya, sebetulnya Pemprov kan sudah mengeluarkan ya, mengeluarkan keputusan gubernur di tahun ini juga yang menetapkan 16 lokasi sebagai program desa wisata berbudaya Lampung. Nah, itu diantaranya kalau di Bandar Lampung tentu ada Olok Gading, ya kemudian ada Kedamaian. Nah, sedangkan di berbagai kabupaten kota lain juga ada. Seperti misalnya di Lampung Utara itu ada desa wisata Mulang, budaya Mulang Maya. Kemudian juga yang saat ini juga sedang berkembang cukup apa ya, cukup sedang bergeliat tumbuh itu ada desa wisata budaya Bumi Lebu di pesisir barat. Dan yang sudah lama terbentuk itu seperti desa wisata budaya Wana di Lampung Timur. Dan kemudian juga ada desa wisata budaya Gedung Batin tuh di Waikanan itu juga sudah cukup lama terbanggi besar dan lain-lain. Jadi ada 16 yang sudah ditetapkan oleh keputusan gubernur terkait dengan desa wisata berbasis budaya. Seperti itu kan.
0: Berarti cukup banyak ya, berarti ada 16 dan semuanya itu ternyata nggak cuma seputar Bandar Lampung aja, bahkan sampai ada yang
1: betul
0: di
1: sekali.
0: Lampung Tengah gitu ya.
1: Baik. Betul sekali, Lampung Tengah,
0: pesisir barat,
1: Lampung betul. Barat, ya.
0: Baik. Dan Pak Dery sendiri tentu banyak gitu ya Pak ya, bersentuhan dengan dunia perjalanan wisata dan juga tentu pendidikan. Kalau dari pengalaman Bapak Dery sendiri turun ke lapangan nih, pernah nggak sih Pak menemukan satu tradisi atau juga mungkin potensi budaya di Lampung yang menurut Bapak sebenarnya ini luar biasa, tetapi masyarakatnya sendiri ini belum terlalu melihat nih sebagai potensi wisata. Bisa ceritain nggak sih Pak pengalaman Pak Deris?
1: Oke, baik, terima kasih. Mm-mm. Jadi kalau saya pribadi memang sudah ke beberapa tempat wisata berbasis budaya. Nah, dari pengalaman singkat saya itu, mm-mm. ya ada satu tempat yang memang itu cukup representatif ya untuk menggambarkan bagaimana kemudian budaya Lampung itu mengakar di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh di desa wisata budaya di Bumi Lebu pesisir barat. Nah, belakangan ini saya sering kali ke sana, bahkan hampir setiap bulan ya, karena kebetulan juga di sana sebagai mitra desa binaan kami, pendampingan kami bersama Bank Indonesia. Nah, di sana itu ada hal yang sangat menarik, di mana paket wisatanya itu memadukan unsur wisata alam juga wisata budaya. Jadi tamu itu tidak hanya diajak untuk mengunjungi Sungai Waitenumbang dan menikmati keindahan alam di sana, tetapi juga ada sentuhan budaya di mana wisatawan itu diajak untuk bisa praktik langsung membuat serabi. Serabi itu adalah makanan khas tradisional setempat. Dan bahkan di sesi akhirnya kita diajak untuk ikut latihan menari dengan anak-anak sanggar tari Umbul Dalom di sana, dan kita berpraktik langsung bagaimana sih gerak tari dasar yang menjadi karakteristik di masyarakat Bumi Lembu. Selain itu juga ada hal yang menjadi pengalaman saya, ya pengalaman saya di sana, itu kita dikenalkan juga bagaimana kemudian potensi lokalnya, ya terkait dengan damar, ya. Nah, repeng damar itu ternyata di sana menjadi budaya yang cukup kuat dan mengakar di masyarakat, karena di sana itu adalah salah satu mata pencaharian, ya, salah satu mata pencaharian masyarakat, dan otomatis itu juga menjadi alternatif pilihan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana proses pemilahan dari getah damar yang berkualitas sampai pada produk turunannya seperti apa. Dan juga di sana sudah tersedia berbagai gerai untuk souvenir dan cenderamata seperti tapis dan yang lain. Jadi sudah cukup representatif menggambarkan wisata budaya Lampung di Bumi Lebu pesisir barat.
0: Baik, berarti lumayan banyak berarti yang ditawarkan ya Pak dari Bumi Tebu pesisir barat sendiri ya. Namun menurut pandangan Bapak Damar, masyarakat di sana kira-kira gimana nih Pak? Apakah mereka sadar nih bahwa ternyata di desa mereka Bumi Lebu ini mempunyai desa yang mempunyai daya tarik sendiri nih bagi orang luar Pak?
1: Iya, tentu kesadaran itu sudah semakin tumbuh. Mm-mm. Kenapa? Karena saya lihat keterlibatan masyarakat lokal di sana sudah sangat kuat, seperti pemandu. Pemandu-pemandu di sana memang bersumber dari masyarakat lokal setempat. Dan bahkan pemandu-pemandu juga di sana itu betul-betul mengetahui dengan pasti potensi lokal yang ada di sana. Dan juga seperti tadi, pengrajin tapis itu dari masyarakat setempat, sampai juga edukasi serabi, ya itu juga dari UMKM setempat, seperti sanggar tari Umbul Dalom itu melibatkan juga anak-anak kecil di sana, anak-anak sanggar di sana. Jadi keterlibatan masyarakat lokal itu cukup kuat di Desa Bumi Lebu.
0: Baik, ternyata menarik ya. Jadi ternyata masyarakatnya sendiri sebenarnya sadar gitu ya. Karena kadang kita kadang-kadang kan kita baru ramai bicara budaya ini kalau udah ada festival aja ya Pak ya. Kadang mungkin ada acara, ada panggung, ada tari, pakaian adat. Tapi setelah acaranya selesai, kita kembali seperti biasa. Kita melupakan budaya-budaya itu ya. Padahal kalau kita bicara tentang pariwisata berbasis budaya, tentu mungkin tantangannya ini justru bagaimana tradisi ini bisa tetap hidup gitu ya Pak ya di luar panggung sendiri. Dan menurut Bapak Deris nih, bagaimana nih Pak kira-kira caranya nih supaya budaya Lampung ini tidak hanya menjadi tontonan wisatawan aja, tetapi bisa menjadi bagian nih dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Silahkan Pak Deris.
1: Ya, tentu kalau bicara budaya itu ada hal yang memang sangat mendasar ya di masyarakat, dan tentu budaya itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, terkait tadi bagaimana kemudian menjaga itu tetap bisa mengakar di masyarakat, tentu diantaranya upaya pelestarian ya budaya-budaya tersebut. Nah, bentuk pelestarian itu tidak hanya dalam bentuk pementasan ya, tetapi juga bagaimana adanya keterlibatan masyarakat lokal, mengingat budayanya adalah hal yang cukup segmented, Mbak. Jadi tidak semua memiliki ketertarikan terhadap budaya. Oleh karena itu, jika itu dibiarkan dan tidak kemudian ada pewarisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, maka budaya tersebut berpotensi akan hilang. Nah, dengan adanya upaya pelestarian yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama generasi muda, tentu rasanya itu menjadi salah satu jalan solusi terbaik untuk bisa tetap menjaga budaya tersebut ada di hidup dan tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika itu sudah hidup, barulah selanjutnya bagaimana kita mengemas potensi budaya tersebut menjadi hal yang sifatnya apresiatif gitu ya. Dengan cara misalnya kita adakan festival seperti di Bumi Lebu, itu sudah tercatat melaksanakan dua festival yang cukup besar, bahkan lingkup Provinsi Lampung itu, yaitu Festival Adat Ngejalang, dan tahun ini baru-baru ini melaksanakan Festival Nyambai gitu.
0: Nyambai.
1: Dan itu betul sekali, dan Nyambai, dan itu betul-betul bersumber dari keterlibatan masyarakat setempat. Di sana sangat kuat terkait dengan keadatan, utamanya dalam kekerabatan ya. Jadi di sana itu ada marga-marga. Nah, kemarga-margaan itu juga masih sangat terjaga dengan baik. Di sana ada saibatin setiap marga, dan bagaimana kemudian kehidupan masyarakat itu bisa berdampingan, sehingga siklus hidup masyarakat dengan saibatin marga itu bisa berjalan dengan harmonis. Dan tentu itu juga salah satu poin penting. Jadi bagaimana kemudian peranan tokoh ya, pemimpin adat mereka seperti saibatin-saibatin itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya-upaya pelestarian budaya. Nah, ketika sebuah budaya itu sudah bisa terjaga dan hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sangat memungkinkan pariwisata bisa masuk ke dalamnya, sehingga bentuk bagaimana budaya itu bisa tumbuh dan bisa dinikmati oleh masyarakat itu tergantung bagaimana masyarakat itu sendiri bisa menjaga dan melestarikan budaya ini.
0: Betul banget.
1: Seperti itu Kak Jelita.
0: Baik, dan untuk tadi Bapak nyampaikan ada festival Nyambai gitu ya di Bumi Tebu sendiri. Kapan Pak? Kira-kira apakah sudah berjalan atau belum nih untuk festival Nyambai sendiri Pak?
1: Untuk festival Nyambai kebetulan sudah selesai. Dilaksanakan di 14 dan 15 Agustus ya. Dan itu kolaborasi dari Desa Wisata Bumi Lebu dengan Yayasan Lamban Lembah. Dan kebetulan memang itu merupakan luaran dari program yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, kalau saya tidak salah. Dan tentu di sana juga banyak rangkaian kegiatannya, dan yang paling menarik bagaimana kemudian di sana itu bisa menghadirkan semua marga yang ada di pesisir barat dalam satu forum yang sama. Seperti itu. Jadi cukup banyak variasi rangkaian kegiatannya. Dan juga bagaimana kemudian itu bisa dinikmati oleh masyarakat pesisir barat secara luas.
0: Betul, berarti ternyata banyak banget ya, berarti keunggulan dari festival ini gimana bisa menyatukan marga-marga, dimana gak cuman ngelihat dari sudut pandang budaya, tetapi kita juga bisa dapat dari wisatawannya, berarti ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan kita nih menjadi yang menjadi persoalan, tentu ini cukup penting nih Pak menurut saya. Karena kalau kita bicara soal budaya, kita tentu tidak hanya berharap pada generasi yang lebih tua aja gitu ya. Tentu pasti ada anak-anak muda yang mungkin lebih mengenal trending dari media sosialnya daripada tradisi yang ada di kampungnya sendiri. Tapi di sisi lain, tentu anak muda ini kan juga pasti lebih mempunyai banyak kreativitas yang luar biasa tentunya Pak Derin ya. Nah Pak Derin, bagaimana melihat peran nih Pak generasi muda dalam pariwisata berbasis budaya? Apakah memang anak muda ini justru bisa menjadi jembatan antara tradisi lama dengan tradisi baru atau bung juga cara penyampaiannya yang lebih kekinian? Seperti apa? Silahkan Pak Derin.
1: Ya, baik Mbak. Jadi memang kalau bicara dalam konteks saat ini, peran generasi muda itu memang sebaiknya tidak dipahami.

0: sebagai pelaku seni maupun sebagai penyelenggara festival, pengelola desa wisata, pengembang produk budaya dan lain-lain. Nah, setelah itu dalam konteks era digital, ia juga harus bisa membawa misi-misi kebudayaan ke ranah yang lebih luas dengan pemanfaatan media sosial sebagai alat pelestariannya. Dimulai dengan cara hal-hal sederhana seperti misalnya membuat konten, ya, atau kemudian mendokumentasikan sebuah cerita masyarakat setempat, atau kemudian juga dengan membuat konten-konten video berbahasa Lampung, sampai juga berbagai daya tarik yang lain seperti kuliner khas mungkin, atau kemudian musik tradisional, tokoh-tokoh adat setempat, sejarah tradisi kampung dan sebagainya. Nah, itu semua kan sudah menjadi dunia yang melekat keseharian di generasi muda saat ini. Nah, sehingga media digital itu sebetulnya dalam hal ini itu bukan ancaman, tetapi juga itu adalah alat yang bisa menentukan bagaimana kemudian budaya itu bisa dikenal lebih luas gitu. Dan tentu yang utama itu bagaimana kemudian mengembangkan potensi budaya tersebut secara kreatif di ruang-ruang digital seperti itu.
1: Baik, dan Pak Deris, mungkin kita bisa masuk sedikit lebih dalam nih Pak, dimana ketika budaya dijadikan sebagai bagian dari wisata, tentu tidak menutup kemungkinan ini ada peluang ekonomi ya Pak ya, dimana masyarakatnya ini bisa mendapatkan penghasilan mungkin seperti di pesisir barat gitu ya, atau mungkin di seputaran pesisir ini bisa membuat homestay ataupun juga mungkin kuliner, kerajinan, pemandu wisata ataupun juga pertunjukan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi lain tentu mungkin ada kekhawatiran juga nih Pak dari masyarakat, jangan-jangan gitu ya, karena ingin menarik wisatawan, budayanya ini justru malah diubah terlalu jauh sampai kehilangan makna aslinya. Bagaimana menurut Bapak Deris akan tanggapan tersebut? Di mana batas antara pengembangan budaya menjadi atraksi wisata dan menjaga keahlian budaya itu sendiri? Silakan Pak.
0: Baik. Bicara budaya, tentu itu ada nilai-nilai yang mendasarinya, dan tentu sebuah budaya ketika itu ditarik dalam tanah komersial pariwisata, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang memang itu bisa menjadi potensi. Tentu tidak hanya di satu sisi potensi yang sifatnya positif, tetapi juga di sisi yang lain itu malah bisa menjadi hal yang negatif. Nah, seperti tadi, bagaimana kemudian agar sebuah budaya yang sudah dikemas menjadi sebuah atraksi pariwisata tidak menghilangkan makna atau nilai yang ada. Nah, pada prinsipnya tentu secara bentuk, ya, secara bentuk budaya itu memang sangat-sangat relatif bisa dikembangkan. Tetapi secara makna atau nilai itu tetap harus dijaga. Jadi secara kemasan mungkin kita bisa ya mengkreasikan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, akan tetapi bagaimana makna dan nilai tersebut itu tidak sampai kita ubah, sehingga substansi budayanya tetap dapat terjaga meskipun ada pengembangan. Nah, seperti contohnya ya, jika sebuah tradisi yang jadi Bumi Lebu ya, itu memiliki makna sakral yang memang itu menjadi apa ya, menjadi batasan di masyarakat setempat. Nah, maka secara otomatis, maka tidak kemudian otomatis seluruh bagian tradisi tersebut itu boleh dijadikan pertunjukan wisata. Nah, disinilah kemudian kita harus memahami batasan yang tepat, bagaimana budaya sebagai warisan dan bagaimana budaya sebagai atraksi. Seperti itu. Sehingga kita harus memahami betul makna dari budaya tersebut. Kita lihat juga bagaimana konteks budayanya. Apakah itu bisa ditampilkan di tempat yang sesuai, dengan waktu-waktu yang sesuai, dan juga di situasi-situasi yang lebih tepat. Selain itu juga kita harus pahami bahwa masyarakat itu kan pemilik budaya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat itu bisa menerima dan masyarakat itu tidak kemudian terganggu dengan adanya aktivitas pariwisata yang ada. Sehingga ketika kita sudah memahami makna, konteks, dan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pemilik budaya,

0: maka itu rasanya hal tersebut merupakan inovasi yang relatif bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi manfaat ekonominya kita dapatkan dari adanya aktivitas pariwisata, manfaat budaya yang kemudian terjaga itu bisa kita dapatkan dari adanya eksistensi penyelenggaraan event-event budaya. Sehingga kita sebagai masyarakat luas, apalagi kita sebagai tamu, bisa mengenal yang tadinya kita tidak tahu sama sekali. Juga masyarakat setempat itu semakin bisa menguatkan pewarisan ke generasi-generasi selanjutnya. Sehingga tentu hal yang menjadi indikator penting itu adalah bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat, tokoh adat, pelaku budaya, generasi muda di dalamnya termasuk, sampai juga pemerintah, itu merupakan elemen-elemen kunci yang bisa menjaga agar budaya ini tetap bisa lestari dan bisa memberikan manfaat ekonomi yang luas.
1: Baik, jadi semakin jelas ya Pak ya, sebenarnya kita sebenarnya tidak kekurangan cerita, di mana tentu Lampung ini punya banyak cerita ya Pak ya. Namun tantangannya adalah bagaimana cerita itu bisa kita rawat, kita kemas, dan juga tentu kita kenalkan, tetapi juga tetap menghormati masyarakat dan juga tradisinya. Seperti itu Pak Deris ya. Baik, Pak Deris, kalau kita bicara mungkin 5 atau 10 tahun ke depan nih Pak, Bapak kira-kira ingin pariwisata budaya di Lampung ini seperti apa? Ada gak sih Pak bayangan ketika wisatawan ini datang ke Lampung nantinya seperti apa? Silakan Pak.
0: Oke, okay. Kalau bicara budaya ya sebagai daya tarik wisata di Provinsi Lampung, kalau kita bicara bagaimana jangka panjangnya 5-10 tahun ke depan, tentu kalau bicara potensi kita sudah cukup lengkap. Berbagai daya tarik yang bisa menjadi potensi wisata budaya itu kita miliki. Kita nggak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Nah, tentu yang jadi tantangan itu adalah bagaimana kemudian potensi tersebut itu bisa kita kemas menjadi aktivitas pariwisata. Nah, sehingga kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan, apakah kemudian memungkinkan Lampung bisa menyajikan hal tersebut? Saya dengan sangat yakin berkata sangat bisa. Hanya saja memang perlu kolaborasi kita bersama. Jadi bagaimana kemudian masyarakat lokal itu bisa menerima adanya tamu-tamu yang datang, kemudian juga bagaimana akademisi bisa mengambil peranan untuk bisa memetakan mana wilayah-wilayah yang prioritas, dan juga bagaimana pemerintah bisa mengambil peranan untuk bisa memfasilitasi berbagai kebutuhan sarana-prasarana penunjang di desa-desa wisata budaya. Malah kalau kita lihat saat ini, geliat pariwisata berbasis budaya itu sudah semakin kita bisa rasakan ya. Kalau mungkin kita di Jawa Barat itu ada yang Saung Ujo. Nah, itu potensi yang ada di Lampung pun sangat berpotensi untuk dikemas ke sana. Hanya saja memang kita butuh kolaborasi lintas sektor untuk bisa ke sana. Tapi minimal saat ini kita sudah bisa sekilas ya, sekilas menikmati pertunjukan budaya sebagai bagian dari pariwisata itu seperti yang kita lihat di Bukit Aslan ya. Bukit Aslan di jalur-jalur tertentu di sana menyajikan tari kreasi yang itu bersumber dari cerita-cerita masyarakat lokal gitu, dan itu digarap dengan garapan yang memang profesional dan itu dijadikan sebagai daya tarik ya, paket wisata yang dijual. Bahkan kalau kita lihat untuk pre-sale tiketnya itu cepat lakunya, itu menandakan bahwa memang antusiasme masyarakat terhadap budaya itu sangat tinggi ya. Sehingga bagaimana kemudian tugas kita bersama untuk bisa menyajikan berbagai pilihan alternatif wisata berbasis budaya khususnya di Provinsi Lampung.
1: Baik, dan sebelum kita tutup ini saya ingin meminta satu pesan nih dari Bapak Dery sendiri. Tapi ini bukan hanya untuk pemerintah atau pelaku usaha aja, tetapi juga untuk masyarakat Lampung sendiri. Karena mungkin banyak yang berpikir nih Pak, ah saya bukan orang pariwisata, atau ah saya bukan pengelola tempat wisata, atau mungkin saya tidak punya usaha gitu. Jadi mungkin apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa nih untuk ikut menjaga budaya sekaligus mendukung pariwisata Lampung. Silahkan Pak.
0: Oke, baik. Pesan saya untuk kita semua elemen masyarakat Lampung, tentu kita harus memiliki persepsi yang sama. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk jangan membiarkan budaya Lampung itu hanya menjadi sesuatu yang kita banggakan, tetapi harus kita jadikan sebagai sesuatu yang wajib kita hidupi. Kenapa? Karena pariwisata berbasis budaya itu tidak hanya bisa dijalankan oleh satu dua pihak. Semua orang memiliki peranan masing-masing, dan keterlibatan kita menjadi poin kunci yang harus kita optimalkan, sehingga kita harus bisa memahami dengan baik bahwa saat ini dengan adanya aktivitas pariwisata itu merupakan hal yang sangat penting. Dan tentu ya budaya Lampung itu merupakan memiliki potensi yang cukup bisa untuk kita kemas menjadi aktivitas pariwisata. Namun dengan tetap kita menjaga nilai-nilai kehidupan masyarakat Lampung, tidak kemudian kita mengubah apa yang menjadi substansi sebuah makna adat setempat. Jadi saya pada prinsipnya saya mengajak bahwa kalau kita sendiri tidak bangga dengan budaya kita, maka janganlah berharap wisatawan akan menghargainya. Tentu kalau kita tidak menjaga budaya kita hari ini, mungkin 10 tahun, 20 tahun akan datang, wisatawan itu hanya akan melihat rekamannya di museum, di berbagai platform yang ada. Nah, jadi tidak ada pengalaman langsung bisa dirasakan. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berkolaborasi, kita memiliki peranan yang penting. Siapapun kita tidak perlu memikirkan saya tidak bisa begini, saya hanya ada ini, tidak. Tetapi setiap kita pasti memiliki peranan yang itu bisa mendukung upaya-upaya pelestarian budaya dalam rangka daya tarik aktivitas pariwisata.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Deris untuk waktunya di obrolan sore hari ini ya. Jadi kita semua belajar nih bahwa pariwisata ini bukan hanya soal tempat yang indah, tetapi juga tentu tentang cerita, budaya, dan masyarakatnya sendiri yang ada di dalamnya. Jadi mari kita jaga ya tradisi, kenalkan budaya Lampung kepada generasi muda, dan juga kembangkan potensi wisata tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih banyak Pak Deris Astriawan MPD.
0: Terima kasih Kak Julita.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Deris ya.
0: Iya, dengan senang hati. Terima kasih semua pendengar setia.
1: Iya.
0: RRI Talk 4 Bandar Lampung. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Deris. Dan minum lagi itu tadi obrolan saya dengan Pak Deris Astriawan MPD ya. Beliau adalah selaku Kepala Lab Prodi Perjalanan Wisata Polinela atau Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Biro Kestra Provinsi Lampung. Dan minum lagi kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Gambus Luni Anak Buha merupakan alat musik tradisional Lampung. Alat musik petik ini dipakai sebagai pengiring lagu-lagu tradisional atau lagu klasik. Melihat dari bentuknya, alat musik ini mempunyai gambus yang berasal dari Arab. Dan alat musik ini juga merupakan sarana penunjang dalam penyebaran agama Islam di daerah pesisir. Hal ini dapat dilihat pada lagu-lagunya yang menyerupai lagu-lagu padang pasir. Bahan bakunya terbuat dari kayu nangka dan diberi kulit kambing, lalu dipasang senar yang berjumlah 4 senar. Sampai dengan saat ini, alat musik gambus luni anak buha ini masih diminati oleh masyarakat Lampung dan sering dipentaskan melalui lagu-lagu klasik.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
3: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore. Minta muahin dekan ca seunyini di Papua janganan kuti. Api kabar. Kekalau minta muahin sehat semuanya ya. Di sore hari ini di hari ke-7 di bulan Oktober, Amalia menemani minta muahin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini Amalia menemani minta muahin di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh ya, gabung melalui line telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada Bang Edo. Halo Edo, apa kabar?
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, gimana kabarnya dok?
1: Alhamdulillah sehat, munyanyan. Apa wa sehat wa?
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Sehat.
1: Alhamdulillah, senangnya jawa kadu nangis sehat. Nah, aduh cukup wa sehat ya wa.
0: Iyalah, apalagi ki kantong sehat. Lebih bahagia. Lebih bahagia gitu kan.
1: Emang ini ku kinya aja aduh lewat tanggal 7 deh. Mm-mm. Agak-agak mak bahagia sih wo.
0: Happy.
1: Ya kan oleh kan hadu pembayaran tanggal 5 terakhir. Jadi megungnya yo megung tapi maksudnya mak suluh-suluh lagi.
0: Oh yo
1: di kuhan sakit hulu. Boleh tinggal receh-receh lagi wo.
0: Receh-receh juga berguna lah.
1: Nah, sih nanti kalau cukup sampai akhir bulan 2.
0: Recehnya mune pasti main-main kan, jangan main-main.
1: Yo, janganlah ada main-main. Itu unik ya main-main kan.
0: Aduh ya Allah ya Rob. Aduh Edo mau dengerin lagunya siapa di sini? Kita punya istri soleha. Terus ada
1: Putri Oset Soleha wa Ketalawa, amin
0: istri ya Allah. Istri Soleha, amin. Allahumma amin.
1: Dan salam payu wa.
0: Yu.
1: Biasanya jauh ke buku-buku lihat agak azan kan. Tapi alhamdulillah azannya kadu ya kan. Jadi salamnya agak-agak panjang pengin jauh.
0: Api-api.
1: Wa kam lagi jalan-jalan.
0: Yuta.
1: Semoga ya selalu sehat yo. Kegon agami Magelang ya.
0: Magelang.
1: Magelang. Dia lagi di Borobudur, Jenowo.
0: Oh, iyo pandai.
1: Saga pelantikan Dudi wa. Wisuda. Semoga selalu sehat lah Dudi, selalu api dikini kesehatan terus.
0: Amin.
1: Acara nih Dudi.
0: Amin. Allahumma.
1: Oh, selamat bisa di wai kanan buat ayah Ramli, ayah Abdullah, buat nih ayah Pak Dedarman, terus Bunda Warkop, atu Ponita. Semoga dulu hujan yo. Gak kasian wai kanan kekeing wo.
0: Iyo.
1: Semoga lah gelu-gelu hujannya gak matahin lagi. Aku sewat nih Bang Pendi, aku selatan. Buat nih Bang Topan, buat nih Topan Kota Karang, Sulaiha. Buat nih Ayah Basir, Ayah Gali, Datu Atin, Datu Lemoh, Datu Penata. Buat nih Bang Jomblo, A.A. Cibi. Buat nih Bang Amir. Buat nih Mama Irin, Ayah Yus Punduh Pidada.
0: Iyo.
1: Terus buat nih Bang Jomblo, buat Muni Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep. Terus Minanwati, terus Bang Erwin di Sukarame Wai Halim. Terus buat nih Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Bunda Nai, siapa Mama Pungki, Mami Ratna ya, semoga selalu sehat sekeluarga. Terus buat Muni Alakku yo, Alak Herman lewat di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat Muni Kak Meli, Mina Permata, pokoknya makai seunyi nih galah wah.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya makai nenek ya wah.
0: Oke.
1: double spesial nih makai keluarga Warindi, semoga selalu keni kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
1: Niat betina sekeluarga semoga digeluk-geluk hadi-hadion, semoga geluk-geluk di jabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Edo. Iya, halo. Assalamualaikum. Oke, ternyata terputus ya. Boleh telepon lagi Menak Muakhi di 255112 atau di 0811720988. Halo, assalamualaikum. Halo. Kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak JK.
0: Pak JK.
2: Ya.
0: Oke, Pak JK. Halo.
2: Lagunya apa ya, Mbak Amelia?
0: Lagunya yang mau diputar ini ada Istri Solehah, terus ada Mata Air Cinta, terus ada juga Kais dan Laila.
2: Kais lagu ya, boleh.
0: Apa tuh lagunya?
2: Jangan tinggalkan aku.
0: Oke.
2: Aku mohon kepadamu. Tak sanggup
0: diri. Oke, jangan tinggal dari Imam S. Arifin ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Mau kirim-kirim salam.
2: Salamnya buat Mas Jarwo. Selamat sore Mas Jarwo. Buat Kang Aben Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Kang Edo, selamat sore juga. Dan selamat sore juga. Buat Kang Pampan, Nesto Pan, mudah-mudahan sehat selalu bersama istrinya yang baru. Kang Topan yang ada di Ubud Selatan, selamat sore juga. Buat Kang Pendi yang ada di Ubud Selatan, selamat sore juga. Buat Indah Sambah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Buat yang ada di Wai Kanan, buat Eva, selamat sore. Buat Bang Darman, selamat sore. Buat Bang Isinan Muni, selamat sore juga. Buat semuanya lah Mbak Amelia ya.
0: Iya.
2: Ini ya, mudah-mudahan beri kesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: RI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.

0: ada Apeng Bolo-Bolo, ada Bajarwo, ada Pak Timan, ya. Mirin, ada Tajudin juga, ya, ada Bang Pendi juga di Uku Selatan, ada Topat juga di Uku Selatan Ranau, ya. Ada di Palembang, ada Ayu juga di Maluku, ada Mama Dila Jembatan Gembar, ada Mbak Na, ada Mbak Ini, ada Mbak Neng, selamat sore, ada Bunda Rokyatu Natal, ya. Di Jamaah Udonnya sama Debi. Buat semua-muanya ya, Mbak.
1: Siap.
0: Semoga diberi kesehatan.
1: Amin. Iya.
0: Dilancarkan segala urusannya, Mbak.
1: Amin. Ya. Iya.
0: Makasih. Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Ramli. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus kembali ya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus lagi ya. Halo, assalamualaikum. Iya, sekali lagi boleh ya, minak muahi yang ingin bergabung boleh ya di 0721255112, dan kalau seandainya udah diangkat ya ngomong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat kode bang?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pagun panas bang?
2: Panas weh, diam.
1: Iyu di dijamu nih, masya Allah, panas. Lagunya Uat Istri Solehah, Hadusinna Uat Jangan Tinggalkan Aku, Mata Air Cinta, Jama Kais dan Laila.
2: Jangan tinggalkan aku.
1: Oke, iyu lah bang, iyu mak bangi iyu bang.
2: Iyo, janda harus jaga bayar. Semoga sehat. Pulang panggung. Nah, jauhi tadi paman minan wati sosial datang baru pun tibur.
1: Iyo.
2: Iya persuaran, jadi persuaran bondi tuh kesehatan. Nurdin sosial sisi, wasir wasir tani, mama bungke, wasir tani, mama bungke. Itu asin tu gurulen, gurulen itu di kanan, JK di kanan, Edward di kanan, Rimo di kanan, Jodoh Jodoh, Jedarman di kanan. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Senen.
2: Kalau itu sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya, walaupun ini hari Rabu tetap gitu kan setiap harinya nelfon. Ada siapa lagi minak muahi yang ingin bergabung, masih boleh ya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam.
1: Halo.
3: Yo.
1: Oh iya. Dengan
3: Aceh
1: siapa?
3: Lho, Bu.
1: Oh iya. Enggak keciren suaranya tadi.
3: Ya, kayak gitu lah namanya orang ganteng kan suara diciren ini.
1: Iya aja deh. Iya aja deh.
3: Ya, iya, apa yang enggak?
1: Iya dong. Benar, biar cepat ya aja.
3: Boleh enggak, Bu?
1: Apa tuh?
3: Aku mau request.
1: Apa itu?
3: Rolling Asmara.
1: Seruling, adanya seruling cinta loh yang di ini. Ah,
3: enak asmara Bu, kalau cinta itu gak pakai seruling, gak seruling pakai cinta ya mana. Kalau asmara itu sudah jelas.
1: Gitu ya, oke
3: Kalau nama penyanyinya Basing, Ibu Amalia boleh, siapa aja boleh.
1: Basing tuh gak ada namanya.
3: Oh iya, Ibu udah mulai cerdas loh Ibu sekarang loh.
1: Berarti bebas ya, mau cewek, bebas. Mau siapa gitu ya.
3: Tapi kalau laki nyanyi suruh yang asmara lucu Bu. Itu kebanyakan perempuan yang nyanyi Bu.
1: Ya siapa tahu gitu kan, ada versinya Bang Abdullah gitu.
3: Amin. So, tapi kayaknya enggak deh, enggak ada.
1: Enggak ada ya, yaudah.
3: Salam super mega spesialnya buat ibu aja. Salam super mega spesialnya buat semua yang lagi dengerin.

0: dan buat ibu tetap semangat.
1: Yep.
0: Hasil chatnya kayak mana bu?
1: Kenapa?
0: Hasil chatnya kayak mana, hasil cek kesehatan kemarin?
1: Oh belum keluar.
0: Belum keluar ya.
1: Kok tahu sih Bang Abdullah nih?
0: Wow.
1: Semua
0: kemana orang-orang serombongan kesana semua.
1: Oh iya juga.
0: Ya gimana sih? Orang deketan ya, rumah tempatnya deketan ya.
1: Oh iya gitu ya, deketan ya.
0: Ya cuma 15 km.
1: Iya lumayan jauh ya Bang. Lumayan itu Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang ada di way kanan ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya Minak Muakin. Nanti Amalia buka line teleponnya kembali setelah waktu jam 16. Tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina, muaki kenaikan harga beras premium mulai terjadi di sejumlah pasar kota Bandar Lampung dalam beberapa pekan terakhir. Meski harga bergerak naik, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memastikan pasokan beras masih tersedia dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah merek beras premium yang beredar di pasaran. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.900 hingga Rp16.000 per kilogram kini mengalami penyesuaian. Kenaikan harga lebih banyak dirasakan oleh konsumen beras premium, sementara masyarakat masih dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di sejumlah daerah penghasil padi. Kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan produksi berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pemantauan harga dan distribusi beras, dan langkah itu dilakukan untuk memastikan pasokan tetap lancar dan tidak terjadi gangguan di tingkat konsumen.

Informasi Saibari Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Banten menyebutkan program sekolah rakyat yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto mampu memutus mata rantai kemiskinan ekstrim melalui pendidikan berkualitas di daerah setempat. Pemerintah daerah mendorong anak-anak dari keluarga miskin yang mengikuti sekolah rakyat agar belajar dengan baik dan disiplin. Pendidikan salah satu upaya untuk memiliki kompetensi keahlian, keilmuan, keterampilan sehingga bisa mewujudkan kemandirian. Apabila peserta didik itu memiliki kemandirian, dipastikan dapat memutus mata rantai kemiskinan ekstrim. Pihaknya melihat anak-anak sekolah rakyat yang ditampilkan pada kegiatan pembukaan gedung permanen sekolah rakyat di Panggarangan sebagai luar biasa. Mereka memiliki bakat di berbagai bidang, mulai seni, membaca Al-Quran, berpidato, olahraga, ekstrakurikuler, hingga kerajinan. Selain itu, mereka memiliki jiwa keberanian untuk pengembangan diri dan tanggung jawab, sehingga dapat mendorong meraih prestasi. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ini. Terima kasih Minak Muakhi, Pak Gunung Iskon, Pro 4 FM di Walu 8,5 MHz ya. Dan Amalia masih menemani Minak Muakhi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita angkat kembali line telepon. Halo. Oke. Terputus ternyata ya. Boleh telepon lagi Minak Muakhi ya di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Kakak. Iya, dengan Nala. Siapa? Halo. Halo.
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dari siapa?
0: Oh.
1: Dari siapa aja?
0: Oh, di Candi Puro ini.
1: Bukan.
0: Ayo bohong. Bohong itu dosa loh.
1: Di Pulau Bambu.
0: Di Pulau Bambu. Emang iya. Ada Pulau Bambu di mana?
1: Ada.
0: Di mana?
2: Itu dusun saya, Pulau Bambu.
0: Ya kan, benar kan si, apa Candi Puro kan?
2: Ya iya, Candi Puro dusunnya Pulau Bambu.
0: Ya kan enggak tahu.
2: Bukan Pulau Pasaran, Pulau Bambu.
0: Ya kalau Pulau Pasaran mah di Teluk atuh.
2: Ya ini Pulau Bambu ada.
0: Oh, ada ya.
2: Ada Pulau Gareng ada.
0: Oh, ada.
2: Enggak percaya.
0: Oh iya,
2: mainnya kalau bohong tuh dosa.
0: Iya, mainnya kurang jauh nih aku.
2: Pulau Gareng itu dulunya ada namanya Pak Gareng meninggal di situ karena cekungan ada sekali Gareng.
0: Gitu.
2: Itu namanya Dusun 4.
0: Oh gitu. Itu ya, di mana? Di mana?
2: Ini sebelahan sama Dusun 5. Nah, lengkapnya lagi Dusun 4 Pulau Gareng. Kalau saya Dusun 5 Pulau
0: Bambu. Oh, Pulau Karet nanti ada? Ada
2: ya,
0: gak
2: tahu.
0: Gak tahu juga.
2: Ada juga Pulau Kasur ada.
0: Oh iya, Pulau Kasur mah ya, semua rumah ada.
2: Nih mbak, Pulau Bambu itu dulunya itu hutan bambu.
0: Terus?
2: Makanya desa saya dulu sering kebanjiran. Sekarang alhamdulillah karena ada tanggul-tanggul, benteng-benteng pokok.
0: Oh alhamdulillah.
2: Karena di sini lagi panen karena sekelilingnya itu sawah.
0: Oh, berarti banyak ini lagi panen padi atau enggak?
2: Panen padi.
0: Benar.
2: Ya serius, katanya bohong tuh dosa.
0: Iya, benar juga. Dibalikin terus nih.
2: Karena dosa, bohong tuh dosa.
0: Iyalah.
2: Kata Pak Ustaz itu jangan berbohong.
0: Iya, benar. Kita
2: jadi Islam yang istiqomah.
0: Benar, jamaah.
2: Itu kata siapa? Kata Pak Ustadz.
0: Kata Pak Ustadz, benar. Dosa. Nah, iya.
2: Tadi aja di Bogor ada Pulau Bambu.
0: Oke, ya udah, iya percaya.
2: Mau mangga?
0: Ih, mau atuh. Iya, beli cenah.
2: Kesini lah.
0: Atuh dah kumaha kesananya, kitanya kan kerja. Iya, tapi kan kitanya kan kerja atuh Kang Apin.
2: Ya kan ada sip-sipan.
0: Sip-sipan kan absen Kang Apin.
2: Paling 2 jam setengah dari RRI ke sini.
0: Oh iya.
2: Saya kan pernah bolak-balik lewat.
0: Iya, 2 jam setengah ke sana. Terus dari sana ke sini 2 ya, jam setengah jam. Lagi 5 jam itu udah sama kayak siaran kita.
2: Oh iya juga ya. Pintar, iya, lupa saya.
0: Gimana coba? Ya kan. Ya udah.
2: Nanti bisa diturunin.
0: Ya udah. Kalau rezeki mah enggak kemana. Tenang aja Kang Apin ya.
2: Ajalah biar enak.
0: Benar. Ya udah Kang Apin mau dengerin lagunya siapa nih?
2: Ada lagu itu yang pernah direkam sama Bang Peri Nuryadi.
0: Apa Bang Peri? Apa?
2: Ini hukumlah cintaku.
0: Buset. Hukumlah cintaku.
2: Apa request Bapak Hari itu sama Kang Peri?
0: Oh ya.
2: Iya, Bang Opra, cariin Bang Opra puter ya.
0: Oke, hukumlah
2: cintaku.
0: Buset.
2: Imam S. Arifin yang nyanyi Imam Apin.
0: Iya. Hukumlah ya. Sebentar ya, kita cari.
2: Salam ya.
0: Boleh.
2: Ya, mohon maaf ya, Mbak Amelianya mau enggak itu soalnya mau bikin atraksi dulu.
0: Buset.
2: buat Mbak Melia ya, saya dulu ya. Mm-hmm. Keluar kebesarnya, mudah-mudahan sukses lancar, rezekinya panjang umur, sukses dan semuanya ya. Mm-hmm. Sukses ibadah, bekerja dan juga berumah tangga.
0: Amin.
2: Sama Bapak Peri Widodo sama mm-hmm. Ibu ya. Mm-hmm. Bang Peri Nuryadi, Bang Leonardo, Bang Medi Irawan, Mbak Sita, mm-hmm. Mbak Jahram, Mbak Naomi, Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Tenuri Menang Susi. Sama itu ya, Bunda Ratna Juwita ya. Mm-hmm. Sering ketinggal Bunda ya, saya selalu ya. Sama keluarga besar Risasu ya, Depa sama Ibu saya selalu ya. Mm-hmm. Sama Ayu, sama Pada Trimo ya. Pada Trimo, Bang Ramli, Bang Deka, Bang Munir, Mbak Suryati, Mbak apa tuh, Pada Darman ya. Sama keluarga besar di sana lagi di SP ya, SP kanan ya. Sama siapa tuh? Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni, Mbak Yani, ya saya selalu. Sama ini ya Bang Jomblo, Bang Senen, Bang Nurdin, Bang Ento, Bang Panji, Bang Buda Samba, Guring Brongyoy, sama yang di jauh di sana di Sulawesi, Bang Maluku ya. Sama mm-hmm. Bang Yusuf di Jambi saya selalu. Mm-hmm. Sama Bang Senen udah tadi ya, Mbak Darmi Sakura. Sama mm-hmm. satu ham-ham ya, saya selalu ya. Wah Putri tidak ketinggal sama Udo ya. Mm-hmm. Bang Gali, Bunda Sega Baya, Bunda Sega Damayan, sama Mbak Irma Gunter, Mbak Armansa ya. Kang mm-hmm. Irin, Bang Sultan mm-hmm. Sebuah, ya terlalu apalah, yang Selihan, sama Mbak Harim ya. Sama, apa, Bale Ketiman ya. Sama ini, sama Bang Yogi, saya selalu ya. Sama mm-hmm. apa, Pak Amin ya. Pak Amin, Acidi, sama Bang Buyung.
0: Mm-hmm.
2: Menyesari Natal balik dia pasaran untuk semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Sama Mbak Abasrami Budak Moy. Tapi sih ya biasa.
0: Mm-mm.
2: Untuk yang dikasui.
0: Oke.
2: Kapannya mah alap you aja.
0: Oke, siap-siap.
2: Buat Mbak Amel.
0: Iya.
2: Salam pemaskan membaca mantra. Mudah-mudahan
0: okay.
2: Selalu bahagia sama
0: Allahumma amin.
2: Keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Sehat jiwa dan raga.
0: Mm-mm.
2: Biar saya aja yang gila.
0: Makasih. Iya. Iya.
2: Ada enggak lagunya dan
0: ya? Ada. Wah, tenang aja ya, ditungguin, ditunggu.
2: Prompap suara budaya Lampung. Kopi pahit yang diminum.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pahit jangan diminum. Banyak yang suka kopi pahit sekarang. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Sisi di Palembang, Mbak.
0: Kak Sisi di Palembang. Iya. Gimana kabarnya Kak Sisi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kak Sisi mau dengar lagunya siapa nih?
3: Di playlist ada apa aja di playlist?
0: Di playlist ada Abang Sayang, ada Rindu Berat, sama Pesta Mudukaku.
3: Aku mau yang berat-berat saja lah.
0: Rindu Berat jadi ya?
3: Iya.
0: Oke, siap. Berat, kan? Kalau timbangannya berat gimana? Ya udah, salam.
3: Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sisi yang ada di Palembang. Masya Allah, kita didengerin sama Wong Palembang ini kan. Ada siapa lagi ini? Oke, kita beralih ke WhatsApp ya. Ada Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Pendi?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Bang Pendi.
4: Apa ini lagunya? Lagunya apa ini?
0: Lagunya ada apa? Abang Sayang, ada Rindu Berat, sama Pesta Mudukaku.
4: Abang Sayang aja lah.
0: Oke, siap.
4: Salam dulu ya.
0: Salam
4: buat barusan turun tadi siapa? Sisi ya. Mbak Sisi. Nah, dari Palembang, sama-sama dari Palembang ini. Terus buat Edo ya, Topan, Bang Senen, Bang Narawi, Bang Darson, sama Udo, sama AATB, sama Amir di Lampung Timur ya, sama Bunda Samba juga, sama Mbak Jarwo di Lampung Timur. Buat siapa lagi? Ya semuanya aja lah, PNRRI ya semuanya ya.
0: Iya.
4: Dari Wai Kanan sampai Oku Timur, Oku Selatan, selamat sore aja ya. Buat Mbak, nah ini nah, sama siapa itu? Mbak Amalianya. Selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi yang juga udah masukan ya di Prodangdut melalui WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikinan Munir lewat di Kawai Kanan tadi
0: pun. Iya pun, kepari kabar Ikinan Munir.
2: Alhamdulillah sehat Amalia.
0: Alhamdulillah sehat. Pagun panas mau sih di San.
2: Pagun Amalia. Kaya hujan 2-3 hari hujan selikut sama. Mau hujan lagi tak malah tambah panas.
0: Iyo. Asal dan hati kam saya panas asik.
2: Ya aman hati sih nama Amalia tergantung kantong.
0: Oh tergantung kantong. Ya Munir, payu kita. Ya aduh, Isinan Munir lagi nangis lagunya siapa? Ajo uat lagu Abang Sayang, Rindu Berat, Jama, Pesta Muduk Aku.
2: Ikutan gak awam sama dia.
0: Nutukan gak awam. Sip.
2: Cuman sepenting salam salam ya Jama. Indah Kaca, Telepah Puari, Amat Minan, sewa di Bandar Lampung, tempat terkecuali ya.
0: Iya.
2: Khususnya sewa di Lampung Tengah, Lampung Timur yang saya monitor acara Pro Dangdut Apresinya Bandar Lampung, Perempat Bandar Lampung, semoga selalu teristimewa sekali. Jama senior Ham, Mbak Retna Juwita, sewa di Pak Roman ya. Sebab beliau kan mulai jatuh 80-an kan, sehingga jadi acara menjauh bingi. Cuman waktu San Amalia sih main suhat pos, waktu San Amalia dibacakan dua malam, tiga malam lain cadang, tapi katakan kan langsung om Jawa kan. Nanti kemajuan, so dia lagi makin pos. Baru tengah cerita waktu sana khusus Lampung Tulang Bawang ya kan, acara kan. Nah, semoga alhamdulillah lekak kuat di udara ya Bang Hasina Karsno Yita ya, semoga sehat selalu. Salam untuk Hasina Yita sewat di Pahoman di mana umpun saya tercinta, semoga sehat selalu. Kemudian saya buat UI Kanan ya, tempat terkecuali di 15 kecamatan, selamat sore, semoga sehat selalu. Jama-jama membudayakan acara adat Lampung Ham ya. Dikarenakan istilahnya di Wai Kanan mak ham kapan lagi, mak ganta kapan lagi ya.
0: Temuan
2: nah, kemudian untuk sewa di Oku Timur ke Selatan semoga sehat selalu. Fahri-fahri ham sewa Duda ya, semoga sehat selalu. Sina Amalia ya, sikam Sinan Munir sewa di Wai Kanan ya. Terima kasih waktunya perempuan Bandar Lampung Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Isinan Munir sewa di Wai Kanan ya. Untuk Minak Muahi yang masih ingin bergabung masih boleh ya, Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 atau di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum juga Mbak Amalia, Mang Darman.
0: Iya, Mang Darman gimana kabarnya?
5: Sehat
0: ya. Alhamdulillah sehat juga.
5: Yang penting sehat Mbak Amalia.
0: Itu yang selalu diminta ya.
5: Iya.
0: Mang Darman mau dengerin lagunya siapa nih?
5: Lagunya apa?
0: Apa ya? Ada Rindu Berat, ada Abang Sayang, ada Pesta Muduk Aku, yang mana?
5: Rindu Berat.
0: Oke, siap.
5: Salam-salamnya Mbak Melia ya. Buat Abang Senen, buat Abang Ido, Abang Maman, Bang Topan, Mang Sendi,
2: Bapak Kadarudin di Baradatus.
0: Iya.
2: Abang Doren. Abang Isinan Munir di KM 10. Wah Putri, Mbak Julia, Mbak Heni, Mbak Nananda Nabila, Mbak Bang Mbak Bang
0: siapa
2: Irin, Bang Samba, Mbak Nai, Mbak Ros, Abang Apin, Abang Jomblo, ada Pak Bolo-Bolonya, ada Pak Jarwo, ada Mbak Ilham di Kepuan Ratu, Abang Yusuf di Jambi.
0: Iya.
2: Semua pen-pen yang tidak kesapa, seunyine selamat sore, selamat mendengarkan. Buat Mbak siapa ya? Mbak Nabi
0: siapa?
2: Mbak siapa? Ya lupa. Mbak
0: siapa? Hayo.
2: Mbak Amelia. Buat Mbak Amelianya selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezekinya sekeluarga besar.
0: Amin.
2: Mbak Amelia, kalau pulang nanti bawa kendaraan, yang hati-hati aja Mbak ya.
0: Iya.
2: Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia tadi pun.
0: Iya pun, terima kasih untuk Mang Darman yang juga udah telepon di Prodangdut ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Rindi Amelia.
0: Iya, gimana kabarnya nih Topan?
6: Alhamdulillah kabarnya sehat dan bahagia selalu.
0: Alhamdulillah. Topan mau dengerin lagunya siapa nih? Kita keburu sama waktu yuk. Ada Rindu Berat, ada Abang Sayang, ada Pesta Mudukaku, dan juga ada Hukumlah Cintaku.
6: Abang sayang aja lah.
0: Abang sayang aja. Iya.
6: Ini udah mau habis, ini udah 16.33. Spesial aja buat istri tercinta dan buat Kak Amelianya. Sehat selalu ya, Kak ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya pun. Ya udah Minak Muaki, kita puterin dulu lagu-lagunya ya. Takutnya nanti kelamaan angkat telepon, lagu-lagunya enggak terputar, ya kan?

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya. Hah?
0: Pulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat pulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres benar kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya nggak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan!
0: Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Ya, minat mau ngakin dekan jasa, nyini di papun, jangan kuti amalia kilo mahap, yuk, amalia kadu maracok lagi angkat telepon aja minat mau ngakin nyini, karena waktunya mau tersisa 2 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri kebersamaan kita di Prodangdut untuk sore hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, dan amalia masih akan terus menemani minat mau ngakin hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Muaki, kepadatan kendaraan di sekitar Mall Bumi Kedaton atau MBK kembali menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Evaluasi disiapkan untuk melihat pola lalu lintas dan mencari langkah yang dapat diterapkan pada waktu dengan tingkat kepadatan tinggi. Jalan Teku Umar hingga kawasan Simpang Gang PU menjadi salah satu ruas yang mengalami peningkatan kepadatan pada waktu tertentu. Kondisi tersebut lebih sering terlihat saat akhir pekan dan jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Selain volume kendaraan, aktivitas keluar masuk kendaraan di kawasan MBK turut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang akan diperhatikan dalam evaluasi yang disiapkan pemerintah kota. Wali Kota Bandar Lampung mengatakan pemerintah akan melibatkan pengelola MBK dan kepolisian dalam pembahasan penanganan lalu lintas. Koordinasi tersebut diperlukan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan solusi yang dapat berjalan. Evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pergerakan kendaraan di sekitar pusat perbelanjaan. Hasil pembahasan nantinya menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Beranjak mit informasi Saibahi, warga Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya memanfaatkan program gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya menambahkan program gerakan pangan murah ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan pangan warga dengan harga murah, juga untuk menekan laju inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah musim kemarau panjang. Ia mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras jajaran kecamatan, kelurahan hingga pengurus RT RW setempat yang sukses mengawal jalannya acara. GPM atau Gerakan Pangan Murah tidak hanya mengandalkan pasokan dari BUMN seperti Bulog, tetapi juga menjadi wadah bagi produk lokal dan kelompok tani setempat untuk memperkenalkan produknya. Selain beras SPHP yang menjadi incaran utama, pangan segar seperti produk perikanan dan telur ayam ras juga ludes terjual sejak awal pelaksanaan. Strategi intervensi pasar ini secara rutin dilakukan di 31 kecamatan se-Surabaya demi memastikan pasokan pangan tetap aman. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Prambat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Pak Gunung Iskon Prambat FM di 88,5 MHz ya. Ganta Malia ngancai minamuaki di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo guys, back lagi to my vlog guys, you know kan guys. Now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
2: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
1: Tambua, Pak.
2: Pakailah bahasa engkau sendiri.
1: Tapi kan ini biar keren, Pak.
3: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
1: Tapi...
4: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Iya, menak muaki Amalia ngancai menak muaki deh lau ni debi kani untuk edisi kani sinji ya kani kepu tanggal 7 Oktober aku akibu 26. Menak muaki selain lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara, Amalia mune hadirkan informasi di dipa penurunan hasil tangkapan ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh nelayan di sejumlah wilayah pesisir Sumatera. Selain perubahan cuaca ekstrim, sejumlah organisasi masyarakat sipil menemukan dugaan pencemaran lingkungan dari aktivitas industri yang dinilai ikut memengaruhi kondisi ekosistem laut. Dampaknya, para nelayan ini harus menghadapi biaya melaut yang meningkat di tengah hasil tangkapan yang menurun. Di Teluk Lampung, Yayasan Konservasi Wise Putih menyebut nelayan di Desa Tarahan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat kerusakan habitat ikan. Warga juga mengeluhkan dugaan pembuangan limbah industri dan tumpahan solar yang disebut terjadi sejak tahun 2023. Aktivitas kapal besar yang menggunakan troll di luar jalur penangkapan juga disebut memasuki ruang tangkap nelayan kecil. Minak muak ya. Ketua Yayasan Konservasi Wise Putih mengatakan bahwa kondisi ini membuat masyarakat pesisir semakin terjepit karena menurutnya persoalan lingkungan yang dikeluhkan warga belum diikuti dengan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Ya, di Padang, LBH Padang menemukan persoalan serupa di Teluk Kabung Tengah. Keberadaan PLTU Teluk Siri yang beroperasi sejak tahun 2013 dan Terminal BBM Pertamina ini disebut berdampak terhadap nelayan bagan, nelayan pancing, dan juga pembudidaya ikan. Nah, masyarakat mengeluhkan semakin sulit mendapatkan ikan di wilayah yang sebelumnya menjadi ruang produksi utama. Ya, minak muaki tentunya penurunan hasil tangkapan dan kerusakan ekosistem laut kemudian berdampak pada pilihan pekerjaan sebagai sebagian nelayan. Dalam sejumlah nelayan memilih menjadi anak buah kapal karena hasil tangkapannya tidak lagi mencukupi kebutuhan. Dan hingga saat ini keresahan nelayan di wilayah tersebut disebut belum mendapatkan tindakan dari pihak terkait.

utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas.

0: aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Iya, menak mau rindukan jasa nyanyi di Papua. Jangan ku tiap malam cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi aja seluruh daerah di Nusantara. Dalam helau ni debihani. Uli selanjutnya Amalia Haga motoko lagu-lagu islami. Jelang bergabung Nehamid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Guai nengis kon lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan sikam informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewat di seputaran wilayah kota Bandar Lampung. Kemunis sekitar ni azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang di pukul 17 liwat ni 54 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah,

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung.

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Ya, minat mua rindai kanca seunyi di papun jenganan kuti saat niham bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nangis kon lantunan ayat suci Al-Quran saya dilanjutkan jama azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dekan jasa unyini di papun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.
3: Kebakaran, ih kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih pantesan, itu bahaya tahu.
4: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: FM Suara Budaya Lampung.

terukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja menyolong-nyolong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Dek, ayo kita duduk dulu.
4: Ayo.
3: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
4: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Lu ini nge-swipe aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini. Cobalah.
2: Enggak. Gua mau pergi aja.
1: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
2: Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah. Cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
4: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Masa?
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
6: FM Suara Budaya Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Hormatan pertama sampur lempar ke depan. Ya, mulai berlihat.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda

Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Minak Muahi Makarasa, yuk tugas Amalia ngajak Minak Muahi di Hello Nidebihani selesai sudah. Terima kasih Kadunung Iswan Propat FM Anjak Jeno pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan karena Minak Muahi dikancai Jembang Ferry, yuk Anjak pukul 15 toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilomahat Kiwata Koncap Cawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam siwa belas. Mina Muari, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiagakan anggaran khusus bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk mengintervensi potensi gejolak harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Natal, dan Tahun Baru. Langkah antisipasi ini diambil sembari menunggu petunjuk teknis resmi dari Badan Pangan Nasional terkait penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober hingga Desember 2026. PLH Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung mengonfirmasi alokasi dana darurat tersebut siap digelontorkan sewaktu-waktu untuk membeli komoditas pangan murah bagi masyarakat miskin. Selain itu, Dinas Pangan telah melayangkan surat izin prinsip ke Bulog Pusat guna memperkuat pasokan cadangan pangan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Kesiapsiagaan penanganan pangan di tingkat daerah ini difokuskan untuk menjaga daya beli warga desil 1 hingga desil 4 di tengah dinamika inflasi akhir tahun. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus berupaya melestarikan warisan budaya sekaligus memperkuat identitas daerah melalui karnaval. Kepala Disdikbud Kabupaten Natuna mengatakan Pemkab Natuna membuka pendaftaran karnaval budaya tahun 2026. Pendaftaran dibuka pada tanggal 5 hingga 9 Oktober 2026 di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya Museum Natuna. Dalam karnaval tersebut, Pemkab Natuna mengangkat tema harmoni budaya di lantai samudra yang menggambarkan keterkaitan antara kekayaan geologi Natuna dan keberagaman budaya masyarakat setempat. Melalui karnaval tersebut, peserta didorong menuangkan kreativitas dalam bentuk kostum dan properti yang sesuai dengan tema. Kostum yang digunakan juga harus merupakan desain baru dan tidak sama dengan kostum yang pernah ditampilkan pada karnaval budaya tahun sebelumnya. Demikian Wakca jam 12, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

0: nunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: Ya Mina Muari, jumpa lagi bersama Sultan Nuriyadi yang akan menemani Mina Muari hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat ya. Kembali lagi kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada orang receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasih yang waktu, ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Minap Wari, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung berupaya mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan event daerah. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Duhana Sari, mengatakan salah satu upaya promosi pariwisata adalah melalui program event daerah. Dahana menjelaskan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung di Sparekraf juga sudah menyiapkan strategi untuk memperkenalkan pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung dengan menggandeng stakeholder pariwisata, membuat program kreatif dan promosi media digital. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
4: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi.
3: Ngerokok itu kan enak, tahu?
4: Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
3: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
5: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
1: Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Ya Minamori, kondisi jalan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Utara terus mengalami peningkatan. Dari total sekitar 156 km jalan provinsi di wilayah tersebut, 93% telah berada dalam kondisi mantap. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan kondisi tersebut saat meninjau progres perbaikan ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara. Pemerintah masih menargetkan ruas jalan yang belum mantap dapat ditangani secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan kondisi jalan menjadi bagian dari upaya

memperkuat kondusivitas di Lampung Utara. Jalan yang mantap dibutuhkan masyarakat untuk menunjang mobilitas sehari-hari dan mendukung kegiatan distribusi barang. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami siapkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nina Mori Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf Provinsi Lampung terus menyesuaikan strategi promosi pariwisata di tengah perubahan tren media dan perilaku wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat promosi melalui media sosial dan menggandeng influencer. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Disparekraf Provinsi Lampung, Duhana Sari, mengatakan bahwa perubahan tren menjadi salah satu hal yang perlu terus diikuti dalam upaya memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Menurutnya, karena adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan promosi membuat pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif promosi. Beralih ke warca selanjutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasaran Kanwil dan Dirjenpas Lampung memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan melalui kegiatan optimalisasi pendampingan hukum bagi tahanan melalui sinergi LBH dan Firma Hukum dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aula Teknis Rutan Kelas 1 Bandar Lampung pada Rabu 7 Oktober 2026 itu diikuti perwakilan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan Sebandar Lampung serta warga binaan. Kepala Kanwil Dijenpas Lampung M. Hilal saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan. Menurutnya sinergi antara jajaran pemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum LBH dan firma hukum diperlukan untuk memperluas akses informasi serta pendampingan hukum. Demikian Warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Yuminawari, selanjutnya kita akan mengikuti drama radio yang berjudul Legenda Penjina Ikan. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan Gending Jawa Timuran bersama Cak Toto. Kita ikuti terlebih dahulu Legenda Penjina Ikan dalam drama radio.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Setelah kau tahu caranya, mari, lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di toli-toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita. Dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya, sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak ngeru. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-batu kemarin. Batu-batu saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Eh, Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat besar.
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Eh, dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing, kamu juga nguping.
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ini. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Hah, lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, yang mulia.

0: Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting. Dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya Om Sapudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabut dulu saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya Om.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijan Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendalus keng pepanggian balikan secara geding-geding Jawa Timuran perempat RI Bandar Lampung. Tidak menikah tindana pembalan kemes Suryo Pitu Oktober Kalewun Unikur Kula ingkang ayah jejibahan Toto Armala ingkang pantai dening stage darah dan studio dan pemancar saya dikini Nuswantoro katulakan sekendalus Sugami dangetake. Satarangi panjenengan manunggal untuk perempat dari Bandar Lampung ya siap-siap kemawon nonton 0-7 kali setunggal kali kansal kansal setunggal kali ya catat rumin 0-7 kali setunggal kali kansal kansal setunggal kali satarangi panjenengan manunggal mongga dipermidang ngetakan rumin jula juli

0: Lanjut dengan video yang akan gending-gending Jawa Timuran, Perempat dari Bandar Lampung. Jula-juli pamukan yang dicorok gending-gending Jawa Timuran. Wah, iki nanti kisingkatnya dibuka iki luru-luru nih, bawa darap nebuka. Baik, Sugeng Dalu, Adari.
1: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun catat toh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Oh. Capek.
2: Okay. Semangat ya ya.
0: Lo.
1: Kerja lagi kan. Boleh ayo bosku ini catat toh.
0: Walah ya apa? Susano jadi Rehana.
1: Iya, selamat ya. Malam cak. Untuk
0: membantu. Selamat malam Mbak Suhaina.
3: Hmm. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat semua di rumah.
3: Alhamdulillah sehat Mas Toto. Sehat.
0: Yo salamnya buat siapa?
1: Itulah Lisa Toto, Rehana yo. Salamnya kanggo Pak Jemiran yo, Sampuro iki. Tak lek nomor. Buka gerbang, isuwe enggak buka gerbang gini.
0: Iya.

0: Amin. Kanggo Mas Pendi nyoko selatan. Pokoknya kanggo mawon spesial kanggo bojoku Suhaina sehat selalu. Makasih catatan ya.
1: Yo.
0: Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekeng dalu arai.
2: Sekeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya iso-iso ning to ya. Ya jan. Pinter temenan Mbak Jarwo iki.
2: Yo, pinter catet.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Alhamdulillah ca walaupun kemarau ora entek-entek pulsa karo WA.
1: Iya, iku sing sepenting pulsa niki gak melu kemarau ngono.
2: Ora pulsa oke, WA oke. Lagune opo wae sing wis disediai ta.
1: Iki akeh iki temane kan anu apa? Peran kaum Gen Z dalam melestarikan seni tari Gandrung Banyuwangi.
2: Wah, ini Gandrung Banyuwangi aku melu ya. Ya
1: melu ana yo. Korehana kan yo yo Banyuwangi kanggo.
2: Yang Korehana mah jam 10 wae ca.
1: Gue jam 10 tenan gue Mbak Suhaina ya opo.
2: Yo Mbak Suhaina mah paling deh siap-siap rendang e sih.
1: Oh iya iya iya iya iya.
2: Ya salamnya kanggo Mas Topan karo Mbak Suhaina ya. Langgeng sehat selalu. Kanggo Pak Jumiran. Kanggo Pendi yo sehat selalu peh. Kanggo Pak Joko Purnomo. Kanggo Kedatan Wolu. Suradi Sindang Anom. Kanggo sedaya mawon ca.
1: Mawon ya.
2: Moga-moga sing urung ketemu geus ketemu jodohne ya cak ya. Ngapain wae ketemu langsung ya. Aku mau iwak bol apa iku cak? Tapi enak di boto.
1: Cakep.
2: Nek RRI ono cak toto.
1: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbah Jarbo. Sekendalu RRI. Jogang dalu. Sopo ya kira-kira iku? Pak Senen.
3: Ya.
1: Wah, kabare Pak Senen.
3: Kabar api.
1: Api kabare. Alhamdulillah sehat tapi api. Yuk Pak Senen, salami ke sopo? Kanggo Riko. Sop, ya.
3: Bu, mama dia ada dok kembar. Bukan galu. Bunda saya juga galu, bukan galu. Mama, bunda saya bala pertama, bukan galu. Mbak Uyi dia ada di penggalu. Pak Maya ini di penggalu. Pak Antum di penggalu. Pak Bakina di penggalu.
1: Matur nuwun Pak Senen nang Pasar Senen atau Duren Pak Senen ancene keren ya. Sugeng dalu arari.
4: Sugeng dalu. Assalamualaikum
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumiran kabari.
4: Alhamdulillah sehat. Terus kayaknya dibisi anak lanang karo mantu.
1: Ya, gak apa-apa. Yang penting bisa melepuh. Kita lagi
4: gonggomino ya,
1: Pak? Gonggomino? Iya.
4: Salamnya, karena anak lama ya, papan pacaran, karena Mbak Suhaina, sekarang lalu. Mbak Jarwo, sebenarnya merupakan nomor lu, Mbak Jarwo. Sekarang Mbak Jarwo, maksudnya sekarang lalu. Nemo ya, sekarang
1: lalu. Iya.
4: Mbak Paimin, Pak Amin, Pak Nyus, sekarang lalu. Pak Kasmin, Kamen Tengah Meraja, Kampang Mantar, sekarang lalu. Sekarang anak, Kang Basuki ning Kantin Pos Mas Kamair. Hmm. Pak Erika, Pak Berani, Bunda Ono Enen, Pak Kamendra Telangi, Pak Joko Purnomo, Mbak Eni Kemir Nusa Kendalu. Hmm. Ini Pak Solin, Pak Masimo, neng Pak Wagino Godok, neng Pak Senatoyo. Hmm. Dan neng Cak Warno tuh kan ibu rempahnya kan. Iya. Terus ada Mbak Darmi Sakura, neng Kang Heri Pasing, Mbak Monitor Kendalu.
5: Iya.
4: Neng Cak Sukaci, neng Jembatan Selingko. Eh, saya ngitung kan ya, Cak? Dari
5: tak datang ayah ni sih. Jadi
4: itu berarti ya. Terus Pak Berarti masukkan kendali.
5: Yeah.
4: Mbak ingin kalau kang suara naik kawan suara ni juga.
5: Ontan, orang we ingin ane.
4: Oh, ingin berdua.
5: Kendali
4: Mbak ingin kang suara. Neng Pak Sifanto, Bapak Kompetit, Pak Sisi kendali. Pak Margono yang nyamit juga. Pak
5: Margono
4: di Meron. Pak Tiapeng dari benda kunci yang menyanyi kembali.
5: Yeah.
4: Nah, karena ada yang Cak Tandirin, Cak Paisi, Mbak Rin, Mbak Sino, Mbak Jarwo, Kumayong. Nah, Pak Jarno ya, saya Mbak Monitor ya.
5: Yeah.
4: Pak Ejiku, Pak Wirat Moyo, Pak Rasmin kembali. Mbak Pina, saya tanding sana nih, Mbak Nina ya.
5: Mbak.
4: Mbak Wina Ligalis.
5: Oh, Mbak Wina. Mungkin-mungkin sehat lah.
4: Seng Nino, Mbak, sehat ya, Kak?
5: Oh, sehat ini, Mbak Nino. Menyambun nyawici lumantar Facebook ini.
4: Terganggu Pak Muri, kalau Mas Andi mungkin selalu sehat. Terganggu Mas Toto ya, Kak?
5: Iya. Amin, amin.
4: Dan Tata selalu muri-muri kebudayaan Jawi.
5: Amin. Amin amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumiran. Dan gedung air nggih. Sekendalu arari.
6: Sekendalu.
5: Mas Pendi.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sehat Mas Pendi?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat Mas Pendi. Aku selatan ya apa wis udan urung?
6: Wis mulai ning sih udan
5: ya. Ya ya ya ya ya. Ya salam.

0: Kang Narawi yon ni Warata yon.
1: Yeah.
0: Oh, so po menaiki lali Mas Yoki ni Lampung Tengah ya. Kang Ropo Mama Bila ni Jembatan Kembar. Mama Willy. Kanggo lek trimo, lek trimo ning wae kanan ya. Kabeh lan ning wae kanan ya.
1: Iya.
0: Kabeh wae kanan terus rampung sekabeh wae lah.
1: Mas Bandi.
0: Kanggo cai terima kasih.
1: Nah, terus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bandi saking Oku Selatan ya. Sugeng dalu arani.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
2: Baes.
1: Alhamdulillah le tah sing wis ketok bati ta.
2: Turung.
1: Dengaran.
2: Turung iki. Mbone mbone arek-arek sing ngarep kono.
1: Oh, iya iya iya.
2: Ya kon kelasan kon mulai ku kuatir gak bagian.
1: Iya iya. Itu salam kon ning Ninu iki.
2: Ning Ninu ya.
1: Iya.
2: Oke, anu ka.
1: Di enggak dok
2: Jogja Timur
1: doma
2: doma ya
1: enggak makin
2: kendala nino ya apa kabar moga-moga sehat ini
1: ya sehat
2: jadi ya kangen lah gua enggak tapi enggak pedo ning nino yo
1: iya menehi apa tanggal 18 iku lho nang kan jamur kumpul ning bakmia
2: ngene bakmia
1: heeh
2: tanggal 18
1: ya iya
2: oh iya iya insyaallah Anggo, iku selendang, sapa njaluk selendang Tro Koning wae?
1: Nah, no, so, Mas Bandi.
2: Oh, iya engko sing nyanyi kon ning Nino ae.
1: Iya.
2: Heeh. Wong kita baju mus nyawisi. Mampir tak kae mau.
1: Mampir ngono.
2: Oh, mampir ya.
1: Nah, dia ngono sik ngitung bati ngono.
2: Oh iya, aku tembe mlebu terus mus kena baju minggu.
1: Oh.
2: Heeh. Salamé kanggo Pak Margono ya, lalu Cak Imron, Pak Yuli, Rono Cak Peno, Mbak Sri, Cak Bandirin, Cak Gus Warsito, kalau Cak Warnoto sudah jadi, kalau mana Iki semua, Pak Paimin ya, Pak Paimin sudah jadi, Kang Suren, Pak Wiwin. Rono mana Pak Diabeng ya sing dalu. Pak Jasmin, Pak Ditukijo, Mas Slamet Sawi Jengkartini ne sing dalu. Rono Mbak Jarwo ya sing dalu. Pak Prati. Terus ana Cak Iran sing di lambar kono. Terus cuma sing teko aku mau salam kenal wae ya.
1: Iya.
2: Terus ana iki sama sing go wae Jepara no Patohari. Raja Ran.
1: Casim.
2: Terus Jong Wani ki sapa Cak?
1: Gede Wani. Aduh lali aku.
2: Aku lali Cak. Tadi ki jenenge apa Cak?
1: Rehana dhisik ya.
2: Oh iya wes aku mau tak malo selendang Tro Koning ae.
1: Iya.
2: Sampeyan yo beda aja lali.
1: Iya kuwi akeh sing anu lho, akeh sing apa? Akeh sing request iki.
2: Terus gak ngelar request ya.
1: Heeh, petok iki langsung ngene wae. Jelali beceke lho. Beceke iki
2: pokoke jan wis permanen niku. Baru
1: masih sing lawas. Jane akeh. Jane akeh gendeng-gendeng lawas sing ora enak. Tapi yo iku arep muter iki wis gak kebagian wadah jalur iki ya iku ngono lho.
2: Iya.
1: Wis gak apa-apa
2: ya. Ayo. Ya Cak yo.
1: Ya, Cak sekali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo dipun midhangetaken temen Rehana.

Asih wonten kawasan kata seprotan nomor ikur paman pada lambung panjenengan widang ketaken kening-kening Jawa Timur. Ini si kendalu bunda kunti kang sampun manunggalan lumantar Facebook ngeneng Nino wonten baik kandes nge mbak Jamila. Ini saking gesting nge maten pun mbak Jamila. Ini si kendalu ki wonten pak Sumari, Pak Seger kali Pak Kacidi teng panjange Sekendalu. Cak Imron, Mbak Yuli nggih teng Pulau Damar mugi-mugi laris manis Tanjung Kimpul ya, dagangan laris dedeng ngumpul nggih. Sekendalu ki wonten Cak Kedua Sito nggih wonten Kampung Bari Pak Bambang Joko, Pak Sunyoto lan Mas Ded di wadahan Kampung Baru Sugeng Dalu. Enggak dipenuhi dengan tekan demin ya. Selendang Sutro Kuning.

0: Selendang sutra kuning dadi tombo. Nggih mugi-mugi gendhing menika dadi tombo ini saya nggih ingkang sampun dinten makarya nggih. Sugeng dalu arep ning
1: Sugeng dalu.
0: Mbah Rin kabare.
1: Kabare kahef ta.
0: Alhamdulillah sehat. Kok waduh men sih?
1: Kan?
0: Lah tadi cedak nono lho.
1: Nah,
0: ngono.
1: Ada. Kurang banter,
0: Kak. Ya, kurang banter. Nek kadon iki yo. Nek bengok-bengok iki. Heeh.
1: Ono utawa
0: wae, Kak. Oh, akeh iki. Ono mau rehana wis yo. Ana sondang sakuno ngene kanggo mino enek becek, enek apa pati geni, enek gandrung Banyuwangi. Jare apa sampean?
1: Jaluk
0: becek wae, Cak. Becek, nggih, bungkus.
1: Nggih.
0: Eh, durung udan ta?
1: Ora udan eta
0: nang kene. Oh, alah. Oh, kene sudah balik. Kene
1: nyantek kedok bareng, Cak.
0: Ya wis, lah sing kok meneh-meneh sampe diudani.
1: Udan banyu, Cak.
0: Oh, langge. Oh, udan banyu. Nah.
1: Cari
0: ini kok dudani. Lah nggih dudani banyu ngono lho.
1: Eh, ngono. Eh, salam-salam dhek saya. Salame atur. Bapak Suradi semoga urung.
0: Oh, durung. Iki tawane melok anae.
1: Lah iya, sugeng dalu Bapak Suradi. Saka kacikatiman sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pak, Pak Tumira metu enggak?
0: Mbon.
1: Oh, sugeng dalu katira. Bapak Jasmen sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Pak Joko Purnomo sugeng dalu. Ini Kemiling sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Aswarti Lampung Tengah nggih sugeng dalu. Sana maneh Cak Imron sugeng dalu.
0: Nggih.
1: ACPI sugeng dalu.
0: Pak
1: Paimen wis munggah, Rong.
0: Oh, dereng.
1: Gak sugeng dalu, angsemen sugeng dalu, sanak mana si, apa tu senengnya?
0: Wendy.
1: Panjung seneng sih apa tak?
0: Pak Tuh Hijau. Selamat sawi, akeh.
1: Selamat sawi sugeng dalu. Sanak mana sak sairi sugeng dalu. Sanak apa tak tu kasih ya sugeng dalu, apa itu sugeng dalu? Sama Pak Irat Maya sugeng dalu. Anak Pak Dak Penang Bu Sri sugeng dalu. Sama mana yang langgeng sugeng dalu. Sama yang ambar sama Pak Tegapas sugeng dalu. Sama Pak Mesno sugeng dalu. Sama Pak Seger sugeng dalu. Sama mana Pak Bagong Petis sugeng dalu. Pak Toton apa satu sugeng dalu. Neng Ninuk sugeng dalu.
0: Sehat Neng Ninuk.
1: Sugeng dalu nek menyatu.
0: Nggih.
1: Ale Hasya Bunda Lili nek iso sugeng dalu. Hasya Lili. Wis suwe ra tau krungu ya.
0: Gede anake lho waya abing. Waya abung.
1: Ora tau ngrungokke radio bar nang kono.
0: Iya, mbok menawa ngono cuma arep telepon yang elbei, tu kan?
1: Ya, rasanya Pak El, Pak Men, Pak Men panjang ya.
0: Eh, Pak Men panjang.
1: Anak Bunda Lili, Pak Dila, Pak Dila lah, Pak Luni itu kendalu. Anggo, KPW kan?
0: Eh,
1: itu kendalu sah. Oan, mungkin saya menyatu.
0: Selamat malam, Kak. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rin ini teng Praja Selepas Lampung Timur yang kebuki Raja Sehat Sedaya teng Wai Ciparang. Sekendalu hari. Sekendalu.
2: Assalamualaikum, Kak Toto.
0: Waalaikumsalam, Pak Paimin. Mari dirasani langsung.
2: Ya, saya malah menunjuk.
0: Ya.
2: Nah, itu. Dulu di pengge anu. RRE.
0: Lah ngene ku.
2: Nggih. Sepun kabare sak totok sak keluarganipun.
0: Alhamdulillah sehat Pak Waimin.
2: Mohon mau ngucap asalamualaikum lah kesukaan niku.
0: Nggih.
2: Niki ajeng nyuwun sekar nek kebagian sak totok.
0: Napa?
2: Niku kapilut.
0: Kapilut nggih. Lah lewat dalih tasih nggih.
2: Niki sampun kangge Pak Jumiran
0: nggih. Nggih.
2: Kepan Kota Karang nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Pak Suradi Sidang Anom nggih Sugeng Dalu. Mungkin Pak Katiman. Kali Pak Semen nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Pak Aryo. Kali Pak Jarwo nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Pendi nggih Sugeng Dalu. Kangge
0: Sinten?
2: Pak Jokowi.
0: Oh, Pak Jokowi. Pak Jokowi.
2: Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi.
0: Pak
2: Jokowi. Pak Sudarman Kedaton Wolu Jokowi. Dalu.
0: Jokowi.
2: Pak Teguh Kedaton Wolu Pak Merat Kedaton Songo Jokowi. Pak Dalu. Pak Mas Sudarman Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dalu. Kangge Tarbini alias Gatot Kedaton Wolu nggih Sugeng Dalu. Atemen nggih Sugeng Dalu Pak Diman nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Kangge Kakang Kulo Marjono, Marjuki, Martono, Mariati, Martonae nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Mama Gila Jembatan Kembar nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih, mboten manunggal nomor Facebook.
2: Nggih. Kangge Kang Rasman Kedaton Wolu kali Mbak Sang ini nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Kangge Pak Sabar Firmanto niki pun langu mboten munggah teng RRI niku pindah teng pundi niki ya.
0: Mboten pindah niku ajeng mlebuan tapi angel ngoten lho.
2: Kali Pak SBU Bandar Jaya nggih.
0: Nggih. Pak Slamet Bejo Utomo.
2: Nggih, kali Pak Bejo Utomo sang Bandar Jaya nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Kangge Bapak Dian teng Tanjung Bintang nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Kale Pak Muridane teng Gruntang nggih Sugeng Dalu.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi RRI Jaya di udara niku ngono Cak Toto.
0: Nggih.
2: Nggih kangge warga-warga Kedaton Wolu nggih mugi-mugi diparingono sehat.
0: Sehat nggih.
2: Jawa-Jawa pemriki Cak Toto.
0: Lho dereng Jawa to?
2: Nggih non.
0: Dereng Jawa.
2: Jarang iki pulang-pulang pasti niki.
0: Nggih nggih nggih. Iki
2: kangge Rumpate kangge Mas Adi E. Kali Teh Nurule kali Mbak Julita Puspita Tari nggih Dalu. Pun ngoten mawon Cak Toto nggih.
0: Nggih Pak Maimin.
2: Gedang tripe telo sore Pak. Kan yang penting edang yang foto.
0: Nggih nggih.
2: Lali di Sukaning Kendi di Sukaning Batok.
0: Nggih.
2: Ampun lali kali Cak Toto.
0: Matur suwun.
2: Assalamualaikum Cak Toto.
0: Waalaikumsalam Pak Maimin. Nggih Pak Maimin Kedaton Wolu. Monggo dipun pindhang-pindhangaken menika Gonggo Mina Pak Jumiran.

0: Masih dengan teman-teman di Jawa Timur, Perumahan Bandar Lampung, Gogomino, kalajengaken Samira, sugeng dalu Mas Roto sing ganteng, sugeng dalu menika saking Palas, mungkin-mungkin nasa sehat teng Palas dua ya mawon. Bang Rizal yang, ingkang sampun mandunggal lumantar Facebook, matur nuwun, Gandrung Banyuwangi niku dipinati kali generasi Genzi. Genzi niku adikan anak muda yang di bawah umur 17 niku sameneika kathah ingkang arah melestarikan seni budaya Gandrung Banyuwangi nggih, seni tari Gandrung Banyuwangi. Ngene iki dibuktane kali audisi bulan Juli kalau wingi niku audisi kesenian tadi Gandrung Banyuwangi ingkang badhe tampil mangke nggih wonten Gandrung Sewu mungkin sekitar tanggal 23-24 Oktober niki nggih sawenika sampun mulai latihan bareng nggih sajae kaya anak sing kagabung sekendari.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, monggo.
1: Acara campur sari
0: Gandeng-gendeng Jawa Timuran. Saking pundi?
1: Saking Provinsi saking Singosari Talang Padang.
0: Oh, Singosari Talang Padang. Sinten asmane?
1: Rosidi.
0: Rosidi. Oh, dipun tampi teng Talang Padang pripun?
1: Lumayan.
0: Oh, jernih nggih.
1: Aune ragi pripun jenengipun sadiki kayane ketok resik suarane
0: ngoten. Oh, ngandan nggih, matur nuwun kula asine. Monggo disalam-salam monggo Pak Rosidi.
1: Kendinge.
0: Niki mengke wonten Banyuwangian, wonten Becek Tayub. Ngersakne napa?
1: Tayub mau.
0: Tayub mawon nggih. Nggih, dipun ada salam kali sinten dikirim kali sinten.
1: Kagem Pak Sumira.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Ajin. Kagem Papa Sapri.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Sami Acun sing Gruntang. Kagem Pak Piro.
0: Nggih.
1: Kagem Tari.
0: Ya sing ngene-ngene mawon.
1: Ya mbok tempon. Jenengane kebleng wis suwi manu Pak anu Mas lho boten teku.
0: Ngoten apa napa.
1: Yen apa Pak kami ati
0: to nggo. Eh Pak anu niko Pak Pak Meridan, sampai lali saking suwi ini gak petuk iki. Heeh,
1: suwi
0: mong dia tiap
1: malam
0: semua
1: ya, Pak.
0: Nggih, nggih, mugi sehat Pak Meridan nggih.
1: Nggih, pandeman perumpat sugeng dalu sedaya sekalipun mugi-mugi engkang ngayuh tugas ngantos paripurna mboten enten alangan satunggal napa.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosidi nggih teng Talang Padang, mugi-mugi rasa sehat nggih sugeng dalu arep iki.
2: Sugeng dalu
0: sapa iya?
2: Ajibi Dipanjang.
0: Pak Ajibi.
2: Ya, Dipanjang.
0: Sehat Ajibi?
2: Alhamdulillah sehat. Dipun kabar
0: ya. Alhamdulillah sehat Ajibi. Yuk salamnya untuk siapa?
2: Ya udah lama sih enggak masuk, Pak.
0: Nah, iya, tapi banyak yang nyalamin lo itu.
2: Iya, telepon opo. Salam-salam buat Topan,
0: yeah.
2: Sugeng Dalu, terus Kak Muridan, Pak Imin, terus Mbak Katiman Sugeng Dalu Pak Polo-Polo Sugeng Dalu, Bang Senen Sugeng Dalu, Bunda Tin, Bunda Samba, Wong Putri Sugeng Dalu, Mbak Wirin Sugeng Dalu, Amit Panjang Sugeng Dalu, SKB-SKB wae lah.
0: Iya.
2: Lagunya apa?
0: Iki ana kanggo Riko, untuk Anda gitu.
2: Oh, kalau milih yang lain boleh.
0: Oh ya, kalau ada waktunya.
2: Oh, ya. Jaipongan aja.
0: Oi, kau enggak iso iki. Jadi kalau jaipongan itu di Tanul. Nanti hari Minggu malam Senin itu.
2: Oh, di jaipongan. Cari kota di itu.
0: Oh iya, anu nah. Kanggo Riko. Untuk Kanggo Riko itu artinya untuk Anda gitu.
2: Iya. Terus buat catotoknya.
0: Iya.
2: Petugas.
0: Matur nuwun.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya, makasih.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin. Amin.
2: Lancarkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
2: Buah jakum, buah sukun.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya matur nuwun. Cih, nggih monggo. Kangge Riko.

Panjenengan tasih mintang takan ke perumat dari Bandar Lampung. Ya, sekian dahulu tempat Sumansono kali Bu Mimin. Ya, tentang petang hari nuban. Bunda Tin kali Pak Wahono dan swadaya Lampung Timur. Ya, sekian dahulu mungkin kita tansah sehat sedaya. Ya, tentang Lampung Timur. Mungkin Timur minta ketakan kapilut jalan ini Pak Paimi.

Bagaimana kalau tersebut ini katasi penutah sambung cekap milos pantan lumia nanti jalo gending-gending Jawa Timuran perumpaan pantan lambung mobil yang tenatur ikan kerang payu kiu tawi gending-gending dereng dipun minangkan ini kalau totok nyun agung pangapunten dalam suun panjenengan tansah midang ketaken perumpat RRI Bandar Lambung joyo-joyo wijayanti muki kali sambi kolo lantansah joyo ing dirgantoro. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

metune semua gambar. Angin-angin layang ono ojo katik medoti bola. Pikire pusing kena opo tak takoni cari kepimbang yupaima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Aduh, mbok yo apa kene suara katane mbok. Sing ngrungokno kene iki sing kurang telung dina wis. Soale kan iki dioplos karo Cak Sidi. Dadi soale dadi sak kantor ya. Dadi ndi sing ngono ya. Kapan-kapan muga-muga aku diceluk bal-bal. Arek-arek gak mesti kadang-kadang ya ngene ya bal-balan. Pancene wong lek sepi ku ya kudu golek liyane. Lalek liyane sepi, padha sepine ayo padha medongkrong. Cuma bukan karena itu. Wis lah tak muin lah. Aku iki ngopo-ngopo.
1: Oh, iya. Aduh, kepeduk bos.
0: Tapi bos ora tok bocor ta. Sale udane terus iki.
1: Lah wis saben apa ya? Wong lek ana rame nek sepi ta.
2: Iya, ya ana ndek ana ketiga.
0: Lah ya kok rame terus kono nansip sapari ya Soro. Aku sembarang ditangani lah.
2: Oh iya, gak ketinggalan dek.
0: Iya, wingi mbok nek jalan tidar kono lah. Prat-prit prat-prit.
2: Ayo dek iku prat-prit ana motor diliwat nang karepe.
0: Iya.
2: Aku kliru lah bener wingi tangani ngene. Akhirnya mari kene prit-prit. Kita
0: tangan deh. Tapi dia tugas ini.
2: Iya tugas.
0: Ngabdi, dia ngabdi. Ya,
2: iya.
0: Wong gula, nok kampung ya kudu ngabdi nang kampung.
2: Iya, nok.
0: Lah nok organisasi ya kudu ngabdi nang organisasi.
2: Iya, ya nang organisasi ya cok lali panjeri.
0: Panilai sundung teko panjer panjer. Gak waya dipotong sing kari ayo. Tapi gak apa-apa, Cak.
2: Ya apa. Pokoknya temen.
0: Iya,
2: wong. Aku tau bojo sih.
0: Wong lek gelem temen iki ya bakal ditemu.
2: Nah, makane
0: ini gak ketemu ya nyingkring. Nah,
2: ya apa biar apa sekarang? Waduh, ya dalam penggawean lah awas aku. Dodolan lagi gak sih.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minamari, kembali lagi kita di halaunya di pinggiran nih. Dan masih bersama saya, Pedro Riyadi, akan setia menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan setelah tadi kita mengikuti acara Gening Jawa Timuran, kembali lagi kita di halaunya di pinggiran nih. Kita akan menikmati lagu-lagu yang kita sudah persiapkan, yaitu lagu-lagu daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung. Dan diawali dari lagu yang pertama yaitu Ngejok Bebai Jawa.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: Pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lom pepacur, uat nilai hormat di lom piil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Ngingat ke

Tunggu, kenyit diengok luar, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Lala. Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
3: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Ya, minimal hari pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas kaderisasi serta perluasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Pirsada saat menghadiri Musyawarah Daerah Musda ke-5 Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Provinsi Lampung di Hotel Akar Bandar Lampung pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua TPPKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirja dan Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Lampung Agnesia Wulan Marindo. Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Pirsada mengatakan keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase, tetapi juga menyangkut kesempatan kapasitas dan keberanian perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Kembali lagi Minamari, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Pahak adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

0: mobil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu.

0: harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nengah nyampuh. Nah, seperti apa nengah nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengah nyampur, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jenuh jamaah pil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya. Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
3: Oh, itu ya.
4: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Nana, sebenarnya agama di papai babay nona yo. Acak sen ni nami di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi. Itu loh, bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Mau jadi ibu satu ini.
1: Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kok nak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggah kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culu, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: ternyata luar biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak. Kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Mindy, di balak komet at siya pihakan ni di makulia iya talula pa sukula. Wala kaya ni kulia buhaking iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api, met.
1: Eh, iya kipagi kajin niya po kuwal di sabado di jama keke ne.
0: Siya niya po kuwal, mas kula ko dalag ko, mula niya po kuwal.
1: Kado talagi aga api sukula, presiden kado uwat, gobernur kado uwat, kado niya po kuwal ko na di sabado di.
0: Ya Allah, dan gogo kenaga pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat, segala-gala kado uwat. Masa iyo anak mo kadekain tenang kuwal, juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengeda duit nanya, nyanyi masakat lo, ya Allah. Ngina nihan dong, kaya monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, Medi nya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duit ni lain alasan, Medi. Pemakitah jigan talamonian program, Medi. Seperti hak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekula kok anakmu, mi sekula rakyat. Kisah ngada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin liom nyekulah kuda sekolah rakyat apa
0: ya? Dang liom segala kau nuntut ilmu nak penting meding. Jadi pemerintah kau nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya dah gelang di sekolah rakyat. Nah hingga gratis medi hingga jadi inisiasi anda ni pemerintah Indonesia untuk anak-anak kau manjak keluarga prasejahtera atau progresif miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya lumayan
0: lagi. Kau lagi lapan untuknya. Kau daftar apa? Kau daftar kau anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mumak sekolah. Teman miskin, teman miskin.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: itu kali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo soko busono.
2: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

0: Selamat pagi, Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
0: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Lolo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
4: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
3: Iya, tapi merusak segalanya.
5: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
6: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Mina muari inai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kancas unyi ni sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mayu minap wari naikan casunya ini di Papunjenganan Kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sepanjang hari sinji Kamis 8 Oktober 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Minamuari, jumpa lagi bersama saya Pedro Nuryadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mengawali perjumpaan kita, kita akan nikmati lagu-lagu nonsense islami sembari kita menantikan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi. Kita dengarkan Asubuh Badah.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

0: gitu ya Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togok-togok.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Nemui nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu, kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si katong di nubalak kamu, pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di sana timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu, jama kamu sekeluarga balak kamu. Si hatong mit lamban kam maupun si wad di lingkungan kam negara.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Mari selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: Tema hari ini manusia terbaik. Sebelum kita buka lain diskusi kita pada hari ini, Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait tema ini. Silahkan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tema kita manusia yang terbaik. Karena tadi di awal sudah diungkapkan, sering orang mengukur itu kebaikan seorang itu dengan yang namanya kekayaan ataupun dia sering traktir, sering ini berbuat itu orang dikatakan orang baik. Di dalam dalam hadis Rasul menjelaskan itu kepada kita lebih perinci yang dilakukan oleh Ibnu Baihaqi. Di situ dikatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita orang yang terbaik itu dalam definisi nilai-nilai Islam kita adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini selaras dengan apa yang diungkapkan Rasul dalam sebuah hadisnya pula kepada kita. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini selaras sekali dengan apa yang dikatakan Rasul, bahwasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Para ulama kita mengartikan akhlak ini tidak hanya sekedar adab, perilaku, etika, tidak. Para ulama kita memahami kalimat akhlak ini dengan makna yang lebih luas. Apa itu makna akhlak dalam hadis ini? Para ulama kita mensepakati makna daripada akhlak di sini adalah Islam itu sendiri. Nah, jadi artinya sesungguhnya Rasul itu datang untuk menyempurnakan Islam, menyempurnakan ajaran Islam. Dan ini kalau kita mau merenungkan dalam sebuah hadis juga Rasul menjelaskan kepada kita, aku kata Rasul dengan nabi-nabi sebelumku ibaratkan sebuah bangunan yang berdiri dengan tegak, dengan megahnya. Lalu di sudut bangunan tersebut ada satu ruang kosong, ratus ruang yang kosong, disitulah aku menyempurnakan ruang kosong tersebut. Sehingga jadilah bangunan itu menjadi bangunan yang indah. Jadi ini menyempurnakan Islam. Ya. Kemudian lagi, dan kita lihat dakwah para nabi itulah mengajak kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu itulah Islam. Begitupun pula dalam hadis yang lain, kalau kita memerenungkan bahwasanya seluruh syariat Islam itu sebenarnya adalah rangka untuk pembentukan akhlak. Ya. Seluruh syariat Islam itu adalah untuk pembentukan akhlak. Contoh, sholat. Sholat itu kan membentuk akhlak kita. Menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang taat. Ya. Kemudian menjadi orang yang tenang. Maka dalam sholat itu tidak boleh terburu-buru. Kalau di sholat terburu-buru tidak akan diterima oleh Allah. Seperti begitu. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti puasa. Puasa itu melatih kita untuk jujur. Selain juga jujur, itu melatih disiplin juga. Menahan emosi, amarah, dan segala macamnya. Begitupun pula dengan ibadah yang namanya infak, sodako, zakat, gitu ya. Wakaf, itu kan juga apa? Melahirkan kita apa? Untuk peduli dengan orang. Tidak menjadi orang yang ego untuk dirinya sendiri. Begitupun juga melaksanakan ibadah haji. Itu pun juga membentuk akhlak kita. Akhlak apa? Tidak menjadi orang yang sombong. Ya, menjadi orang yang tawadu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita merenungkan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik terhadap nilai agama Islamnya. orang yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya apa? Islam itu sendiri. Jadi dia menampilkan Islam dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan apa? Inilah manusia yang terbaik. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, tapi perilaku kita masih mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, berarti kita belum jadi seorang muslim yang baik. Ya, belum jadi seorang muslim menjadi manusia yang terbaik. Karena manusia yang terbaik itu apa? Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, disinilah kenapa dia menjadi orang yang terbaik, ada berapa alasan. Alasan pertama, karena akhlak itu menghapuskan dosa. Akhlak itu menghapuskan dosa kita. Karena kita sadar, kita dalam makhluk Allah gak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Apa kata Rasul? Innal khuluqal hasana layadibal dhunuba kama yataziba syamsal jalid. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya akhlak yang baik itu akan menghapuskan, akan meleburkan dosa-dosa sebagaimana matahari meleburkan ataupun mencairkan salju. Nah, ini yang pertama. Jadi menghapuskan, maka kita masih terbaik. Gitu, karena dosa terhapuskan dengan akhlak yang baiknya tadi. Kemudian yang kedua, kesempurnaan iman seseorang itu dengan akhlak yang baik. Akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, ya, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia akan menjadi pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Ma min syai'in asqalu fil mizani min yaumil qiyamah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang bisa memberatkan timbangan seseorang nanti di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Nah, di sini tadi, maka dikatakan orang yang terbaik itu karena dia sadar, ini loh sebagai pemberat timbangan saya nanti di akhirat. Kalau saya selalu menampilkan perilaku-perilaku yang baik dari ibadah yang saya kerjakan untuk memberikan pengaruh dalam hidup dan kehidupan saya sehari-hari. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dia dikatakan manusia terbaik dengan akhlak yang baik itu dikarenakan akhlak yang baik itu akan mendatangkan kecintaan Rasul kepada kita. Bahkan kita akan dekat majelisnya, kita akan dekat tempat duduknya kita bersama dengan Rasul. Sebagaimana kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, inna min ahabikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang lebih aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, jadi katakan manusia yang terbaik dengan akhlak yang baik itu karena akhlak yang baik itulah yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dalam sebuah hadis langsung menjelaskan kepada kita, aksarun nasi ma yadkhulun nasul jannata faqala taqwallah wa husnul khuluqi. Rasul pernah ditanya oleh sahabatnya, apa yang menjadikan seorang itu banyak masuk ke dalam surga? Rasul menjawab, yaitu taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, manusia yang terbaik itulah manusia yang paling baik akhlaknya, paling baik Islamnya, paling baik perilakunya, itulah manusia-manusia yang terbaik. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita sangat kuat dalam zikirnya, tapi kalau perilaku kita buruk, kalau perilaku tingkah laku kita tidak baik, maka kita belum dikatakan manusia yang terbaik dalam pandangan Allah maupun pandangan Rasul ataupun pandangan orang-orang lainnya. Makanya orang-orang yang selalu memiliki akhlak yang baik akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya, karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka. Ini bagus kalian sebagai awal kita untuk diskusi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk mukadimahnya pada hari ini. Wah, siapa sih yang tidak ingin dicintai begitu ya Ustaz ya, oleh Rasul, oleh ya. Allah. Tentunya kita semua ingin menjadi manusia terbaik, yaitu yang baik juga akhlak ya. Baik Ustaz, kita sudah menunggu untuk juga pendengar yang ingin bergabung. Kali ini sudah ada yang terhubung lewat telepon. Assalamualaikum.
3: Kekorgan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Diat.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Pak Munir di Waikanan, Tabipun.
1: Ya pun, gimana ya kabarnya, pun. Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah, Pak Diat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Munir, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal bicara terkait manusia terbaik. Bagaimana? Apa nih yang mau ditanyakan? Silahkan, Pak Munir.
3: Ya, makasih, Pak Diat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
3: Ya, syukur alhamdulillah Pak Ustaz, ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya. Amin. Ini Pak Ustaz, kan di dalam hadis Nabi itu menerangkan bahwa kalau pagi-pagi kita membacakan subhanallah 100 kali, kemudian la ilaha illallah 100 kali, maka dosanya walaupun sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah. Nah, jadi itu Pak Ustaz, pertanyaan saya, semoga Pak Ustaz bisa memberikan penjabarannya agar kami semua pendengar tahu masalah apa itu beratnya ataupun tambahannya timbangan kita, amal kita di akhirat nanti. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustadz, silakan untuk ya. Penjabarannya atas hadis tersebut.
2: Iya, Pak Munir dan seluruh jemaah seluruhnya. Betul, Rasul mengungkapkan kepada kita dengan kita berzikir, baca subhanallah dan segala macamnya itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, ya, seluas samudra, itu akan Allah ampunkan. Namun ada juga yang perlu kita pahami, betul diampunkan Allah kecuali hubungan kita dengan makhluk, itu belum diampunkan. Nah, ya. Jadi hubungan kita dengan makhluk itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sampai kita mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari saudara kita itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, akhlak yang baik itu kan menghapuskan dosa kita. Nah, akhlak itu menghapuskan dosa kita. Rasa benci, rasa kesal itu pasti ada sebagai kita manusiawi. Abu Bakar As-Siddiq pun juga pernah merasa sebagai manusia itu merasa benci, kesal dengan seseorang. Apalagi kalau orang sudah dibantu, sering dibantu begitu ya. Tapi bikin kesal begitu loh. Ya. Tapi apa kata sampai Abu Bakar tuh gak mau lagi ngebantu gitu loh. Karena dia salah satu orang itu, orang yang dibantu ini sering ikut juga andil dalam menyebarkan berita bohong tentang anaknya yaitu Aisyah atau istri Rasul. Gitu. Tapi ketika turun ayat Al-Quran yang menyatakan kamu memaafkan. Nah, maafkan itu kan sifat akhlak yang baik. Berlapang dada dengan saudara kita. Itu maka apa? Akan menghapuskan dosa-dosamu. Itu surat dalam surat An-Nur di ayat 22. Jadi artinya dosa yang diampunkan itu selain daripada hubungan kita kepada Allah. Kepada manusia. Belum bisa diampunkan kalau kita belum minta maaf ataupun saling memaafkan. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Masya Allah ya Ustadz ya. Tentunya ini juga mengingatkan kita terkait dengan hablum minannas, hubungan terhadap sesama manusia begitu Ustadz. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan kita dari Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya juga, Ustadz bagaimana caranya jika kita ingin menjaga akhlak dan juga menjaga silaturahmi kita yang baik dengan orang-orang yang sebenarnya tidak baik dengan kita? Apakah kita jauhi saja supaya tidak muncul hal-hal atau pikiran yang tidak baik dari diri kita atau seperti apa ya Ustaz? Mohon pencerahannya.
2: Ada satu kalimat hikmah yang bagus sekali. Dalam kalimat hikmah itu mengatakan begini. Habib habibaka haunan ma. Wakari habibaka haunan ma. Dalam di situ diungkapkan, cintailah seseorang itu sekedarnya saja, nggak perlu berlebihan. Itu, begitupun membenci seorang pun juga nggak boleh berlebihan, hanya sekedarnya saja. Seperti begitu. Oh, kita sadari dia ilmunya kurang, ya sudah. Yang kita benci itulah perilakunya, bukan orangnya. Makanya kan kita lihat Rasulullah SAW itu kan memberikan contoh yang luar biasa. Sejahat-jahatnya orang, tetap Rasul berbuat baik kepada orang tersebut. Karena yang dia benci adalah perilakunya, bukan orangnya. Kalau kita kan tidak, banyak kan kita membenci perilakunya dan juga orangnya. Nah, itu nggak tepat. Itu pada akhirnya apa? Kita berlebihan. Nah, ini, nah, makanya dalam hal ini, kalaupun orang itu perilakunya tidak baik sama kita, sudah kita berbaik terus, ya sudah. Sekedarnya saja kita berinteraksi dengan dia. Toh yang orang yang berbuat buruk itu kepada kita kan yang rugi dia sendiri. Di mana ruginya? Bisa jadi amal solehnya akan gugur. Dan jangan pula kita menggugurkan amal soleh kita. Kalau orang mencela kita, orang menghina kita, orang ngata-ngatain kita, orang memfitnah kita, ya sudah. Pahala dia kok menjadi pahala untuk kita kok. Amal solehnya malah untuk kita. Bahkan kalau dia gak punya amal soleh, dosa kita malah dilemparkan untuk dia. Nah itu, tapi kalau kita menimpalinya juga, gue juga bisa kayak dia. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita saling benci ujungnya, ya sama-sama berdosa pada akhirnya. Maka disitulah yang perlu kita pahami, boleh kita membenci tapi sekedarnya saja. Tidak perlu berlebihan, karena inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah kepada berlapang dada. Nah, berlapang dada itulah, ya. Berlapang dada dengan saudara kita. Oh, dia itulah ilmu dia. Oh, itulah pemahaman dia. Ya sudah, toleransi aja kita. Berlapang dada kita, insyaallah. Itu akan jadi kebaikan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Memang ya Ustadz ya, terkadang kita selalu mungkin berharap pada manusia gitu, akhirnya kecewa. Adapun juga kalau kita tidak suka, jangan pada orangnya, tapi memang perbuatannya begitu ya Ustadz ya. Nah kalau misalnya tentunya kita sudah ada pertanyaan juga Ustadz, ini dari line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
5: Iya.
1: Baik Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal. Kali ini bicara terkait manusia terbaik. Silakan pertanyaannya.
5: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Apin, sehat ya? Barakallah.
5: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Pak Ustadz juga sama keluarga besar Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya.
1: Amin.
5: Amin. Semua juga ping yang terbaik Pak Ustadz. Contoh program RRI Mutiara Pagi itu yang terbaik menurut saya.
1: Masya Allah.
5: Amin. Dengan jalannya mudah-mudahan menjadi jalan surganya ke surga menuju ke Allah sana Pak Ustadz ya.
1: Masya Allah.
5: Nah, pertanyaan gini Pak Ustadz. Apin juga ping yang terbaik Pak Ustadz. Cuman caranya tuh kadang-kadang salah kaprah saya mah. Sholat juga kadang-kadang gak wisu. Karena saya seorang gini Pak Ustadz. Allah tidak memandang orang itu bodoh atau pintar dalam ibadahnya. Yang penting orang itu ikhlas karena Allah. Nah, pertanyaan saya mau ya Pak Ustadz. Saya ini orang bodoh Pak Ustadz. Pingin seperti ibadahnya keterima ibadah, cuma kadang-kadang pikiran kata itu belum husu, kadang-kadang ingat melainkan apa yang saya pikirkan nggak fokus. Niatnya kita ibadah, tapi ya itu tadi namanya manusiawi wajar Pak Ustadz. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana orang yang udah titelnya jenderal, cuma tidak sholat juga salah kaprah Pak Ustadz? Kita pingin yang terbaik, cuma salah kaprah seperti saya. Nah, contoh bagaimana caranya Pak Ustadz? Apakah saya rajin-rajin belajar? Apa ibarat gimana Pak Ustadz? Apa ibarat cara saya seperti ini udah benar? Ibaratnya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kalau ada cara yang lebih simpel, mohon berbagi sama saya. Terima kasih Pak Ustadz. Mbak Dian saya kasih sekali udara terurang udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya ingin jadi yang terbaik ya. Begitu ya Ustadz ya, nah betul. Bagaimana nih kalau
2: juga pengen terbaik.
1: Benar
2: yang
1: Ustadz.
2: Yang paling simpelnya itu setelah kita beriman adalah terus banyak belajar. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah katakan kepada kita, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang yang utul ilma, orang yang belajar. Nah, diberikan ilmu pengetahuan dan mau belajar. Jadi kata kunci kita terus banyak belajar. Gitu. Jangan sampai kita minim daripada ilmu pengetahuan. Sehingga kadang-kadang kan kita sering membandingkan orang, ah saya masih lebih baik daripada orang itu, akhirnya kita enggak lagi, padahal kita merugikan diri kita sendiri. Jadi kata kunci apa? Harus banyak belajar. Itulah maka ada kata Rasul apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Jadi enggak boleh berhenti belajar itu. Nah, belajar bagaimana kita bisa berlapang dada, belajar bagaimana kita bisa untuk bersabar, ambil kunci-kunci bagaimana cara kita untuk bisa sabar dan berlapang dada itu. Nah, ambil poin-poin pentingnya. Maka disitulah kita akan bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Maka dengan ilmu tadi, nah, dekatkan diri kita dengan ilmu. Dan makanya Islam itu kan sebenarnya sudah mendekatkan diri kita dengan hal tersebut. Yang akan membawa kita menjadi orang yang lebih terbaik lagi di muka bumi ini. Makanya kenapa para sahabat ya yang bersama Rasul dikatakan kuntum khairu ummah. Karena umat yang terbaik, Nah, karena tadi mereka lebih banyak menampilkan apa? Ilmu yang mereka pelajari. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yuhafizuka. Ilmu itu akan menjagamu. Nah, jadi kalau kita terus banyak belajar ya Allah akan terjaga kita. Gitu. Jaga kita dari kekeliruan, jaga kita dari bersikap yang keliru, berpandangan yang tidak benar, gitu. Ya, maka dengan ilmu tadilah menjaganya. Jadi banyak belajar. Wallahualam bishawab.
1: Masya Allah, banyak belajar begitu ya Ustadz ya. Terkadang kalau kita sudah terlalu merasa apa ya, cukup gitu kan, merasa hebat gitu Ustadz, padahal belum seperti itu. Justru malah jatuhnya kita nauzubillah min zalik bisa gampang merendahkan orang begitu ya Ustadz ya, dan muncul rasa sombong
2: dalam diri. Bahkan pernah ada, Pak. Iya. Ada salah satu imam mazhab begini. Dia belajar dari anak kecil.
1: Masya Allah.
2: Belajar dari anak kecil. Jadi ketika itu si anak kecil ini ditegur sama imam ini, seorang ulama besar. Kata dia, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah. Dia cuma mengingatkan si anak itu, "Nak, hati-hati pakai sendalnya, tempat itu licin." Lalu si anak menjawab begini. Dia memberikan nasihat malah kepada ulama tersebut. Tuan, bukankah Anda tuan adalah orang yang terkenal? Anda juga harus hati-hati. Karena perkataan Anda, keputusan Anda, itu akan bertanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baru cuma tergelincir saja, tapi Tuhan, kesalahan dan Tuhan itu akan lebih memberikan dampak yang lebih buruk. Menangis ulama tersebut. Dia enggak marah, tapi dia menangis. Karena ada yang mengingatkan dia. Nah, jadi itulah belajar. Jadi belajar itu enggak pernah berhenti untuk belajar. Allah alam bisawab.
1: Baik Ustaz, tentunya berarti kita belajar bukan hanya kepada yang lebih tua saja begitu ya Ustaz ya. Justru malah kita bisa belajar juga mengambil pelajaran dari yang lebih muda. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sekarang kita
2: anak
1: juga
2: kecil berantem terus. Anak kecil berantem terus. Maknya musuhan. Anaknya udah main.
1: Jangan dong. Aduh.
2: Anaknya sudah damai. Harusnya belajar begitu. Ini enggak musuhan terus orang tua aja.
1: Betul Ustaz. Waduh. Oke, Ustaz, kita sudah terhubung kembali dengan penelpon kali ini. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
6: Dengan Sugianto di Banjar Sari Natar.
1: Oke, Bapak Sugianto di Banjar Sari Natar, kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprizal bicara tentang manusia terbaik. Silahkan pertanyaannya, Pak.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya bayar zakat fitrah bayar, saya berbuat kebaikan-kebaikan sesama manusia. Tapi saya tidak sholat. Apakah itu amalnya diterima oleh Allah? Dan bila didoakan, apa doa juga diterima oleh Allah untuk saya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk tanggapannya.
2: Yang perlu kita pahami, salat itu kan sebenarnya adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Pak, siapa nih tadi? Mbak Dian?
1: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar, Bapak.
2: Pak Sugianto kan sudah diberikan nikmat rezeki. Bapak sehingga bisa bersedekah, bisa berinfak, gitu kan ya. Nah, sebagai rasa syukur itu bukan sekedar berinfak. Wujudkan, karena yang mendatangkan rezeki itu kan Allah. Maka sebagai terima kasih, sembah Allah. Dan dalam Islam kita menyembah itu mulai apa? Sholat. Nah, itu. Jadi kita bersyukur itu dengan kita beribadah. Ya, kita dengan sholat. Terus yang kedua, sholat itu adalah amal yang nanti ditanya sama Allah pertama kali di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul 'abdul mu'min yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisap, dihitung, yang akan ditanyakan oleh di akhirat nanti, yang pertama kali adalah as-shalah, sholatnya. Jadi kalau kita banyak kebajikan tapi kalau kita nggak sholat, nggak dilihat itu. Allah nggak melihat itu. Gitu. Yang dilihat itu sholatnya dulu. Karena tadi, kan kita sebagai wujud rasa syukur kita dikasih nikmat kesehatan, dikasih nikmat keluarga, dikasih nikmat kebajikan, dikasih nikmat rezeki. Nah, wujudkan dengan banyak sujud kita. Nah, itu sebagai kita rasa syukur tadi. Gitu. Ini, nah maka disitulah tadi, yang dikatakan tadi, itulah sholat itu akan amal yang pertama kali dinilai oleh Allah. Kalau kita nggak sholat, amal ini nggak dilihat sama Allah. Gitu. Kalau sudah kita sholatnya baik, sempurna, sudah. Yang lain juga nggak akan lihat, udah masuk surga saja. Kalau sudah nggak lihat sholatnya, udah. Nggak ada lagi peluang kita untuk masuk dalam surganya Allah. Nah, orang munafik aja sholat, gitu loh. Bukan nggak sholat, orang munafik itu sholat. Cuma beda, orang munafik itu sholatnya. Ya, yep. Dalam Al-Quran itu dikatakan orang munafik itu sholatnya malas-malesan. Nah, bukan gak sholat. Apalagi kata Rasul juga dalam sebuah hadisnya, dengan tegas, dengan keras Rasul mengatakan, farku bainal mu'min wal kafir tarkus sholah. Bedanya orang beriman dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah, berarti kan kita kan kufur, gak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah disitulah maka tadi Bapak sudah berkasih nikmat sebagai wujud rasa syukurnya apa? Sholat. Itu sebagai wujud rasa syukur kita. Bukan sekedar berbagi-bagi. Gitu. Ya, bukan sekedar berbagi. Tapi wujudnya apa? Lebih baik apa? Kita berterima kasih kepada dengan dengan sujud. Wallahualam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Memang ini hal yang terkadang juga menjadi sebuah apa ya, bisa dibilang itu kayak kita udah merasa cukup gitu ya Ustadz ya, tadi udah nih kayaknya saya sudah berbuat amal gitu. Nah ternyata lalainya di waktu sholat, diundur-undur, lewat gitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata yang memang harus diutamakan adalah sholat, karena itu adalah tiang agama begitu ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya pada kali ini. Kita juga masih mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0721-269-720. Kali ini ada siapa? Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
7: Dari hamba Allah di mana Lampung,
1: Pak. Baik, Bapak silakan pertanyaannya kepada Ustadz Endri Saprizal terkait manusia terbaik.
7: Ya, terima kasih, Mbak. Nah. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Ustadz, ini di luar tema kan, nggak apa-apa, Pak Ustadz.
2: Boleh, insya Allah. Nah,
7: Pak Ustadz, saya tuh ini, Pak Ustadz, kalau cerita usia hampir 70. Nah, ya sama istri, ya, tapi saya tuh sering ribut sama istri saya. Karena istri saya itu kalau saya ceritain tuh apa, kalau bahasa itu songong apa ya, suka jawabnya semau-maunya gitu Pak Ustadz. Itu masalah sudah lama sekali tuh Pak Ustadz, udah berpuluh-puluh tahun saya diam karena saya sudah besar-besar, tapi alhamdulillah sekarang sudah gak ada di rumah semua. Nah akhirnya saya kan emosi juga Pak Ustadz. Setiap dia songong salah kebentak, setiap dia songong. Nah sekarang itu dia tuh kena penyakit Pak Ustadz. Penyakit dalam itu susah. yang katanya keropos tulang, yang katanya sakit segala macam. Apakah gara-gara saya dia suka ngelawan begitu, Pak Ustaz? Ya akhirnya dia kalau dia sakit, saya bukannya kasihan, Pak Ustaz. Dari kejengkelan saya itu, saya rasanya gitu, Pak Ustaz, gimana ya? Karena udah kelewat jengkel berpuluh-puluh tahun, Pak Ustaz. Tapi saya redam terus, Pak Ustaz. Nah, dan kadang-kadang dia seolah-olah saya itu, maaf ya, Pak Ustaz, ya, keperluan. Seolah saya itu hidup itu dia ngasih makan gitu, Pak Ustaz. Padahal saya udah batin pulang siang malam, memang rezeki dari Allah, Pak Ustaz. Saya kerja siang malam, tapi seolah begitu. Itu gimana, Pak Ustaz? Apakah dari kata saya atau karena memang Allah semua, memang semua dari Allah itu, Pak Ustaz. Maaf, Pak Ustaz, minta solusinya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik,
2: Bapak bertahan dengan usia 70 tahun dengan pasangan Bapak, berarti kan Bapak sangat cinta sama dia. Bapak menahan emosi sampai usia 70 tahun itu merupakan Bapak masih sayang dengan istri Bapak. Maka pertahankan kasih sayang itu, karena Allah sudah menanamkan kasih sayang itu kepada Bapak. Lalu bagaimana cara kita? Cara kita, karena kita sebagai seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, boleh jadi sikap dan perilaku istri seperti itu

0: salahnya kita tadi Pak, membiarkan tidak menegur dia itu juga salah sebenarnya, diam saja. Itu harusnya kita tegur dia. Seperti begitu, kita ingatkan dia seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan pada kita, wat bi'isayatil hasanati tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebajikan-kebajikan yang akan dapat menghapuskan dosa daripada keburukan tersebut. Semakin Allah banyak menghapuskan dosa kita, semakin banyak pula kebaikan kita dapatkan. Insyaallah seperti begitu. Jadi tetaplah berbuat baik, dan berbuat baik itu akan memberikan pengaruh besar nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memberikan pengaruh juga pada diri dia nantinya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Jangan pula kita ungkit-ungkit segala kebajikan kita dan segala macam ini kita, enggak pula lagi diungkit. Berbuat baiklah. Enggak perlu dibalas dengan ungkapan-ungkapan, gua sudah baik begini, udah begini, enggak perlu itu. Kan itu juga enggak akan mau memberikan pengaruh bagi dirinya. Ya. Kalau kita mengucapkan kebaikan, bentuk juga orang akan mau mendengar kita. Seperti begitu. Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya Ustadz ya, ini salah satu pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung, menyentuh sekali begitu, dan juga cukup mengingatkan kita tentunya terkait dengan tetap menjaga emosi kita, tetap juga berhusnuzon terhadap pasangan kita begitu ya Ustadz ya, apapun itu perlu untuk selalu dikomunikasikan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kita sudah berada di penghujung acara, dan kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini, manusia terbaik. Silakan Ustadz.
0: Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus mempelajari Islam kita. Jangan berhenti dalam satu titik saja, tapi terus pahami dengan lebih luas tentang Islam kita itu. Karena dengan kita mempelajari Islam itulah akan muncul perilaku-perilaku yang baik dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan perilaku yang baik itulah kita menjadi manusia yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Baik di hadapan manusia sekitar kita, baik juga di hadapan Allah dan Rasulnya, dan juga di para malaikat-malaikatnya. Karena dengan itulah Allah akan datangkan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan umumkan kecintaan itu kepada makhluknya. Maka makhluknya pun juga akan mencintai kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik dengan Islam kita, dengan perilaku kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita. Dan sehingga pun Allah kumpulkan kita juga dengan orang-orang yang baik nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian pasal saya mengumumkan maaf. Akhirnya Allah muwaffiqan tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Henry Saprizal sudah berbagi ilmu bersama kami dan juga telah memberikan tanggapan penjabarannya terhadap beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung dan juga memberikan interaksinya pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini Ustadz, insya Allah semakin membuat diri kita, kualitas ibadah kita juga menjadi lebih baik, mengingatkan diri kita juga untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki akhlak seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Insya Allah dengan kita memberikan upaya terbaik dengan memperbaiki akhlak, maka semakin dekat dan semakin cinta juga Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan amin, amin. Aktivitasnya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

Mina Muhari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Lampung memperkuat akses bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan melalui kegiatan optimalisasi pendampingan hukum bagi tahanan melalui sinergi LBH dan Firma Hukum dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Aula Teknis Rutan Kelas 1 Bandar Lampung 7 Oktober 2026 kemarin diikuti perwakilan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan se-Bandar Lampung serta warga binaan. Kepala Kanwil Dirjenpas Lampung M. Hilal saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tahanan dan warga binaan. Menurutnya, sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan lembaga bantuan hukum LBH dan firma hukum diperlukan untuk memperluas akses informasi serta pendamping hukum. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendorong integrasi pembangunan jalan provinsi dan kabupaten untuk membuka akses ekonomi masyarakat Lampung Utara. Langkah tersebut dilakukan dengan menyelaraskan pembangunan ruas jalan berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan konektivitas jalan menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau perbaikan ruas Ketapang Negara Ratu di Kecamatan Sungkai Utara. Pembangunan jalan provinsi diharapkan dapat tersambung dengan jaringan jalan kabupaten yang menuju sejumlah wilayah lain. Keterhubungan tersebut diperlukan agar akses transportasi dan distribusi barang dapat berlangsung lebih lancar. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kemiskinan bukan takdir, bukan warisan yang harus diwariskan dari orang tua ke anak. Ia adalah keadaan yang bisa diubah asal kita saling mengulurkan tangan, bukan saling menolehkan punggung. Pengentasan kemiskinan bukan hanya soal memberi beras atau uang, itu baru pertolongan sesaat. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah memberi kesempatan. Kesempatan belajar, kesempatan bekerja, kesempatan mengembangkan kemampuan yang ada. Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pirin Riri yang setia menemani Minap Muari. Minap Muari, sebuah informasi kami sampaikan, Polres Mesuji mengembangkan penyidikan kasus peredaran rokok tanpa cukai yang ditemukan di Desa Pancawarna, Kecamatan Wai Serdang. Pengembangan diarahkan untuk menelusuri asal barang yang diduga diperoleh pelaku dari wilayah Tulang Bawang Barat. Pengungkapan bermula dari informasi mengenai dugaan penjualan, penimbunan, dan pengangkutan rokok ilegal pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Unit 2 TV Tersat Reskrim Polres Mesuji kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan ribuan bungkus rokok di rumah seorang warga. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk disajikan di ruang dengar Minap Muari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Rompat FM Suara.

0: ada kok kita jawabanin ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini mau pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyenyak pusing. Tapi duh jawabannya penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amok kok dah sih? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi-nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api meneh jawab nih aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kodoh kita tamong tuyuk matumbai. Nah, gelang nesa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lah, pertanyaan-pertanyaan ke goham api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah, terus api jawabannya. Mesigit akhirwa, hatok nih gelupai. Uba mak pandai cawa, nalam nih han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawabnya manu jago yuk. Teteduhan, gelang nih.
1: Oh, punya.

0: cara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

Masih 88,5 FM. Mina Muari, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disperekrab Provinsi Lampung terus menyesuaikan strategi promosi pariwisata di tengah perubahan tren media dan perilaku wisatawan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat promosi melalui media sosial dan menggandeng influencer. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Disparekrab Provinsi Lampung, Duha Nasari, mengatakan bahwa perubahan tren menjadi salah satu hal yang perlu terus diikuti dalam upaya memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Lampung. Menurutnya, karena adanya efisiensi anggaran untuk kegiatan promosi, membuat pemanfaatan media sosial menjadi salah satu alternatif promosi. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Kasihan ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
1: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
0: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
1: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
0: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
1: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
0: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
1: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses. Tidak semua anak lahir dengan kesempatan.

0: ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh.

Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

Mina Mohari, pemerintah terus mengawasi ketersediaan beras premium di sejumlah retail modern Bandar Lampung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah meningkatnya harga beras premium di tingkat pemasok. Pemantauan lapangan melibatkan Badan Pangan Nasional dan Desperindak Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan pangan masyarakat aman. Analisis ketahanan pangan ahli muda Badan Pangan Nasional Akbar Maulad mengatakan stok beras premium masih tersedia meski jumlahnya berkurang di beberapa lokasi. Kondisi tersebut dipengaruhi distribusi yang belum sepenuhnya merata serta kenaikan harga dari pemasok.